0: Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
1: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
0: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Si, saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu sering kali kurang.
2: Oke, hampir 1000 ya.
1: Ya, segitulah 700-an lah.
3: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat Isya dengan menggunakan rute Star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri?
1: Dirakit sendiri.
2: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
3: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor. Pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
4: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
4: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
3: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
4: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
4: Semangat. Udah pada nunggu.
3: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
6: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Banyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
7: sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dalam proses ruangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menutup, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
6: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumperna. Dani.
8: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
9: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh Aqabah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget kepada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
8: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 miliar billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa nah kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas, oleh karena itulah kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri. Harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin. Supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Dan Antara dan Sinyal Kepercayaan Investor Global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak? Atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026
2: dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kutakkan di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola dapat tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, ketak-ketik semuanya angkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makame asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%. Kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya Uruguay dan Arab Saudi masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta Pagi Ini.
3: Jakarta Pagi Ini masih bersama saya Roli Hutahaya
4: dan ada Ande Satria.
3: Ya, di hari libur Nan Fitri ini kami menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Betul. Pendengar juga yang baru aja mendengarkan,
3: baru bergabung,
4: bergabung ya, atau juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
3: Mm-hmm.
4: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Semoga sarapannya enak ya hari ini.
4: Amin. Kira-kira apa ya sarapan yang enak di pagi hari ini?
3: Susah lagi.
4: Sebagai berkuah penyih. Berminyak atau memang yang udah menjadi andalan aja gitu dari hari ke harinya. Biasanya gak mau mikir yang capek-capek.
3: Saya tuh bukan tipe orang yang sarapan. Tapi ternyata itu kan tidak bagus ya menurut kesehatan ya Andes. Karena akan bisa jadi gendut, gemuk, karena untuk ngerasa sarapan fulfill. Makanannya belum terpenuhi, jadi makan siangnya jadi lotnya lebih besar. Dan ada juga pengaruh terkait dengan kesehatan juga tuh, jantung dan lain-lain gitu loh. Jadi memang harus sarapan. Tapi kalau lo lagi siaran pagi, mau gak mau harus sarapan. Kalau gak dong-dong ya kan, gak nyampe diajak ngobrol. Yang belum kesampaian dan kayaknya tuh enak banget, tapi gampang banget, tapi susah dicari.
4: Apa tuh?
3: Bikin roti bakar, coy.
4: Roti bakar, iya terlihat simple ya, tapi kalau mau buat di sini atau
3: bahkan di rumah juga ribet ya sih, harus margarinin dulu.
4: Gampang.
3: Panggang apinya nggak boleh kegedean, kalau nggak rotinya benyek, gosong.
4: Makanya pakai dong Google.
3: Asik. Aku mau ulang tahun.
4: Ah iya lagi.
3: Mau beliin toaster aja gak?
4: Senjata andalan, aku mulai tahun.
3: Murahan beliin aku toaster dibanding beliin aku jersey bola loh.
4: Jersey bola banyak yang murah.
3: Oh gitu?
4: Tapi KW.
3: Ya, nanti ketahuan kalau yang ya paham jersey.
4: Jangan ya, makanya harus yang asli. Diterbangkan langsung dari negaranya bahkan.
3: Wah, mahal ya. Just tip lah kalau gitu ya.
4: Just tip dong.
3: Saya sekarang ukurannya L ya.
4: Tetep.
3: Pilih deh, Des.
4: Tetep.
3: mau hadiahin jersey atau mau hadiahin toaster ya. Kalau toaster semua warga di Pro 1 boleh pinjam nanti.
4: Kayaknya toaster mending berarti.
3: Mending toaster ya.
4: Berguna untuk hal yang.
3: Kalau gitu patungan aja nggak usah jadi hadiah ulang tahun. Ya udah deh, siapa tahu dia juga hari ini mau jalan-jalan ke Bogor cari roti bakar. Eh tapi roti bakar tuh enak di Bandung ya.
4: Roti bakar Bandung.
3: Yang bergelombang gitu rotinya ya.
4: Tapi kalau ditanya sama anakku tentang
3: yang roti, nomor berapa nih?
4: Yang nomor 2.
3: Oke.
4: Roti bakar Bandung, dia ngeri, serem katanya.
3: Kenapa?
4: Roti bakar Bandung.
3: Oh, ya, bakar katanya. Bandung. Ya. Lucu.
4: Awalnya juga mikir kenapa serem
3: ikan gitu. Serem ayah
4: itu
3: gitu
4: enak
3: ya.
4: Gitu apalagi yang pakai keju. Enggak serem katanya. Kok serem? Roti bakar Bandung emang ayah enggak serem katanya. Iya sih, oke.
3: Anaknya jenaka kayak bapaknya ya. Fix itu anak Andes memang. Terus roti bakar Bandung tuh enak deh. Bisa
4: ada apa
3: dua,
4: yang paling enak?
3: Udah, bisa dua rasa.
4: Oh gitu.
3: Sepanjang itu kan.
4: Oh iya benar yang panjang
3: ya. Siapa tahu ada juga di Bogor ya. Tetap Bogor loh yang paling gampang enak buat liburan ke Bogor ya.
4: Iya
3: dari
4: sih.
3: Jakarta naik kereta.
4: Deket, jauh. Terus banyak juga apa wisata kulinernya.
3: Terus kalau misalnya mau pulang bisa bawa oleh-oleh roti Unyil kalau gemblong Bu Uju.
4: Oh iya. Iya
3: kan?
4: Udah banyak juga gitu yang bisa kita bawa.
3: Tadi kalau Teh Ece sama Andes setuju dengan apa namanya es krim durian di SMA 3 gitu ya.
4: Iya.
3: Ternyata ada Ibu Mujiati nih yang juga bergabung, Des.
4: Halo, Ibu Mujiati.
3: Bu Mujiati selamat pagi.
4: Pagi.
3: Jarang ya ketemu Bu Mujiati di pagi hari.
4: Iya.
3: Biasa di Ruang Rindu kan?
4: Ruang Rindu dan juga di 100% Indonesia ya.
3: Oh iya. Katanya selamat pagi Andes, Rogi, salam sehat. Salam sehat Ibu. Bogor pagi ini cerah alhamdulillah.
4: Asik.
3: Segar karena kemarin sore hujan turun.
4: Oh, iya,
3: takut nyanyi deh.
4: tahan.
3: Untuk ke Bogor jangan lupa mampir ke Surket.
4: Oh iya, Surya Kencana.
3: Oh.
4: Banyak di sana jajanan ya Bu ya, Bu Mujiati ya.
3: Rujak uleknya enak banget. Rujak ulek tuh kayak rujak bebek kan ya?
4: Iya, tapi ada dikirimkan juga nih ya
3: foto, video.
4: Videonya sedang menikmati kuliner yang ada di Bogor.
3: Kelapa jeruk. Wah, kelapa mantap. Jeruk juga seger banget lagi. Ya ampun seru banget jalan-jalan. Loh,
4: ada yang kita kenal nih kayaknya.
3: Ada Ito Wawan ikutan juga ke Bogor. Betul. Jalan-jalan. Tapi kalau ngomongin Surken, aku udah lumayan pernah mencoba tuh soto-sotoan yang di Bogor
4: di
3: itu ya kan.
4: Soto Bogor.
3: Iya soto Bogor. Soto mie Bogor. Bahkan makanan non halal juga sempet nyoba. Ya oke lah. Tapi satu penasaran yang belum kesampaian adalah makan martabak encek tuh nggak?
4: Oh iya tahu.
3: Makan martabak eyang-eyang itu, opa-opa itu. Yang nantinya panjangnya sepanjang ular naga.
4: Oh gitu.
3: Pernah tah? Belum.
4: Belum tahu kalau sepanjang ular naganya.
3: Panjang banget antriannya kak. Sampai kayak kamu mau beli satu tuh nunggunya 30 menit gitu.
4: Oh gitu. Ya tapi mungkin worth it ya untuk ditunggu.
3: Nah
4: gitu.
3: Itu dia.
4: Baiklah kalau gitu. Untuk Anda juga pendengar yang juga di hari ini ya, hari
3: Selasa
4: bertepatan juga dengan 1 Muharram ya. Libur juga mungkin untuk Anda ada kepikiran untuk wisata tadi kuliner seperti ke Bogor
3: ya,
4: gitu
3: ya.
4: Atau juga menikmati bersama putra-putri tercinta ya jalan-jalan di
3: ya, sama keluarga besar.
4: Betul. Di Jakarta nanti dalam rangka ulang tahun Jakarta ya, tanggal 22 Juni dan juga 27 dan 28 naik Transjakarta Rp1.
3: Kenapa jedanya lama banget ke 27-28?
4: Mungkin kan hari liburnya atau Sabtu Minggu gitu.
3: Oh iya ya,
4: jadi gitu.
3: Saya mulai kayak anak kecil ya, mulai kritis ya. Kenapa jauh banget dari tanggal 22 terus ke tanggal 27-28?
4: Sabtu Minggu karena Sabtu
3: buat libur ya. Iya. Bahkan kata Pak Pramono di tanggal 27-28 nanti akan beberapa tempat wisata akan digratiskan.
4: Oh gitu. Wah.
3: Tapi masih dalam ini penggodokan.
4: Ya semoga saja benar dan kita juga bisa menikmati tentunya wisata-wisata yang ada di Jakarta.
3: Iya ya, kemana lagi yang belum pernah ya aku tuh. Kamu kemana tah?
4: Udah, udah nyoba yang
3: aku belum pernah museum sih.
4: Museum ya?
3: Masih banyak yang belum aku datengin.
4: Tapi biasa kalau ke
3: museum
4: tuh
3: Mandiri, belum.
4: Oh iya, udah.
3: Bahari, belum.
4: Sebelahnya ada Museum Bank Indonesia. Koleksi
3: Bank Indonesia.
4: Uang.
3: Iya, belum yang sempat yang sering dijadiin lokasi film kan?
4: Betul. Di situ juga bisa melihat koleksi-koleksi uang dari berbagai negara dan Indonesia tentunya dari tahun ke tahun.
3: Ya. Ih, anak-anak menarik. Dulu tahu enggak ya 100 perak pinisi?
4: Oh iya. Ada tuh di sana
3: sama koleksinya. 500 perak gambar orang utan.
4: Ah, iya di sana ada.
3: Komplit ya.
4: Komplit.
3: Boleh
4: jadi bisa
3: deh,
4: mengajak
3: coba.
4: Serta putra-putri ya untuk menikmati wisata edukasi juga tentunya. Dan sekali lagi,
3: Kalau misalnya mau cerita-cerita ya untuk kegiatan Anda hari ini, boleh loh di 0811-7972-7912.
4: Silakan. Dan juga di line telepon ya. Fix line kami ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.

0: Rosa dan Ariel, nada-nada cinta. Kemarin aku nonton Ariel.
1: Apa tuh? Oh, Ariel.
0: Di special, dia jadi special guest gitu.
1: Di mana nih?
0: Di konser Yovi and Nuno yang ke-25 tahun.
1: Wow.
0: Wah, pesonanya memang luar biasa.
1: Bawain lagu apa kalau boleh tahu?
0: Aduh, jujur lupa. Maaf, ingatan saya cukup pendek ya ternyata.
1: Betul. Karena kan banyak banget karya dari Yovi juga.
0: Iya,
1: kan?
0: Udah 25 tahun, 7 album ya. Siapa tahu lagu-lagu Yovi and Nuno nih menjadi peneman Anda juga, atau lagu-lagu dari Rosa dan Ariel.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Kayak kalau lagu Yovi ya itu jadi soundtrack hidup kayaknya.
0: Iya, tapi lagu-lagunya kalau diperhatikan itu lagu-lagunya antara ngerebut pasangan orang sama lagu galau.
1: Iya. Memang agak sedikit.
0: Tapi dikemas gitu dengan musik yang catchy, gitu ya.
1: Enak. Liriknya juga pas aja.
0: Betul. Sama soundtrack FTV.
1: Oh betul.
0: Ya mungkin juga bisa menemani perjalanan Anda kalau hari ini punya jadwal untuk mau ke Kepulauan Seribu, gitu ya, atau mau mancing di laut.
1: Iya,
0: nah. Untuk itu kami juga punya informasi dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk Anda pendengar Pro 1 ya, untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat bersama dengan perakirawan Rangga Setia Pratama.
2: Berada bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 16 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat secara umum diprediksi akan berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpotensi terjadi di perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut diprediksi dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut air laut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum yang mencapai 1,2 meter, diprediksi akan terjadi pada pukul 22 malam nanti, dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 8 pagi ini. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau rop ini diprediksi masih akan berlangsung hingga tanggal 19 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum yang terjadi antara pukul 19 malam hingga 00 dini hari nanti. Adapun untuk wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Akibat adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir khususnya di utara Jakarta. Baiklah pendengar, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih perakirawan Rangga Setia Pratama untuk informasi cuaca kelautannya. Kita lanjutkan lagi ya pendengar Pro 1
1: ya.
0: Di hari ini 16 Juni 2026
1: ya. Tadi juga tanggalnya katanya sih cantik ya, 160626.
0: Ayo flash sale, flash sale. Pokoknya saya dukung Anda untuk jajan. Yang perlu-perlu aja tapi ya.
1: Nah itu dipilih-pilih juga kalau ternyata sudah ada yang diincar gitu ya, ternyata barangnya juga pas dengan kebutuhan yang ada di rumah, silahkan.
0: Ya kalau lipstiknya habis mau beli flash sale ya nggak apa-apa dong.
1: Iya, tapi kalau
0: sunscreennya juga nggak apa-apa dong.
1: Betul. Tapi kalau udah ada satu masih ada atau bahkan udah
0: ya,
1: ada
0: kalau
1: dua
0: udah mau
1: gitu.
0: Habis kalau udah mau habis.
1: Betul itu.
0: Tapi kalau misal mau habis bulan depan beli sekarang nggak apa-apa dong.
1: Iya. Tetap ada, selalu ada 1001 cara.
0: Buat yang penting check out dulu ya. Kami akan menemani pagi Anda. Betul. Ya, siapa tahu lagi santai-santai aja atau mungkin lagi ada yang liburan panjang ya, Andes.
1: Oh iya.
0: Sengaja ambil cuti. Betul. Hari Senin kemarin karena lumayan banyak ternyata yang enggak cuti bersama ya.
1: Banyak.
0: Di hari Senin kemarin.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, banyak.
0: Masih dan banyak yang ngantor ternyata. Yang ngantor.
1: Kalaupun ternyata cuti memang ngambil
0: aja cuti. Ada yang banyak cuti, ada yang gitu. Banyak ngambil cuti.
1: Karena dari hari Jumat malam aja gitu ya berangkat. Mm-mm. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa baru. Betul. Pulang nanti sore.
0: Wah. Rabu balik lagi. Mantap. Kerja. Teman-teman. Iya. Saya banyak tuh, Nes, yang ke Lampung, ke Bromo, ke Malang, terus juga banyak yang jalan-jalan ih. Cutinya masih pada banyak kayaknya.
1: Oh gitu ya.
0: Apa ngabisin tahun lalu ya?
1: Bisa jadi masih ada. Tapi biasanya kalau udah akhir tahun, tengah tahun, cuti yang tahun lalunya biasanya udah
0: pada habis ya. Jadi ngabisin cuti yang
1: sekarang
0: di
1: tahun
0: ya.
1: Berjalan biasanya.
0: Betul. Ada yang mudik juga kali ke Jogja.
1: Wah,
0: ya.
1: Wah enak.
0: Seru. Nah, tapi juga mungkin ada yang lagi persiapan untuk nabung-nabung karena anak mau masuk sekolah.
1: Itu karena tahun ajaran baru
0: ya, atau mau mikirin lagi liburan kemana ya nih anak-anak. Di Jakarta ingin cari-cari ide apa gitu ya.
1: Iya, itu dia.
0: Semangatlah tuh. Betul. Aku belum nyampe di situ mikirinnya. Anda sudah tuh kayaknya ya.
1: Disegerakan ya.
0: Ayo, oke. Aduh takut ya, pressure-nya ya. Tapi saya mau puterin satu buah lagu ya. Apa saya nih? Dan Andes mau puterin satu buah lagu dari Agnes Monica yang ini lagunya benar-benar waktu itu bikin gebrakan di tahun 2003.
1: Oh iya.
0: Karena lagu ini keluar semua fashion berubah, jadi semua jadi Agnes Monica.
1: Oh benar.
0: Iya kan?
1: Apa sih emang lagunya?
0: Bilang saja katanya.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memeriahkan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan menggelar pawai obor elektrik pada Jumat malam. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Jakarta Pusat ini akan diikuti ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat. Selain sebagai bentuk syiar Islam, penggunaan obor elektrik dipilih untuk meningkatkan keamanan dan mendukung kegiatan yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah berharap pawai ini dapat mempererat kebersamaan warga sekaligus menyambut Tahun Baru Islam dengan penuh semangat dan kekhidmatan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Petugas rumah tahanan negara Salemba berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba yang disembunyikan di dalam kemasan obat batuk. Modus tersebut terungkap saat petugas melakukan pemeriksaan ketat terhadap barang kiriman yang masuk ke dalam rutan. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, ditemukan adanya narkotika yang diselipkan dalam kemasan tersebut. Pihak rutan menegaskan akan terus memperkuat pengawasan guna mencegah masuknya barang-barang terlarang serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Demikian kilas berita pukul 8.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
1: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
2: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
4: Jakarta pagi ini bersama saya Roli Hutahayan dan Andre Satri ya, pendengar Pro 1 ya.
5: Iya dong, dan kalau pagi-pagi pendengar rasanya belum lengkap gitu ya kalau nggak ada ritual-ritual pagi.
4: Bubur sumsum. Tadi habis dengerin iklan bubur sumsum, jadi kepengen nggak sih?
5: Bubur sumsum ya?
4: Andre sih bubur sumsum dingin apa normal?
5: Normal aja. Lagi? Iya sama.
4: Kan banyak yang jual yang bubur sumsum dingin kan, iya. Sama si apa tuh?
5: Tunggu deh, ini bubur sumsumnya yang mana nih? Yang ada apanya? Pakai apa aja?
4: Yang bubur putih, terus pakai gula merah.
5: Oh ya.
4: Terus aku lupa deh ada tambahan lagi nggak sih?
5: Nah itu dia makanya, karena ada yang kekinian juga ada tambahan-tambahannya.
4: Oh, yang ada biji salaknya. Betul, itu ya. Tapi dia bubur sumsumnya di gelas ya.
5: Nah,
4: nggak, aku tim ibu-ibu yang, gendong zaman dulu
5: iya,
4: tuh.
5: Yang di
4: bubur sumsum putih,
5: kan,
4: mangkok, gula merah.
5: Betul.
4: Terus yang si bubur sumsumnya tuh yang kental banget rasa gurih kelapanya.
5: Ya, tapi udah jarang dapet yang seperti itu gitu. Biasanya yang tipis aja, nggak terlalu kental.
4: Betul. Agak sulit sih memang. Tuh kadang-kadang beli suka ekspektasinya ketinggian.
5: Betul
4: ya.
5: Itu kita dapetnya yeah, pengennya apa yeah, ternyata pas di
4: coba beda gitu. Bukan. Tapi ini apapun, lagi bubur sumsum yang kumau.
5: Iya benar.
4: Atau mungkin juga hari ini ternyata karena libur nindes banyak yang mikir ya, kulineran kesini yuk, kesitu yuk, ternyata tutup.
5: Oh,
4: jadi bener. Mungkin bisa dicek-cek dulu kali ya informasi tempat restoran yang mau Anda kunjungi ya.
5: Karena beberapa juga kalau hari libur sebenarnya enaknya sih buka gitu ya, atau kita berharapnya buka, tapi ternyata mereka juga tutup.
4: Ada yang tutup, memilih tutup ya. Mungkin bisa dicek dulu kali di Google. Betul. Restorannya buka apa tutup, atau di Instagramnya.
5: Iya biasanya gitu ada ya, infonya di situ.
4: Biasanya close untuk ini gitu. Dan tidak cuma cuman mungkin ada beberapa tempat yang tutup di hari ini, tapi terkait dengan layanan Samsat dan SIM juga libur nih pada hari ini.
5: Bener,
4: pendengar Pro 1.
5: Untuk Anda nih karena libur mau ngurus perpanjang STNK atau juga bayar pajak kendaraan bermotor gitu, tapi ternyata di hari ini infonya adalah
4: cucup libur juga ya, karena tanggal merah pendengar. Betul. Pro 1 ini disampaikan langsung oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang memang tidak membuka layanan sistem administrasi manunggal satu atap atau SAPSAT dan layanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM keliling sebagai syarat legal berkendara pada hari ini karena bertepatan dengan hari libur perayaan tahun baru Islam. Informasi ini kami dapatkan dari Instagramnya @tmcpolda dan juga di Twitternya ya.
5: Betul,
4: di X-nya.
5: Di X-nya.
4: Jadi nanti akan dibuka kembali pada Rabu 17
5: besok
4: Juni.
5: Ya.
4: Betul.
5: Udah bisa lagi nih tentunya.
4: Nah, terus gimana kalau misalnya
5: kalau ternyata SIM Anda atau kita nih pemegang SIM yang masa berlakunya habis pada hari ini, tepat
4: 16 ya,
5: gitu, tanggal 16.
4: Ulang tahunnya hari ini.
5: Betul
4: gitu ya.
5: Biasanya.
4: Iya, biasanya.
5: Melaksanakan Anda bisa dapat perpanjang SIM-nya dengan mekanisme perpanjangan pada hari Rabunya. Jadi pemegang SIM yang tidak melakukan perpanjangan SIM pada tenggat waktu pada hari Rabu ini diharuskan melaksanakan mekanisme penerbitan SIM baru
4: pada hari Rabu.
5: Pada hari Rabu.
4: Boleh ya.
5: Iya.
4: Jadi memang karena tanggal merah, kan biasanya kalau SIM-nya udah habis tuh besoknya udah bye-bye bikin baru. Tapi karena habisnya hari ini, Masih bisa diperpanjang besok. Gitu.
5: Tadi itu kiranya nggak bisa. Mm-mm. Ternyata bisa. Tapi kalau habisnya hari ini, mm-mm, besok dilaksanakan itu harus segera dong berarti ya.
4: Harus segera.
5: Jangan ditunda lagi.
4: Betul.
5: Gitu.
4: Ya? Betul. Jadi lancar-lancar, semoga nggak ada yang kelewatan ya.
5: Amin.
4: Atau mungkin Anda juga sekarang boleh langsung cek-cek SIP-nya masih.
5: Oh iya, coba dibuka lagi dompetnya, dicek masa berlakunya. Setahun lagi, dua tahun lagi, atau ternyata sudah mau habis.
4: Emang SIM tahunan ya?
5: Tahunan,
4: berapa 5 tahun. Lima ya kak? Mm-mm. Oh iya benar-benar. Mm-mm, lama gitu juga ya.
5: Kalau pasport ada yang udah 10 tahun ya.
4: Ya kalau yang udah elektronik.
5: Betul, gitu. Coba dicek ya. Jadi jangan sampai juga kelewatan, nanti juga jadi buat baru deh.
4: Betul, lebih susah soalnya. Terus kalau nggak lulus menantang zigzagon batal.
5: Atau membentuk angka 8. Itu juga.
4: Kalau motor ya?
5: Iya, kalau motor.
4: Udah kayak latihan skating ya. Bikin angka infinity.
5: Ya kan memang gitu. Untuk menghindari gangguan-gangguan di jalan gunanya gitu.
4: Iya. Oke deh. Karena sekarang kalau lagi ngeliat pengendara motor di jalan, aku tuh kadang-kadang suka takut deh, Des. Karena
5: kenapa tuh?
4: Makin banyak plat motor-motor yang gak punya plat motor di belakangnya.
5: Gimana?
4: Dicopot, jadi plat belakangnya tuh dicopot.
5: Banyak alasan. Mungkin yang pertama jatuh, yang kedua menghindari elektronik tilang itu loh, ETLA.
4: Oh my god.
5: ETLA.
4: Masa dari 10 motor, 8 motor gak ada?
5: Iya karena itu belakangnya. Karena mungkin menghindari itu satu. Terus juga mungkin jatuh ya. Atau juga gitu rusak lah. Gitu. Ya kita kan banyak alasan tentunya ya, tapi bener-bener. Pernah nanya sama beberapa teman gitu ya. Kenapa gak ada? Ya itu untuk menghindari ETL ya, tilang elektronik.
4: Waduh,
5: gitu.
4: Berarti operasinya mesti dilancarkan lagi nih ya.
5: Bisa.
4: Kalau gitu bisa. Karena amit-amit loh Des. Misalnya ada apa-apa. Sekarang kan kejahatan juga lagi banyak tuh. Yang jambret-jambret handphone ya. Kan gak bisa ke tracking gitu loh.
5: Itu dia makanya.
4: Maksudnya nah, nggak usah jadi, gak usah handphone deh, atau mungkin menjaga keselamatan dari pengendara lain kan juga.
5: Ya itu juga gitu. Berguna ketika ya kalau ada apa-apa, dan ini juga tidak
4: amit-amit
5: juga
4: gitu ya.
5: Kecelakaan di jalan kalau dari plat nomor kan bisa ketahuan kan ini
4: punya siapa,
5: nomor rangkanya atau nomor polisinya berapa seperti itu.
4: Itulah.
5: Betul.
4: Ya takut deh.
5: Coba ya di
4: sama-sama jaga. Saling jaga.
5: Iya benar. Karena kita udah menjaga, udah hati-hati, ada juga yang hati-hati. Jadi tetap aja harus tetap berhati-hati di jalan.
4: Tapi saya yakin pendengar Pro 1 motornya plat belakangnya nggak ada yang dicopot, ini memang baik-baik semua ya.
5: Iya. Ya kan? Atau ada yang kalau saya melihat bukan aneh sih, tapi plat nomornya pakai negara lain. Ada plat nomor dari Thailand gitu, mungkin karena modifikasi.
4: Oh, di custom lucu ya, gitu ya.
5: Gitu kali ya. Tapi kan tidak resmi dari yang dikeluarkan
4: jadi,
5: oleh
4: instansi. Template-nya kayak template dari negara yang beda gitu ya.
5: Gitu. Memang ada terlihat terlihat bagus atau menarik mungkin ya, tapi tidak diperuntukkan kan untuk yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait gitu.
4: Pokoknya pendengar kita mau baik-baik.
5: Betul.
4: Motornya enggak ada ini modif tuh yang kalau ngegas brung-brung enggak ada. Plat motornya di belakang tuh juga ada gitu ya.
5: Aduh, jangan dong.
4: Baik. Ya, enggak ada yang pakai sepeda listrik tiba-tiba nubruk tuh enggak ada.
5: Pendengar kita emang mau baik-baik. Ya?
4: Banyak pak, saya kadang-kadang mau keluar dari rumah tiba-tiba dari samping wush aja ada sepeda listrik terbang.
5: Udah terbang sekarang sepeda listrik.
4: Udah terbang bahkan saking dia gak kedengeran suaranya.
5: Itu ya mesti hati-hati juga ya karena gak ada suaranya tadi.
4: Pernah juga ditabrak sama anak kecil pakai sepeda listrik.
5: Aduh.
4: Maaf ya tante. Ya maaf doang dek, penyok nih kebetulan.
5: Apanya?
4: Bumper belakang.
5: Oh mobil.
4: Maaf ya tante.
5: Aduh. Ya Mani. Setidaknya Dek. Hati-hati di jalan dan orang tuanya juga perhatian ya untuk.
4: Ya anak kamu gak boleh ya dikasih sepeda listrik ya Andes.
5: Oh enggak, naiknya biasanya udah
4: sepeda, mobil terbang.
5: Speedboot
4: atlet kalian.
5: Baik kalau gitu pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya. Keseruan di hari ini, hari Selasa, tepat juga di 1 Muharram ya, tahun baru Islam Hijriah. Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912,
4: atau di line telepon kami di 021 344 0696 dan 344 1499.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pantai ini indah sekali ya Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas. Tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
2: Ah, biasa aja Bu Rina. Laut kan luas, sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apalah.
1: Justru itu yang berbahaya Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
2: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu toh.
1: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
2: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisa lah mengurus dirinya sendiri.
1: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
2: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
1: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.

0: Anda masih di Jakarta pagi ini mendengar ada Katy Perry dengan Roar. Pagi-pagi sudah mengaum.
1: Diaumin supaya semangat.
0: Betul.
1: Ya.
0: Karena juga kalau dari video klipnya, kalau Anda ingat juga pendengar ya, dan Ulil ini juga memang ya nuansanya di jungle atau di hutan. Dan juga Katy Perry bersama ya itu auman-aumannya gitu.
1: Si macan-macannya ya.
0: Si macan-macannya ini.
1: Macan yang bukan mama cantik ya. Tapi dia juga udah jadi mama cantik sih.
0: Oh iya benar-benar.
1: Udah punya anak juga
0: bener.
1: Dia.
0: Dan ini sih bukannya mau ngomongin gosip gitu ya. Kemarin juga dia apa namanya ngomongin menjadi salah satu penampil di ajang pembukaan Piala Dunia.
1: Oh iya gitu. Ya. Yang lagi mencuri perhatianku Lisa Blackpink sih.
0: Oh iya, dia juga ya.
1: Jadi apa namanya? Nyanyian official theme song-nya
0: dari Piala Dunia. Baiklah kalau gitu. Dan untuk Anda juga ya, beberapa hal yang menarik tentunya. Kalau tadi kita juga sempat ngomongin Piala Dunia karena sedang berlangsung hingga tanggal 20 Juli mendatang untuk finalnya sendiri. Dan ini tim-timnya juga banyak ya. Fakta yang menarik adalah 48 tim itu tim terbanyak atau negara terbanyak pesertanya, karena baru dimulai di tahun ini. Karena sebelumnya melibatkan 32 negara seperti itu.
1: Jadi lebih banyak.
0: Lebih banyak di tahun ini. Makanya kemarin itu kita sempat berharap banget Indonesia bisa lolos karena ada 48 tim yang lolos seperti itu, Lil.
1: Kemarin kita kalah sama siapa ya?
0: Kita tuh
1: itu berarti kan pakai grup kan? Kita lawan siapa? Skor tuh akhirnya ya pada akhirnya kalah gitu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Grup kita kebetulan grup yang bukan ngeri ya, tapi menantang. Karena di dalamnya kita satu grup dengan Jepang.
1: Waduh, kuat tuh.
0: Australia Jepang dan kuat. Dengan Arab Saudi.
1: Jepang, Australia, Arab Saudi kan tadi kuat.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, itu langganan Piala Dunia semua dan masuk semua di grup itu.
1: Ya lagi benar langganan
0: gitu.
1: Piala Dunia.
0: Itu.
1: Kalau Australia oke okay juga.
0: Australia oke okay. Kemarin menang melawan apa ya, kemarin dia menang dengan skor 2-1 seperti itu.
1: Jersey Jepang juga bagus lagi nih.
0: Iya, Jepang yang versi keduanya ya atau jersey duanya yang warna
1: yang
0: putih. Betul.
1: Wah, garis-garisnya cakep sih.
0: Bicara juga
1: Jepang banget gitu.
0: Iya. Jepang banget. Dan kalau ini ya, fansnya Jepang kalau bertanding.
1: Ada nama-nama gitu enggak sih kalau fans-fans Piala Dunia gitu enggak?
0: Enggak ada. Kalau negara
1: aja. Aja ya.
0: Oh, ini paling julukan timnya. Kalau Jepang tuh samurai biru gitu. Gitu. Dan fakta uniknya kalau fans Jepang nonton di stadion, stadionnya rapi, bersih.
1: Iya, kemarin aku nonton tuh di sosial media. Setelah nonton, itu mereka enggak langsung pulang, tapi mereka bebersih dulu, bawa
0: gitu ya?
1: Operasi semut. Jadi bawa kantong plastik, terus botol-botol plastiknya langsung dimasukin gitu.
0: Iya, menarik ya. Itu bisa dicontoh
1: baik,
0: nih.
1: Baik-baik di mana?
0: Iya, maksudnya kita sebagai fans timnas Indonesia juga bisa mencontoh kayak gitu kalau bertanding di negara manapun gitu ya, sebagai tim lawan atau tim away gitu istilahnya, sebagai fansnya kita ikut bersih aja gitu. Karena sampai ruang gantinya untuk timnas Jepang juga rapi.
1: Bener-bener gitu. Dilipat pendengar Pro 1 baju-baju jersey-nya itu udah baju jersey lagi. Jadi si jersey-nya itu setelah dipakai di ruang ganti itu dilipat bener-bener kayak abis dari laundry, tau gak? Dan bener-bener clean banget ruang tunggu ya namanya.
0: Ruang gantinya.
1: Wah, seru banget ya. Aduh. Semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya.
0: Iya dong.
1: Rolly Magdalena, itu ngingetin saya maksudnya. Kalau ngambil baju dari lemari itu jangan langsung serot gitu loh.
0: Itu kan keambil.
1: Iya, benar.
0: Itu biasanya yang dilakukan oleh suami-suami atau bapak-bapak ya. Kok Anda?
1: Bapak cobain kalau udah kepepet deh.
0: Oh enggak, tetap rapi kok.
1: Oh, tetap.
0: Tahan atasnya, ambil bawahnya.
1: Oh, karena kamu lebih takut dimarahin istri ya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
3: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
4: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Jakarta pagi ini.

0: Forget About The Price Tag dari tahun 2011 dari Jessie J.
1: Mana bisa?
0: Kan berharap ya dalam lagu ini.
1: Oh iya iya iya. Karena katanya it's not about the money, money, money gitu ya.
0: Itu dia makanya. Tapi Forget About The Price Tag tuh gak untuk bisa sekarang sih ya. Susah gitu ya. Tapi kalau sampai bisa itu artinya wow.
1: Emang orang ada aja bang. Emang udah gitu financial ya freedom aja.
0: Ngambil barang tuh kayak sesuai kebutuhan. Kita butuh ini, gak ngelihat harganya. Ambil,
1: ambil.
0: Gitu, masuk.
1: Ih, sombong ya yang punya gaji 13 emang nih.
0: Oh, udah 14-15.
1: Jajanin dong.
0: Ada itu, kopi.
1: Asik. Yang segelasnya berapa? 40 rebay.
0: Enggak, yang manual.
1: Oh, yang
0: yang di
1: seduh di pantry ya.
0: Seduh di pantry manual namanya.
1: Literally manual brew.
0: Literally
1: ya.
0: Literally manual.
1: Ya, siapa tahu nih pendengar Pro 1 habis dapat bonus-bonus ya.
0: Wow,
1: bisa jalan-jalan.
0: Bonus setengah tahun nih biasanya.
1: Ya, atau ada yang gaji 13.
0: Oh iya.
1: Ya kan? Udah siap belum?
0: Jalan-jalan.
1: Eh, ngomong-ngomong jalan-jalan dengan sepatu roda itu, ternyata sepatu roda mahal ya.
0: Sepatu roda mahal.
1: Tadi aku ngeliat sepatu roda buat bocil, anak-anak kecil gitu. 5 years, 7 tahun. Masa 1,2, 1,5 Andes?
0: Ya memang segitu. Emang segitu.
1: Oh, emang gue aja belum bisa beli sepatu roda ya.
0: Bukan, jangan dibandingin dengan zaman kita gitu.
1: Eh, zaman kita juga mahal tahu.
0: Ya itu makanya. Itu
1: aku dulu
0: udah
1: mau minta main sepatu roda dong, ma, pa, mahal katanya gitu. Sepatunya mahal, pa.
0: Memang. Atau yang roller blade apa ya istilahnya, bukan
1: oh, inline skate,
0: inline
1: kamu.
0: Skate.
1: Kalau sepatu roda kan rodanya ada 4
0: betul
1: tuh.
0: Betul, kalau inline skate 4 juga tapi
1: cuma
0: secara
1: satu. Sama kayak Skyring tuh.
0: Oh iya benar.
1: Sepatu yang di S.
0: Di S benar, ice skating ya.
1: Cuman satu doang.
0: Betul.
1: Iya aku kayak pernah gitu. Aku kayak bulan lalu main Skyring ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus kayak orang dewasa ini kayaknya udah gak bisa deh belajar main Skyring lagi.
0: Oh jadi itu masih belajar tahapannya?
1: Masih ya, karena gak pernah main juga.
0: Oh.
1: Itu kan olahraga mahal kak.
0: Iya tapi kan keseimbangan aja gitu loh.
1: Kayaknya nggak nyampe, nggak nyampe kayaknya di bagian. Cuman bisa sampai bagian jalan lurus, belok-belok dikit, ala, insya Allah nggak jatuh deh.
0: Gitu. Kalau ada tantangan, rintangan di depan ada orang aja udah panik tuh ya.
1: Ya udah kayak, berhenti gitu. Walaupun kelar main ice skating, lebam-lebam badan saya ya.
0: Jatuh-jatuh ya.
1: Jatuh juga. Tapi mungkin ini bisa jadi kegiatan pendengar Pro 1 ya. Apa jalan-jalan
0: tuh
1: sama anak-anak, cobain olahraga baru.
0: Oh iya, salah satunya mungkin tadi atau juga ada satu tempat ya di daerah Bintaro sana gitu ya. Itu ada.

0: Jadi bisa sewa
1: beli
0: di situ
1: sarung
0: ya.
1: Tangan gitu-gitu. Dan ya
0: jadi enggak harus beli atau punya,
1: iya,
0: tapi
1: yang penting experience. Terus kalau memang lagi ada duit lebihnya, bisa pakai paket yang coaching gitu.
0: Oh, iya,
1: jadi ada beberapa memang yang permainan-permainan sekarang yang tadi Anda cerita juga yang inline skate, skateboard itu ada pelatihnya sekali bener. Coba.
0: Jadi kita tahu terarah gitu bener pakainya atau caranya dan mainnya.
1: Biar gak cedera
0: apa.
1: Juga
0: oh,
1: kan
0: iya,
1: kak
0: bener,
1: apalagi gitu. Kalau misalnya orang tuanya gak ada basic.
0: Nah itu
1: gitu.
0: Dia anak-anak lebih terarah gitu ya.
1: Lucu lagi. Siapa tahu nih lagi ada yang mau ngajarin anaknya sepeda roda 2 ya. Di komplek. Lucu banget.
0: Karena bisa digunakan. Kalau dulu belajar sepedanya gimana Lil? Dilepas aja gitu terus akhirnya jatuh-jatuh atau nyemplung ke got gitu.
1: Kalau roda 2 aku belajar itu di SMP apa ya,
0: okay.
1: Des? Cukup lama sih. Karena kebetulan depan rumahku jalan raya, jadi gak punya space untuk main.
0: Oh iya iya.
1: Jadi aku main itu di rumah tanteku, diajarin sama sepupu kakak sepupuku. Di depan rumah dia kayak masih jalan, dibilang komplek juga enggak sih, tapi jalan yang ramah padat penduduk lah ya, gitu.
0: Relatif bisa untuk main sepeda lah. Gitu.
1: Akhirnya belajar dari situ tuh. Dari situ ya, walaupun kan sepeda dia tinggi gitu loh, Des, yang ada keranjangnya di depan sepeda cewek banget gitu. Jadi lumayan dengan gue yang sekecil itu masih SMP ya, gitu ya, sepedanya tinggi. Tapi ya seru. Akhirnya berani dilepas kalau ada temen yang bawa sepeda di tempat di rumahnya gitu ya. Terus coba-coba pinjem main, muter-muter komplek yang lowong. Nah, naik sepeda juga bisa tuh di Kebun Raya Bogor.
0: Bisa ya, enak.
1: Kalau
0: ya
1: mau liburan.
0: Oh,
1: kan
0: iya,
1: luas banget tuh ya, berhektar-hektar.
0: Betul. Dan juga kalau enggak salah ada penyewaannya ya.
1: Iya, kayak cuman 40 atau 30 ribu gitu. Sewa sepeda. Itu ada yang single, ada yang dua, yang depan belakang gitu loh, Kak.
0: Tandem-tandem.
1: Iya, yang di kayak di GBK gitu sepedanya dua, ya kan. Terus kayaknya seru juga ya, lumayan
0: sepeda
1: olahraga.
0: Tandem tuh kadang ngenaknya adalah yang satu effort banget, yang satu enggak ah biar aja yang depan yang goes. Jadi yang mulai.
1: Oh. Jadi tetap acuannya yang depan ya?
0: Iya kan,
1: yang
0: penyeimbang
1: yang
0: belakang
1: utamanya
0: tuh
1: utamanya tuh yang depan
0: yang
1: ya.
0: Depan.
1: Tapi nih misalnya aku naik sepedanya enggak lancar, terus aku di belakang enggak apa-apa dong?
0: Ya sebenarnya agak apa-apa.
1: Aku tinggal ngegoes doang enggak sih? Yang penting aku ngegoes kan.
0: Iya, benar. Tapi tetap penyeimbangnya kan harusnya ada ya gitu. Kalau di depan bertumpunya memang benar, tapi ketika mengandalkan yang depan ya sebagai nahkodanya dari itu lumayan berat jadinya. Namanya kan tandem ya, kerja sama aja.
1: Aku princess lagi ya.
0: Iya.
1: Kalau boleh disetirin aja nih seumur hidup saya.
0: Aduh. Sama
1: dibonceng ya, bonceng depan.
0: Taruh di keranjang
1: dong. Ya aduh, kayak kecil tuh.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
2: Ya, Anda masih di Jakarta pagi ini tentunya bersama pemain sepak bola wanita kita, Ruli Hutahayan. Loh, mungkin dulu bercita-cita menjadi pemain sepak bola kan. Kayak anakku ini ternyata ada bakat untuk bisa bermain bola. Pengennya katanya ekskulnya adalah sepak bola ya katanya gitu.
3: Oh gitu. Betul. Lucu banget.
2: Jadi apalagi dia sekarang juga nonton untuk ikutan Piala Dunianya. Ikut update-nya mungkin gak tahu negaranya, tapi nontonnya tuh serius banget gitu. Dari anakku untuk Piala Dunia. Mungkin Anda juga sekarang ya, momen-momen yang sedang berjalan pertandingannya adalah Iran melawan Selandia Baru ya.
3: Betul, ya? Ini diadakan di New York Stadium.
2: Wah, menarik nih ya.
3: Ini menariknya, yang makin lebih menarik adalah saya punya cita-cita untuk tahun baruan di New York.
2: Oh iya.
3: Jadi kayak wow, New York gitu.
2: Iya. Apalagi nanti finalnya Piala Dunia di sana juga di stadion yang sekarang sedang berlangsung antara Iran melawan
3: Selandia Baru. Oh, jadi nanti akan final di stadion ini ya.
2: Benar.
3: Pendengar Pro 1. Jadi memang ini namanya adalah New York New Jersey Stadium ya.
2: Betul.
3: Di mana ini tempat menggelar pertandingan Piala Dunia, baik dari apa nih, musim penyisihan berarti ya?
2: Grup. Benar, dari penyisihan grup nanti dan juga akan dipakai untuk 16 besar, lalu yang terakhirnya adalah sebagai
3: final
2: Piala dari Dunia. Piala Dunia. Di mana ya? Di Piala Dunia kali ini kita akan, karena di Amerika gitu ya, akan ada halftime-nya.
3: Halftime tuh break-nya ya. Antar gitu ya. Babak berarti ya.
2: Antar babak kayak American football gitu ya. Kan. Mereka ada break itunya dengan diisi oleh penyanyi-penyanyi yang dikurasi sama vokalis Coldplay.
3: Oh,
2: Chris Martin.
3: Betul. Vokalis Coldplay ya.
2: Gitu.
3: Jadi memang si stadion New York ini letaknya memang cukup jauh gitu ya dari Manhattan, dan sekitar 16 km gitu. Dan stadion ini juga merupakan stadion jadi kandangnya NFL.
2: Oh.
3: American Football Professional yang tadi sempat diinformasikan sama Andes gitu. Betul. Ya. Dan pembangunan stadion ini juga mantap, Andes.
2: Apa tuh?
3: 1,6 miliar dolar Amerika Serikat, coba ya.
2: Wow. Tapi kalau dilihat dari kita punya gambarnya gitu, stadion memang besar sekali.
3: Iya.
2: Giant Stadium.
3: Di mana stadion ini juga merupakan salah satu saksi banyak momen terkenal yang ikut mewarnai era sepak bola modern.
2: Wah.
3: Baik itu dari pertandingan resmi kompetitif maupun persahabatan atau exhibition gitu.
2: Oh, gitu.
3: Dari 2012 itu ada Argentina dan Brazil ini bertanding dalam laga persahabatan gitu ya. Di situ ada hat trick dari Lionel Messi.
2: Wey,
3: ih, aku keren banget ngomongin bola.
2: Update sekali memang.
3: Update banget nih gara-gara tadi dibilang pemain bola wanita. Ya kan? Ya ampun, ya.
2: Menarik.
3: Terus,
2: ya.
3: Ini juga banyak momen-momen lain ya. Seperti dari
2: Ini
3: Odell Beckham Junior,
2: benar. Ya? Ini juga salah satu adalah stadion yang menyimpan memorabilia atau momen-momen yang tadi dikatakan oleh Ulil sebagai salah satu yang terbaik sepanjang masa melawan Dallas Cowboys itu ya, dari Odell Beckham Junior.
3: Dari 2014
2: itu pemain ya? Super Bowl, di ajang Super Bowl.
3: Oke. Okay. Gitu. Dan grup musik yang juga sudah pernah tampil di New York Stadium ini ada Bon Jovi, ada U2, ada Bruce Springsteen, ya. ACDC tadi juga nanti akan dibuka sama Chris Martin ya dari Coldplay. Terus juga ada
2: Guns N' Roses, Paul McCartney juga.
3: Oh, Beyonce. Ini ada My Queen, ada Beyonce. Iya. Lalu ada Jay-Z. Oh, ini sepaket ya, betul. Suami istri ya. Kayaknya harga paketan suami istri lebih murah ya.
2: Harga nego.
3: Harga nego. Lalu ada Eminem dan Rihanna, ada wow, The Rolling Stones juga pernah ada di stadion ini ya.
2: Dan kemudian ada Kak Tai-Tai atau Taylor Swift
3: ya. Kemudian berapa banyak ya yang bisa menampung? Itu sekitar ada 82.500 kursi.
2: Banyak ya?
3: Oh, besar ya.
2: Dan sebagai salah satu arena terbesar di Amerika Serikat untuk ajang Piala Dunia kali ini.
3: Ini pasti rumputnya dijaga banget ya.
2: Oh iya dong.
3: Kang rumputnya ya bang.
2: Rumput tetangga ya.
3: Yaduh, lebih hijau ya.
2: Tapi untuk ada juga pendengar yang sedang menantikan mungkin apa namanya tim favoritnya atau negara favoritnya untuk juara, seperti yang udah bertanding adalah Spanyol, banyak juga yang menjagokan. Terus nanti juga akan ada setelahnya yaitu Prancis yang juga akan bermain tentunya
3: dini hari nanti ya.
2: Benar, dan juga Argentina besok jam 8 yang ditunggu-tunggu ya, karena Argentina merupakan juara bertahan dari gelaran Piala Dunia terakhir di Qatar.
3: Ya, jago-jago ya si tim dari Argentina ini ya. Mantap-mantap. Keren.
2: Oke, kalau gitu
3: bisa kayak gitu gimana ada bang?
2: Latihan tentunya dari usia muda ya, dibibit terus juga dilatih dan juga profesional tentunya.
3: Strategi juga ngaruh berarti.
2: Strategi juga ngaruh, dan kayaknya nggak asal makan gitu ya. Setelah latihan gorengan tuh kayaknya nggak nemu dia gitu.
3: Makannya yang bergizi ya.
2: Betul sekali.
3: Masih di Jakarta pagi ini pendengar Pro 1 bersama saya Roli Utayan dan Anda Satria hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, mendengar, saatnya sekarang kita untuk cek fakta ya. Jadi untuk Anda yang juga ingin mendapatkan fakta-fakta yang sebenarnya ini fakta atau hoax sih gitu ya. Ini
3: bener juga apa enggak? Bener apa masa enggak? Ngomongnya kayak gini.
2: Betul.
3: Gitu ya.
2: Nah, untuk sekarang ada apa nih, Lil?
3: Ada informasi terkait dengan beredarnya sebuah berita terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini katanya membongkar Megawati korupsi 576 triliun rupiah.
2: Oh,
3: itu duitnya sebanyak apa ya?
2: Oke.
3: Kalau jadi cash gitu.
2: Oh, seruangan juga kayaknya enggak tutup gitu ya, full dalam
3: lapangan futsal kali ya?
2: Bisa mungkin ya. Jadi gimana tuh beritanya? Beredar ya pendengar ini unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo sebesar 575 triliun rupiah. Informasinya diunggah pada 10 Juni 2026, tapi faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya.
3: Hoax.
2: Ini juga dilansir ya dari liputan6.com setelah ditelusuri tidak ditemukan bukan informasi kredibel terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati dan juga Ganjar Pranowo sebesar 575 triliun. Penelusuran dilanjutkan dengan membuka situs resmi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan Agung dan juga Polri pendengar serta Kementerian Keuangan. Nah, tapi ini tidak ditemukan adanya
3: tidak
2: informasi
3: tersebut
2: dalam
3: ya.
2: Unggahan tersebut.
3: Jadi informasinya nih hoax ya.
2: Betul, tidak benar.
3: Jadi,
2: ya.
3: Jadi kalau ada berita yang ramai-ramai Megawati katanya korupsi gitu ya. Menkeu Purbaya menangkap dan mengetahui korupsi ini gitu ya. Ini informasi tidak benar ya, pendengar Pro 1 ya.
2: Jadi hoax ya.
3: Hoax. Dan informasi ini juga kami ambil dari komdigi.go.id. Untuk informasi lengkap lainnya Anda juga bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Tiap pagi, macetnya makin parah ya, Pak?
2: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
1: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
2: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
1: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
2: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
1: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
2: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
1: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
2: Nah, begitu dong.
3: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kau adalah Isyana Saraswati dengan Rai Putra dari RAN ya. Ngajak kita juga ke pukul 9.16 menit waktu Indonesia Barat.
1: Wow, sesaat lagi ya.
0: Sesaat lagi apa nih?
1: Jam 10.
0: Oh iya ya, betul. Kau adalah.
1: Aku kan juga mau jalan-jalan hari ini.
0: Mau kemana sih? Bersepatu roda enggak?
1: Aduh, enggak bisa. Nanti aku lebam-lebam lagi.
0: Kalau saya lebih mau nonton bola juga nih gitu ya, karena lagi ada Iran dan Selandia Baru sekarang. Lagi bertanding.
1: Oh, sekarang tuh maksud kamu, Masnya.
0: Karena Iran itu salah satu negara ya yang unik. Menurut aku gini, jadi Iran ini bertandingnya di Amerika, tapi home base-nya di Meksiko. Karena peraturan yang mengharuskan mereka memiliki home base di Meksiko, tidak ada izin tinggal yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk timnas dan official dari Iran. Karena kan mereka sedang berkonflik ya
1: gitu. Oh, jadi mereka boleh stay-nya ya, di Meksiko.
0: Iya, di Meksiko. Dan fakta yang uniknya lagi adalah fans dari Meksiko atau negara Meksiko, warganya itu mendukung gitu loh. Kayak minta tanda tangan, minta jersey-nya ditandatanganin, kayak gitu-gitu.
1: Iya,
0: iya.
1: Seru banget.
0: Itu jadi hal yang menarik tentunya. Jadi setelah pertandingan nanti, langsung mereka pulang lagi ke Meksiko gitu.
1: Oh, langsung ya.
0: Seperti itu.
1: PP ya?
0: PP.
1: Capek gak sih jadi atletnya?
0: New York, Meksiko, Meksiko, New York.
1: Mantap. Berapa jam?
0: Gak tahu tuh kalau jamnya, belum pernah soalnya.
1: Coba kita cek ya. New York
0: ke Meksiko City.
1: Ke Meksiko City.
0: Ini kalau gak salah naiknya bisa LCC ya.
1: Hah? Oh, kalau nyetir 40 jam kak.
0: Nyetir 40 jam?
1: Iya.
0: Wah, oh bisa ya berarti. Oh iya kan, iya. Bordernya di darat ya.
1: Kalau terbang ya, hampir 6 jam.
0: Oh,
1: lumayan
0: bisa
1: ya.
0: Lah ya.
1: Eh tapi cap ya, itu dia ya.
0: Iya.
1: Harganya pun mahal ya.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul.
1: Jadi emang benar-benar harus ini ya, menjaga stamina banget nih ya, pemain Iran ya.
0: Betul. Iya.
1: Harus tektok gitu kan, home base-nya Meksiko. Terus sekarang bertandingnya di New York.
0: Abis
1: dari New York selesai pulang lagi ke Meksiko. Tapi kalau misalnya ini pertanyaan yang mesti dijawab sih.
0: Oke.
1: Walaupun kedengarannya tidak bermutu ya.
0: Oke.
1: Kalau timnas kayak gini, di bandara tuh tetap dapat kayak warga lain gak sih? Lewat maksudnya imigrasi gitu-gitu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya,
1: atau kayak
0: iya,
1: ada fast lane-nya jadi lebih cepat aja.
0: Oh enggak,
1: gitu.
0: Justru kalau yang bertanding di Amerika kemarin ada sempat enggak enak juga dari Pantai Gading atau Ivory Coast ya timnasnya. Ini langsung diperiksa oleh imigrasi Amerika, di mana mereka harus ya seperti layaknya penumpang-penumpang gitu. Kadang ada yang kalau memang dicurigai disuruh buka bajunya di ruang tertentu atau kopernya dibuka gitu.
1: Oh, dia bawa daging kemasan kali.
0: Betul,
1: bawa sosis
0: mungkin,
1: langsung
0: iya.
1: Lep.
0: Atau ini apa cabai bubuk itu juga ngeri ya.
1: Iya, belum, udah dibuka soalnya ya. Iya. belum masih belum disegel. Oh, jadi memang tetap seperti turis biasa,
0: iya,
1: warga biasa gitu,
0: warga
1: ya
0: biasa.
1: Prosedurnya sama. Oke.
0: Gitu.
1: Tapi mungkin ada priority lain kali ya.
0: Bisa.
1: Tapi
0: mungkin
1: kalau untuk
0: ininya,
1: ketentuan
0: semua
1: ya, gate-nya beda.
0: Semuanya secara sama ya. Sama.
1: Pernah gak sih punya pengalaman ketemu pemain timnas ataupun sosok pemain bola di bandara, Des?
0: Di bandara belum pernah.
1: Belum ya?
0: Pernah. Di stadion sih selalu.
1: Iya,
0: karena
1: iya.
0: Kalau di bandara kayak mereka juga punya jalur khusus ya, atau ya segimana caranya enggak terlalu terlihat lah gitu.
1: Siapa tahu kamu pernah ketemu Irfan Bahdim ke Bali.
0: Oh, kalau di Bali memang home base-nya ya, rumahnya.
1: Iya,
0: kan
1: rumahnya di sana.
0: Belum pernah sih ketemu Irfan Bahdim juga.
1: Iya.
0: Pernah punya pengalaman ketemu pemain bola?
1: Kebetulan kan saya enggak tahu ya. Ini pemain bola apa
0: iya,
1: bukan.
0: Jadi kalau lewat pun juga ya siapa tadi.
1: Iya,
0: gitu
1: saya
0: ya.
1: Cuma tahu oh ini cakep, oke okay, gitu. Kalau komentator bola, beberapa teman-teman saya komentator bola.
0: Oh.
1: Jadi kayak oh ya yeah, I know gitu. Aku sering lihatnya di TV, temenan di sosial media juga gitu.
0: Siap.
1: Kalau pemain bola belum nih?
0: Belum ya?
1: Heeh.
0: Ya mungkin nanti kalau udah tahu nih gitu ya, ketemu mana tahu ketemu Lionel Messi gitu ya.
1: Waduh.
0: Lagi
1: dia kan kayak orang bule biasa ya, Pak. Saya kadang-kadang ketemu musisi nggak di panggung ini sih suka keder, Pak.
0: Oh, suka bingung nih musisi ini bener nggak ya dia gitu ya?
1: Emang iya tadi dia ke mall ini.
0: Oh,
1: iya ulil. Oke, sorry.
0: Tapi kalau aktor gitu. Drakor mengenali juga langsung, enggak juga ya?
1: Kebetulan mereka kalau aktor drakor gak ada pengawal sih langsung bengep-bengep mukanya ya. Langsung dikerubutin.
0: Iya
1: sih. Aktor drakor mungkin aku kenal ya. Lee Min Ho pasti kayaknya udah akrab banget.
0: Iya, iya. Akrab.
1: Bolak-balik promo mie instan kan.
0: Oh iya sih, benar. Filmnya yang terkenal apa ya atau serisnya lupa.
1: Itu, aduh.
0: Bukan Full House ya? Jadul
1: bukan,
0: banget.
1: Drakor itu The Rain, saya. The Rain.
0: Drakor saya itu terhenti di Full House sudah itu doang taunya.
1: Aduh lucu lagi dia. The King dulu dia punya satu film dia tiba-tiba jadi putra kerajaan gitu.
0: Oh
1: sama ini ya? Boys Before Flower.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dupnya.
0: Ya ya ya ya.
1: Winter Garden.
0: Betul. Oke, okay, kalau itu tahu.
1: Tahu ya.
0: Siap kalau gitu.
1: Ntar kamu saya bawa ke minimarket terdekat, kita untuk? Lihat dia ada di sampul mie instan, oke? Okay?
0: Enggak usah. Ini juga udah lihat ini.
1: Udah ya. Belum sih, aku juga jarang ya ketemu.
0: Jarang ya kalau kayak gitu ya.
1: Tapi kayaknya pasti kalau misalnya kayak ketemu apa namanya? Siapa suaminya Jennifer Coppen sekarang? Jason Hapner.
0: Oh iya, Justin
1: Hapner. Justin Hapner gitu ya. Kayaknya wow, pengen foto deh gitu.
0: Oh gitu.
1: Orang sih enggak apa-apa lah ya.
0: Ya, kadang ada gitu-gitunya kan kita juga ya.
1: Lah ketemu musisi di kantor aja kadang-kadang foto boleh enggak, Kak? Gitu ya. Iya sih.
0: Iya.
1: Ya kebayang
0: ada,
1: sih.
0: Ada impian atau kalau ketemu mau foto ah gitu. Bukan musisi, kayak lebih pemain bola gitu.
1: Mungkin kalau ada Anda sih sebelah gue, Lil, itu ini tahu. Oke, okay, Mas, oh, gitu. Bantuin gue foto. Gue gak apa-apa gue yang ngomong, tapi lu bantuin gue foto ya gitu. Kan gue gak tetep.
0: Mesti tahu dulu ya itu siapa.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Bisa gue kerjain
1: itu kan
0: ya.
1: Ini, gitu biasanya.
0: Nanti gue kerjain ya, itu ini nih pemain bola dari ini.
1: Semoga kita gak pernah punya bisnis trip keluar ya. Habis saya malu nanti. Kalau Anda gimana pendengar Pro 1, pernah punya pengalaman gak? Untuk misalnya mungkin ya ketemu sama sosok pemain timnas Indonesia.
0: Ah iya benar.
1: Siapa sekarang yang
0: siapa nih? Kaptennya?
1: Yang jadi agen asuransi juga.
0: Aduh, agen asuransi lagi ditanya.
1: Aduh, kapten yang ada di botol-botol air mineral.
0: JITS.
1: Bukan.
0: Budi. Martin Pes.
1: Bukan.
0: Siapa lagi?
1: Aduh, kamu. Bingung enggak sih?
0: Cluenya aja dikit banget ini gitu. Ini udah kayak main tebak kata ya, tebak pemain dari satu clue gitu. Dapat hadiahnya apa nih ngomong-ngomong nih? Sampai di apa susah juga ini cluenya.
1: Pemain sabar ya.
0: Bola asuransi lagi.
1: Iya, aduh. Dia jadi sekarang full time-nya. Jadi ini salah satu agen insurance gitu.
0: Oh gitu.
1: Dia pernah jadi kapten timnas Indonesia.
0: Ini yang dinaturalisasi atau
1: enggak, orang-orang Indonesia kok.
0: Aduh.
1: Kapten
0: banyak,
1: timnas Indonesia
0: banyak.
1: Baru-baru ini, Kak.
0: Oh, kapten kita kan JITS nih sekarang. Terus juga ada Rizky Ridho dari yang pemain lokalnya.
1: Rizky Ridho kan emang lagi ya, itu saya tahu.
0: Betul.
1: Tuh.
0: Nah, terus juga kalau dari pemain kitanya yang banyak dinaturalisasi juga ada banyak gitu yang dari
1: Bambang Pamungkas.
0: Oh iya iya iya.
1: BP.
0: Karena yang setahu saya itu dia di klub Jakarta Persija ya. Mm-hmm. Untuk juga menangani itu di Persija gitu. Kalau jadi gue harusnya juga bertahu nih.
1: Oh iya. Bagus salah. Tapi dia pernah, aku pernah sempat lihat ini sih, promote sebuah asuransi.
0: Oh, gitu. Ditawarin gitu. Langsung sama BP.
1: Takut.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menggiat budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutayan
1: dan juga Desa Satria. Selamat pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Sebelum dilanjutkan saya mau klarifikasi dulu ya.
1: Apa tuh?
0: Babang Pamungkas tuh ternyata duta AIA.
1: Oh, jadi duta dari asuransi. Sebuah asuransi AIA, iya. Bukan jadi agennya.
0: Saya pikir ya, kalau udah jadi duta jadi agen enggak ya?
1: Iya, maaf tapi ya. Mungkin bisa ya sama teman-teman terdekat gitu ya. Karena dia sebagai dutanya nawarin dong produknya.
0: Betul. Jadi memang baik. Ada kerjasama ya.
1: Betul, sebagai gitu. Duta atau brand ambassador.
0: Betul. Eh kamu kalau one day gitu ya, dikasih rezeki dari Allah, jadi seorang brand ambassador, mau jadi brand ambassador apa?
1: Milih-milih sih.
0: Ya apa?
1: Oh iya, makanan, minuman, gitu ya. Oh enggak, lebih kayak asuransi. Ke produk aja, produk otomotif.
0: Satu doang,
1: otomotif. Produk otomotif. Ban.
0: Oh mantap. Lionel Messi, Lionel Messi, Michael Schumacher lu. Ban apa? Motor apa?
1: Ban motor aja, karena kan banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia dan juga Jakarta gitu.
0: Ban ya, asik
1: ban. Ban. Kalau seorang Ruli Hutayan, brand ambassador apa nih?
0: Klinik kecantikan lah. Gila kali.
1: Biar dapat perawatan gratis gitu ya. Terus dikeluarkan lah gitu ya seri Ruli Hutayan gitu.
0: Iya, ya kan? Treatmentnya pakai nama aku. Yoi. Terus kayak apa namanya, tidak ada kerutan-kerutan ya di jidat, di samping mata.
1: Sudah
0: gitu.
1: Terbukti ya sih.
0: Pipi naik, ya kan, dagu runcing.
1: Dibotok sekali ya.
0: Kiblat kecantikan lah pokoknya. Alah, mantep ya. Ntar iya, istri kamu boleh ke klinik aku.
1: Oke. Pakai voucher ya.
0: Barter voucher karena voucher. Friend.
1: Siap.
0: Ya ampun, seru banget. Mungkin di hari ini juga banyak yang akhirnya treatment, Des.
1: Oh iya, karena memanfaatkan
0: libur, kan?
1: Hari libur. Tapi
0: masih rame banget tuh treatment-treatment gitu ya.
1: Iya, tapi memang itulah waktu yang tepat juga ketika mungkin libur dari kantor, kerjaan, aktivitas. Salah satu dengan merawat diri.
0: Bener. Biar tetap kinclong ya, ibu-ibu. Bapak-bapak juga perlu tahu.
1: Oh iya, banyak kok.
0: Iya. Teman-teman saya ajakin semua facial, ayo facial biar kinclong mukanya.
1: Itu penting karena iya. Buat yang juga beraktivitas di luar ruangan, ya? Iya benar. Atau berkendara motor ya, atau juga naik transportasi umum juga menjadi penting untuk perawatan wajah seperti itu.
0: Benar. Jangan terlupakan mentang-mentang cowok ya. Udah cuman gini doang gitu. Enggak.
1: Ada sabun muka juga rajin dipakai gitu ya untuk membersihkan muka atau kotoran-kotoran yang ya selama beraktivitas kita enggak tahu.
0: Polusi, debu-debu ya kan?
1: Gitu.
0: Tapi istrimu sering gitu enggak? Ayo maskeran dulu.
1: Oh enggak sih. Enggak, lebih kayak yang
0: atau enggak langsung ditodong, udah kamu tidur aja sini aku maskerin gitu.
1: Iya.
0: Gitu. Antara masker yang
1: ditempel itu apa namanya?
0: Pakai yang sheet mask.
1: Oh iya, sheet mask.
0: Atau pakai yang dioles kayak zaman dulu pakai kuas gitu.
1: Lebih kayak support ini aja, sabun pencuci muka gitu. Dari diri sendirinya aja yang kayak kurang cocok kita pakai sheet mask gitu-gitu ya.
0: Iya. Atau hari ini juga lagi ada yang mau olahraga ya? Banyak.
1: Tentunya.
0: Sekarang aku seneng deh ngelihat orang-orang nih gaya hidupnya udah sehat ya. Lebih banyak olahraga, semua cabur dicobain.
1: Oke, tapi memang yang paling mudah dan paling bisa langsung dilakukan adalah jogging atau juga lari-lari gitu ya, kecil atau juga jalan santai aja gitu, muterin komplek aja. Sama anggota keluarga ngobrol di jalan jadi satu hal yang menyenangkan. Karena habis itu tuh pikiran jadi gak tahu kenapa kalau setelah jogging singkat ya di sekitar komplek, rasanya semangat atau karena keringat yang keluar gitu, ada semangat tersendiri, beda kalau tidak jogging di pagi harinya.
0: Dan gitu. Ini enggak sih apa namanya ketika jogging gitu bareng sama pasangan jadi semakin quality time, jadi makin erat. Okay, gitu kan.
1: Iya.
0: Mungkin Anda sering sama anak-anak gitu kali ya.
1: Bisa.
0: Muter-muter komplek.
1: Atau kalau sama
0: minggu kemarin kamu sama istri mau CFD.
1: Iya benar.
0: Jajan apa?
1: Enggak jajan.
0: Saya langsung to the point
1: aja. Nasi jajannya gitu ya.
0: Jajan apa?
1: Enggak sih, nasi gandul.
0: Nasi gandul aja.
1: Aspati.
0: Sama teh manis anget deh.
1: Tapi kalau di sekitar komplek gitu ya, kalau jalan sama istri gitu yang ada
0: pagi-pagi biasa.
1: Ngobrolnya adalah rumah ini dijual nih.
0: Oh gitu. Kayaknya boleh aku tiru deh itu.
1: Rumah ini dijual nih.
0: Nanti beli ya, kali ya. Saya cari dulu suaminya.

komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beyonce, Best Thing I Never Had. Ini lagu patah hati seluruh dunia
1: nih. Emang iya? Enggak lagi kalau yang ini.
0: Iya.
1: Enggak masuk list waktu
0: what
1: itu.
0: What goes around, come back around.
1: Oh iya iya iya.
0: Jadi emang harus do good be good biar dapetnya do good be good juga.
1: Kalau yang masuk playlist
0: karma
1: dulu,
0: baik.
1: Iya sih. Dulu yang masuk playlist adalah yang Adele, yang Water Under the Bridge. Ya udah yang berlalu biar aja gitu, berlalu gitu.
0: Ngalir aja ngalir.
1: Ngalir aja gitu ya. Ngalir.
0: Tapi Andes tipe yang aduh salah lagi
1: apa,
0: pertanyaan
1: apa
0: gak
1: nih,
0: jadi
1: apa nih?
0: Karena Andes tuh menikah dengan istrinya pacaran pertama langsung nikah.
1: Betul.
0: Jadi saya gak bisa nanya Andes suka lihat spion gak? Enggak gitu
1: enggak sih. Iya
0: ya, kalau nge-game

0: gebet mantan, ngegebet gebetan yang pernah ditolak terus digebet lagi?
1: Oh enggak, gebetan punya tapi kayak enggak sampai.
0: Saya udah enggak cocok nih. Terus oke, hilang lama, terus akhirnya coba deh kayaknya bisa di reach out lagi nih.
1: Oh, enggak lagi.
0: Oh, jadi enggak, ngalir aja
1: udah,
0: ya.
1: Udah ngalir bener, makanya water and the
0: bukan beach jodohnya tuh, ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Seru, seru, seru, seru.
1: Kalau menanya ulil terpanjang soalnya jadi
0: ya. Iya, jangan. Jadi pendengar Pro 1 bantuin betul, masalah cinta saya. Betul. Iya kan semuanya iya. Pasti ngemong nih.
1: Nah,
0: jadi gini,
1: Lil. Jadi gini. Kalau ya
0: pengalaman ibu. Enggak nah. Apa-apa, tapi saya suka kok diceritain kayak gitu.
1: Iya, iya, iya. Karena juga itu jadi pelajaran
0: experience,
1: dan juga masuk
0: iya, ke kita. Betul.
1: Seperti halnya dari Butari nih di Banten juga menyapa kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Butari.
1: Pagi, waalaikumsalam,
0: apa
1: Butari.
0: Apa kabarnya, my dear?
1: Mas kabar Anies, baik.
0: Tapi baik, Bu. Dan tadi sama ternyata Butari juga punya harapan Indonesia untuk masuk
1: World Cup. Amin,
0: ya,
1: amin.
0: Bu. Mungkin di kesempatan 4 tahun ke depannya.
1: Iya, benar. Di 2030 kita bisa berpartisipasi di Piala
0: Dunia. Betul. Nanti Andes jadi pelatih timnasnya, Bu.
1: Asik. Saya lebih ke ini aja kali ya, fisioterapinya ya, bagian pijat-pijat aja.
0: Oh iya, bisa dibawa kemana-mana
1: bisa
0: juga
1: tuh. Mana-mana
0: ya.
1: Keliling
0: seru,
1: dunia.
0: Seru, seru. Ih, gitu. Ya udah deh, semangat pendengar Pro 1 ya.
1: Siap, kali gitu.
0: 16 Juni 2026 ini
1: ya.
0: Senang-senang terus pokoknya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, amin, amin. Hal-hal baik, kabar-kabar baik ada di hari ini ya. Amin.
0: Amin, jangan lupa flash sale. Tetap.
1: Betul. Kita harus pamit undur diri dulu. Terima kasih pendengar. Habis ini akan dilanjutkan di Jakarta siang ini bersama Yudi Ismail.
0: Ih, yang kemarin baru ulang tahun nih, Yudi Ismail.
1: Betul.
0: Dung neng net. Dung neng net hari ini. Nanti ditemenin sama Yudi Ismail ya,
1: pengen
0: Pro 1.
1: Mewakili juga kerabat kerja pada pagi hari ini di Gatekeeper ada Ano dan juga ada Bina.
0: Bina.
1: Terima kasih sekali lagi. Selamat hari libur. Selamat satu Muharram.
0: Oh iya, selamat satu. Selamat tahun baru ya sebutannya ya.
1: Islam, ya.
0: Oke. Selamat tahun baru satu Muharram pendengar Pro 1.
1: Andes pamit.
0: Roli pamit.
1: Sampai jumpa. Selamat pagi.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Dari lantai 6 di Gedung RRI Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, hari ini ya, lebih dari 100 mobil hias dengan berbagai ornamen islami menyemarakan dan mewarnai perayaan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah digelar di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Bisa jadi sampai sekarang masih berlangsung ya, tapi nanti saya update informasinya untuk Anda. Yang pasti menyemarakan libur tahun baru Islam 1 Muharram ya, dilaksanakan pawai 100 mobil hias lebih di kawasan Jakarta Timur. Anda yang ada di Jakarta Timur mungkin tadi juga sempat melihat arak-arakan ini atau menjadi bagian dari kegiatan ini, boleh nanti bisa berbagi cerita bersama kami di Jakarta Siang ini. Saya Yudi Ismail hadir menemani Anda Jakarta Siang ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya. Selasa 16 Juni 2026. Saya ajak Anda untuk menyimak yang berikut ini. Tangga terbaik untukmu.
8: Halo. Halo.

0: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jangan biarkan versi Titi DJ featuring Diana Nasution yang sudah hadir untuk Anda, dan saya juga tidak membiarkan Anda sendiri karena saya yang menemani Anda tentunya. Oke. Jadi kalau yang saya sampaikan di awal tadi ya, untuk pawai mobil hias, ada 100 mobil hias dengan berbagai ornamen Islami yang menyemarakan dan mewarnai perayaan ulang tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, diadakan di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur hari ini. Dan ini menjadi momen yang banyak memberikan manfaat. Peserta pada kegiatan tersebut bukan hanya pondok pesantren, tapi juga majelis-majelis taklim yang ada di Kecamatan Cipayung maupun kecamatan di sekitarnya. Itu dikatakan oleh Wali Kota Jakarta Timur Munjirin saat menghadiri acara pawai kendaraan hias yang ada di Pondok Pesantren Al-Hamid di Cilangkap, Jakarta Timur hari ini ya. Ada 125 kendaraan hias yang ikut dalam pawai ini, dan ini menjadi agenda rutin pesantren yang ada di Cilangkap itu, dan sebagai bentuk syiar Islam sekaligus sarana mempererat tali silaturahmi antar warga dan juga lembaga keagamaan. Kabarnya ada ratusan peserta yang memadati area kegiatan dengan menampilkan beragam dekorasi bernuansa Islami yang menghiasi kendaraan mereka. Dan menurut Wali Kota Jakarta Timur, penyelenggaraan pawai kendaraan hias ini bukan hanya menjadi perayaan pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan sosial dan memperluas syiar keagamaan. Oke. Selamat Tahun Baru Islam untuk Anda yang merayakan ya. Barangkali Anda juga ingin menyampaikan Selamat Tahun Baru Hijriah di 1 Muharram 1448 Hijriah ini, silahkan Anda bisa kirimkan di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Disertai dengan ucapan spesial, doa juga mungkin boleh langsung loh, silahkan. Nanti satu persatu akan saya bacakan untuk Anda semua harapannya di tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah ini. Ditunggu ya. Pakai voice note juga boleh, atau kalau mau telepon langsung di line WhatsApp kami 0811-797-27912 juga kami persilakan. Pokoknya untuk Anda semua loh hari ini. Dan selamat menikmati liburan yang lagi liburan. Tapi kalau yang lagi beraktivitas di kantor atau di tempat kerja misalnya, atau lagi mempersiapkan hajatan juga dalam rangka Tahun Baru Islam, silahkan langsung boleh kasih tahu Pro 1 supaya pendengar Pro 1 yang lainnya juga tahu kabar dari Anda. Saya ajak Anda ketemu dengan Sam Smith berikut ini, Too Good at Goodbyes dari tahun 2017.

0: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0811 797 2792. Ada Bang Anggian Asan di Medan. Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Semoga Tahun Baru ini membawa rahmat, kedamaian dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Mari kita jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk introspeksi diri dan meningkatkan amal ibadah, juga memperkuat kesalehan sosial. Bang Anggian, terima kasih sudah mengirimkan WhatsApp ya di Medan. Medan, ada acara apa nih buat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah? Boleh ditambahkan ceritanya. Kalau memang ada kegiatan tertentu yang ada di sana ya, kami tunggu kembali WhatsApp-nya. Pendengar Pro 1 yang lainnya tentu saja ya. Silakan loh, Anda bisa mengucapkan harapan mungkin atau kenangan pada saat dulu ketika memperingati Tahun Baru Islam atau memperingati satu Muharram, atau barangkali di tempat Anda juga ada tradisi-tradisi tertentu. Silahkan, boleh disampaikan di 0811 797 2792. Sekali lagi, 0811 797 2792. Saya Yudi Ismail masih terus bersama-sama Anda. Yang berikut, saya ajak Anda menyimak single yang dibawakan Ari Lasso featuring Sandi Kanester, Satu Cinta Untuk Anda. Tentunya ini buat pendengar Pro 1 ya, yang barangkali saat ini juga sedang berkumpul bersama keluarga, lagi menikmati liburan, meskipun bukan akhir pekan gitu ya. Libur nasional 1 Muharram 1448 Hijriah.

0: Dengar, suara hutan yang dulu riang, kini mereda. Di sana, harimau Sumatera mengintip dari balik kabut pagi. Namun, jejaknya semakin samar. Burung cendrawasih menari di langit. Namun, sayapnya makin jarang terlihat. Bunga rafflesia yang mekar setahun sekali, kini terhitung dengan jari. Setiap daun, setiap rintik hujan adalah nyanyian bumi yang kian sepi. Kita memandang keanekaragaman hayati bukan hanya sebagai harta, tapi sebagai keluarga yang butuh pelukan kita untuk tetap hidup. Lestarikan alam sebelum keajaiban ini menjadi cerita yang hanya bisa kita kenang.
1: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya, peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, buat Anda yang memang ada rencana jalan-jalan ke Taman Marga Satwa Ragunan atau Kebun Binatang Ragunan, ini di sana memang direncanakan masuk gratis. Wah, jadi pengelola Taman Marga Satwa Ragunan atau TMR menggratiskan tiket masuk dan ada kuis berhadiah kepada para pengunjung. Ini dalam rangka menyambut HUT ke-499 DKI Jakarta dan untuk mencerminkan semangat transformasi Jakarta menuju kota global yang modern, inklusif dan berkelanjutan. Ini dikatakan oleh Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang di Jakarta kemarin. Bambang juga mengatakan perayaan ini mengusung tema khusus Taman Marga Satwa Ragunan, yakni Jelajah Ragunan, Kenali Satwa, Cintai Jakarta. Dan sesuai arahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat dapat menikmati akses masuk gratis ke Taman Marga Satwa Ragunan. Yang perlu dicatat tanggalnya ya. Jadi nanti tanggal 22 Juni 2026 dan tanggal 27 sampai 28 Juni 2026. Jadi ada 3 hari nih ya. Untuk Anda pendengar Prosatu yang mungkin akan jalan-jalan ke Taman Marga Satwa Ragunan, tanggal 22 Juni, kemudian tanggal 27 sampai 28 Juni. Yang menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Baiklah, kita terus lanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini. Nanti pukul 11 kami akan mengajak Anda bersama-sama menyimak warta berita dari RRI Program 3. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Pink dengan single yang berjudul Perfect untuk Anda.

0: Pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku nggak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dinamika olahraga.
1: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Muhammad Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Marmoush dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşur menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat. Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP D. Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan. Semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: Nam ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, Nam ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaikah 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin, tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2-2. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartikasari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Waduh.
1: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
2: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa NPK begitu?
5: Emang kenapa lu?
6: Mau pinjam mana kan?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Informasi update terbaru dari akun X Transportasi Jakarta atau Transjakarta ya. Jadi layanan Mikrotrans Jak 113 jurusan Koja sampai Kampung Sawah mengalami pengalihan rute. Ini karena ada truk kontainer yang mengalami kendala teknis di sekitar Jalan Jampea. Sementara tidak melayani bus stop di Pertamina sampai dengan RSUD Koja. Pantauan informasi ini update terakhir dari, maksudnya update terbaru ya, dari PT X Transjakarta sekitar 1 jam yang lalu. Sementara itu, kalau dari teman-teman Polda Metro Jaya, update informasi sekitar 31 menit yang lalu ya. Situasi arus lalu lintas di jalan kawasan pintu gabungan G Expo Kemayoran, tepatnya di jalan Benyamin Sueb Jakarta Pusat, di sana terpantau lancar. Mudah-mudahan di tempat Anda juga demikian ya. Wah, ini kalau ngomongin G Expo Kemayoran, yang mau jalan-jalan ke sana mudah-mudahan terpantau rame lancar juga ya. Jalan-jalan ke apa namanya ini, G Expo Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Okay. Kemudian update kalau dari PT Jasa Marga atau di ruas jalan tol, kondisi lalu lintas yang ada di sekitar tol Jagorawi ramai lancar dua arah ya, Cawang TMII Cibubur Bogor Ciawi, 4 menit yang lalu dilaporkan ramai lancar. Kemudian jalan layang MBZ juga 4 menit yang lalu, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arah. Terus yang lainnya ini di tol Japek Cikarang Pusat KM37-400 arah Cikampek padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 1-2 kiri sampai tengah ya. Itu informasi yang disampaikan teman-teman PT Jasa Marga atau di ruas jalan tol di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya. Belum. Oh, ini okay. Di tol Japek ya, hati-hati di Jati Bening KM8-800 arah Cikampek. Jadi KM8+800 arah Cikampek ya. Ada penanganan kecelakaan kendaraan bis dan Brio yang mengalami kecelakaan. Bis dan Brio di lajur kiri. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa teratasi dan tidak mengganggu aktivitas perjalanan yang ada di sana. Kita terus lanjutkan kebersamaan di Jakarta siang ini. Saya Yudi Ismail masih menemani Anda. Saya ajak Anda bertemu dengan Dewi Dewi Begitu Salah Begitu Benar, yang ingin menyampaikan ucapan selamat tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah, silahkan. Barangkali juga disertai cerita Anda terkait perayaan tahun baru Islam hari ini atau mungkin di tahun-tahun kemarin, apa aja yang dikerjakan, silahkan. Kami tunggu di line WhatsApp 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912.

0: Sayur, sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
2: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
2: Abang kok bobo utang?
0: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
1: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
3: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta, mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya.

0: Duet antara Ricky Martin dan Meiha, Private Emotion, yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Apa kabar yang masih stay tune di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih sudah menikmati kebersamaan di 91,2 FM Pro 1 Jakarta ya. Oke, ini ada Mas Pandu di Jakarta Selatan. Gimana kabarnya Mas Pandu, Jakarta Selatan? Coba mengirimkan voice note ya Mas Pandu, kita dengarkan ya. Silakan Mas Pandu.
1: Selamat siang Mas Yudi, selamat tahun baru Muharram 1448 Hijriah. Selamat menikmati siang yang cukup mendung untuk wilayah Kebayoran Lama, soalnya di sini memang mendung nih Mas Yudi. Di tahun 2026 Masehi, atau tepat hari ini 1448 Hijriah, yang perlu diperbaiki sifat kebinatangan seseorang.

0: perilaku kebinatangan yang mesti dihilangkan. Sifat egois, sifat pelit, kikir. Terus yang paling utama tuh adalah menanamkan sifat berbagi yang mesti ditingkatkan. Menanamkan sifat teposaliro, toleransi juga. Seperti prinsip lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Terus yang utama juga adalah sikap saling tenggang, tenggang rasa. Tenggang rasa yang tadi sebelumnya bilang tepos liro itu tenggang rasa. Bersimpati dan berempati. Dan perkuat komunikasi. Begitu Mas Yudi.
1: Baik. Terima kasih Mas Pandu yang ada di Jakarta Selatan ya. Mendung katanya di sana. Oke. Ini ada siapa? Rifa Ririn di Binong Curug Tangerang. Ikut bergabung Kak di Tahun Baru Islam. Semua harus semangat hijrah ke arah yang benar, yang lebih baik dari yang redup atau mungkin gelap ke terang, dari yang menyimpang ke jalan yang lurus. Saya request Afgan kumohon. Wah, cocok nih ya. Salamnya untuk ibu saya, Ibu Nuraida Amin di rumah dan semua pendengar Pro 1 di manapun berada. Cuaca di Tangerang, tepatnya di Binong, Karawaci dan sekitarnya hari ini cerah, ceria. Terima kasih sudah dibacakan. Semangat bertugas ya untuk Kak Yudi dan semua tim RRI Pro 1 Jakarta. Selamat Tahun Baru Islam. Pendengar Pro 1 yang lainnya silakan loh, masih ada kesempatan buat Anda. Langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Jangan lupa cantumkan nama dan lokasi Anda. Ya sudahlah ya, karena Rifa Ririn di Binong requestnya cocok. Maksudnya ya ini bukan termasuk kategori request ya, tapi termasuk kategori lagu saran aja. Momennya pas. Ah, oh, kumohon. Kumohon, kebetulan ini ada versi Sheila Majid atau kalau versi Afgan ada tak? Oh, ada dong. Ya udahlah ya kan. Langsung kita simak single yang dibawakan oleh Afgan ini. Pendengar Pro 1 yang lainnya silakan loh. Sekali lagi masih ada waktu buat Anda kalau pengen mengucapkan selamat tahun baru Hijriah atau selamat tahun baru Islam. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Berita pertama, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Ajakan itu disampaikan usai dirinya menjadi salah satu responden sensus. Menurut Suhut, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Data yang akurat akan memastikan pembangunan berjalan lebih presisi dan sesuai kondisi real masyarakat. Karena itu penting bagi pejabat publik maupun pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026, seperti dikatakan Suhut di kediamannya hari ini. Beralih ke berita lainnya. Pawai kendaraan hias dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Jakarta Timur hari ini mampu mendongkrak permintaan sewa kendaraan odong-odong. Pawai ini menjadi momen yang banyak manfaatnya. Salah satunya perekonomian tumbuh dari kendaraan hias yang didominasi oleh kendaraan odong-odong, seperti dikatakan Wali Kota Jakarta Timur Munjirin saat menghadiri acara tersebut di Jakarta Timur hari ini. Munjirin menilai kegiatan yang diikuti berbagai elemen masyarakat tersebut mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan jasa dan usaha warga. Selain menjadi sarana siar Islam dan mempercepat kebersamaan masyarakat, pawai kendaraan hias memberikan dampak ekonomi yang nyata. Sekian kilas berita. Nantikan kilas berita di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta siang ini masih terus menemani Anda. Sudah waktunya makan siang. Barangkali untuk Anda yang akan segera menikmati, atau barangkali sudah setengah jalan karena ini udah pukul 12 lebih 15 menit dan waktunya juga. Di Jakarta siang ini kita bersama-sama di Maxi, makan siang bersama teman sejati.
1: Menu makan siang hari ini enaknya apa ya? Pengennya sih kayak para selebriti itu. Menu Maxinya apa sih?

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Saudara pendengar, teman sejati saya untuk hari ini serasa kembali lagi ke RRI karena tadi sempat ngobrol sebentar, beliau beberapa dekade ya kan, karena di tahun 80-an katanya sempat main-main ke RRI Jakarta. Langsung kita ajak berbincang, ada Pak Sam Bahri. Selamat siang Pak Sam.
1: Ya, selamat siang Pak Yudi.
0: Agak majuan dikit. Majuan dikit ya.
1: Selamat siang Pak.
0: Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya, pasti sehat lah karena Pak Sam ini merupakan praktisi kesehatan. Wah.
1: Iya, betul.
0: Apa sih praktisi kesehatannya? Nanti kita ajak ngobrol. Tapi karena ini maksi, pendengar Pro 1 juga pengen tahu kalau ngomongin tentang makan siang, mungkin kalau dari kacamata seorang praktisi kesehatan, makan siangnya agak berbeda. Gimana Pak Sam?
1: Makan siang sih sama aja sih Pak ya. Memang,
0: sama aja
1: tapi
0: ya.
1: Tapi memang kita memilih ya tentunya yang sehat ya.
0: Yang sehat.
1: Ya kalau kita sudah berumur mungkin harus hati-hati terhadap kolesterol berlebihan, gula berlebihan gitu ya. Karena apa? Organ kita nggak sama dengan organ kita saat kita masih muda.
0: Begitu ya?
1: Betul Pak.
0: Dengerin ini kata seorang praktisi kesehatan, organ kita udah nggak sama dengan di zaman muda dulu. Kalau zaman muda mau minum teh manis banyak, oke-oke aja. Tapi kalau sekarang ya seperti yang tadi disampaikan, gulanya jangan terlalu banyak atau kolesterolnya juga dijaga banget. Kalau Pak Sam sendiri makan siang biasanya ada jam-jam tertentu atau secepatnya aja?
1: Ya pasti apa ya, lebih baik on time ya.
0: Lebih baik on time
1: kalau
0: ya.
1: Kita karena irama makan memang udah seperti itu, pagi harus breakfast namanya ya, terus juga breakfast berarti apa? Harus memutus puasa. Karena kalau kita tidur kan kita enggak makan.
0: Puasa.
1: Jadi pagi itu harus breakfast gitu ya. Siang ya tetap makan siang.
0: Oke.
1: Okay. Ya apa kalau makan malam saya hindari ya.
0: Makan malam udah enggak
1: mungkin
0: sekarang ya.
1: Mungkin lebih cenderung sebelum jam 6.
0: Sebelum jam 6.
1: Betul, karena kan kalau siap apapun yang kita makan akan mengalami proses di dalam pencernaan kita dan butuh waktu.
0: Oke.
1: Jadi kalau kita makan malam berarti itu nggak tercerna dengan baik. Nah itu yang terjadi.
0: Jadi sebelum jam 6 diingat-ingat ya. Makanya.
1: Simpel-simpel aja sih sebetulnya.
0: Simpel-simpel aja ya. Tapi kalau secara menu apa nih Pak Sam?
1: Ya menu ya kita harus memenuhi zat gizi, usahakan ada sayurnya, ada seratnya, ada proteinnya, entah itu daging, entah itu ayam atau ikan gitu ya. Kalau bisa juga ada buahnya ya untuk melengkapi daripada mineral, karena untuk fungsi sel itu kita harus mencukupi itu semua.
0: Oke.
1: Betul.
0: Nah itu harus komplit pokoknya. Tapi kalau secara menu ada sesuatu yang favorit nggak sih Pak Sam?
1: Menu sih enggak ya, karena kita juga tergoda dengan hobi ya kadang ya. Ada orang suka makan daging gitu ya. Mungkin saya lebih cenderung memilih daging yang daging khas gitu ya, tanpa lemak ya, seperti itu.
0: Padahal ada lemaknya, gurih ya Pak ya.
1: Iya, lemak ya memang diperlukan, tapi kelebihan juga masalah. Memang tubuh ini harus mencukupi semuanya, tapi dalam kategori harus seimbang.
0: Harus seimbang.
1: Betul, nggak boleh berlebihan.
0: Porsinya yang
1: itu
0: cukup gitu ya.
1: Rumusnya tubuh tuh begitu.
0: Ya. Jadi keseimbangan atau balance-nya ini harus benar-benar dijaga. Tapi kalau dulu-dulu suka menu yang seperti apa? Apakah misalnya nasi Padang aja, atau mungkin pecel sayur dari Jawa, atau Coto Makassar mungkin.
1: Ya, saya beragam ya, tergantung
0: beragam
1: kita
0: ya.
1: Lagi kemana. Kalau kita ke daerah Makassar mungkin lebih banyak kita makan ikan. Ya, sekali-sekali mungkin palu basah gitu ya.
0: Palu basah ya.
1: Konro gitu ya.
0: Konro, oke.
1: Jadi ya sebetulnya apa aja sih saya makan.
0: Apa aja ya?
1: Enggak ada
0: pantangan
1: ya, artinya enggak punya pantangan gitu.
0: Oke.
1: Sebetulnya baik-baik saja, kita harus makan semua yang serba lengkap ya, apapun boleh kita makan. Ya hingga saat ini sih untuk usia saya seperti ini saya menikmati aja semuanya, dan buat saya itu merupakan hiburan juga ya.
0: Hiburan ya.
1: Makan itu hiburan.
0: Makan itu. Kalau masa kecil atau remaja di mana sih Pak Sam?
1: Saya asli orang Banda Aceh.
0: Banda Aceh, oke.
1: Ya, tapi saya dari tahun 70 udah tinggal di Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Jadi praktis masa kecil saya semua dari Jakarta.
0: Mie Aceh doyan.
1: Doyan banget.
0: Doyan banget.
1: Doyan banget.
0: Oh, ternyata dari Aceh. Oke. Ngomongin tentang praktisi kesehatan, karena kan dari tadi wah kalau ngomong sama praktisi kesehatan memang makanan sangat terjaga gitu ya. Ya memang harus begitu, kalau nggak dijaga ya daripada kenapa-kenapa memang perlu dijaga. Nah Pak Sam, cerita Pak Sam kemudian apakah memang dari dulu praktisi kesehatan, kalau tadi dibilang pernah ke RRI untuk bukan menangani apa ya, melihat-lihat
1: job training ya,
0: job training ya.
1: Basic ini bukan orang kesehatan sebetulnya. Basic sebenarnya saya ini sarjana teknik.
0: Oh, sarjana teknik.
1: Lebih tepatnya sarjana teknik telekomunikasi.
0: Oh. Jadi iya, RRI banget memang.
1: Tahun 87 saya job training kebetulan ke radio RRI ya untuk meneliti Obifan.
0: Oke.
1: Hingga akhirnya membuat saya pergi juga ke tempat pemancarnya yang ada di Cimanggis.
0: Cimanggis ya.
1: Udah mandir tuh ke sini ke sana ya, sampai jadi satu makalah lah ya untuk dipresentasikan kepada dunia kampus gitu. Nah, tapi sejak waktu itu saya udah lulus sekolah dan saya bekerja di perusahaan perminyakan, mulailah punya masalah kesehatan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, punya masalah kesehatan karena kan makan di sana kan western food kan, namanya orang asing ya, perusahaan Amerika.
0: Iya.
1: Nah, akhirnya saya resign dan di saat itu saya punya berat badan juga hampir 100 kilo.
0: Hampir 100 kilo.
1: 100 kilo.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Dan celana udah nomor 38.
0: Oh iya.
1: Nambah-nambah terus, wah, nampaknya saya harus mempelajari dunia kesehatan.
0: Aha.
1: Nah, di saat itulah saya benar-benar switch ya ke dalam dunia kesehatan. Ilmu kesehatan saya pelajari, mengikuti training-training hingga training kepada Dr. Louis Signaru, peraih hadiah Nobel.
0: Oke.
1: Dan disitulah saya sangat menikmati, ternyata punya pengetahuan tentang kesehatan itu sangat baik ya, karena kita bisa jadi dokter untuk keluarga sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi praktis dalam waktu saat ini udah 22 tahun saya pelajari, benar-benar saya menjadi dokter di rumah.
0: Dokter di rumah,
1: dokter
0: ya?
1: Dokter di rumah, jadi kalau anak-anak sakit itu saya yang handle.
0: Oke. Okay.
1: Dengan pengetahuan yang sangat basic sekali, saya mempelajari tentang ilmu-ilmu tentang sel, karena manusia tersusun atas sel, itulah yang saya pelajari.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi saya bukan orang yang anti obat. Obat saya gunakan hanya untuk temporary saja, memberikan kemampuan tubuh untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah itu stop obat dan mulailah menikmati masa kesehatan kembali. Obat penting, tapi tidak untuk seumur hidup.
0: Iya.
1: Nah gitu.
0: Jadi kalau dibilang sebagai praktisi kesehatan, berawal dari permasalahan yang ada
1: ya, sampai dari diri saya sendiri.
0: Dari diri betul sendiri. Ini dari berat badan yang tadi hampir 100 kilo turun ke kondisi ideal perlu waktu berapa lama?
1: Waktu itu sih enggak saya terlalu program ya.
0: Aha.
1: Enggak terus saya program, saya menata makanan dengan yang saya bilang tadi, menu seimbang. Saya nggak makan malam ya, jadi makan yang sehat-sehat saja. Dan saya mengerti bahwa tubuh itu mampu untuk melakukan detoksifikasi, mengeluarkan toksin, karena sebenarnya membuat kita obesitas itu adalah toksin. Sebetulnya jadi kalau kita mau diet, kalau kita disuruh makan sekali, sampai kapan kita bertahan bisa makan sehari sekali gitu kan?
0: Jadi saya
1: makan tetap sehari 3 kali, tapi dengan porsi yang terukur. Misalnya kalau makan nasi, nasinya 1 genggam, kalau boleh nambah.
0: Oke.
1: Okay. Justru saya tambah mungkin proteinnya, ayamnya, atau daging yang saya tambah. Ya, kira-kira begitu.
0: Oke, okay, Pak Sam, kalau dibilang sekarang sebagai praktisi kesehatan, tadi juga sempat disampaikan jadi dokter untuk keluarga sendiri di rumah. Ini berpraktekkah atau seperti apa ini praktisi kesehatannya yang seperti apa kalau Pak Sam
1: Bahari?
0: Saya
1: nggak praktek ya, saya hanya memberikan apa yang saya tahu kepada teman-teman. Teman-teman juga memberikan referensi kepada teman-teman lain. Nah itu yang saya lakukan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebetulnya kalau kita tahu ilmu tentang sel ini, sebetulnya nggak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Karena kesehatan kita dimulai dari kesehatan sel itu sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Paradigma yang ada di luar kan ada kesehatan jantung. Sebenarnya kesehatan jantung, kalau jantung bermasalah itu ditemukan ada sel-sel bermasalah terhadap organ jantung itu.
0: Aha.
1: Karena jantung dibuat dari susunan sel yang membentuk organ jantung.
0: Yeah.
1: Nah jadi ini adalah ilmu yang sedang berkembang ya, di Amerika juga berkembang, dan juga persatuan saintis juga udah menggunakan teknologi di bidang kesehatan saat ini, yaitu memberdayakan kemampuan sel untuk mengatasi masalahnya.
0: Okay.
1: Jadi memang Tuhan sudah anugerahkan tubuh kita ini mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, cuman mungkin ya, kalau menurut saya, jadi ada satu apa ya, di dalam ilmu teknik elektro ada yang disebut teori medan. Teori medan itu berbicara mengenai susunan elektromagnetik ya, dari rumus-rumus matematika.
0: Okay.
1: Nah, mungkin di dalam ilmu kedokteran saya pikir juga ada yang mungkin banyak para dokter itu nggak menemukan apa ya, itu hanya teori saja istilahnya. Mm-hmm. Nah, sekarang apa yang disebut teori itu tadi ya, yang disebut ilmu biomolekuler,
0: yeah,
1: itu sudah menjadi satu produk yang bisa kita gunakan. Itu yang saya sebut kesehatan sekarang sudah menggunakan teknologi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu menarik. Sangat menarik ya. Artinya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini banyak saya membantu orang yang mungkin kakinya sudah busuk
0: karena daya diabetes.
1: Karena mungkin diabetes yang udah gangren lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu ternyata masih bisa untuk disembuhkan.
0: Oh, begitu ya.
1: Dengan teknologi yang saya sebut tadi. Memberdayakan kemampuan sel untuk mengatasi dirinya.
0: Oke. Okay. Nah, seru loh ini.
1: Ya, seru-seru banget memang. Dan kayaknya kita,
0: tapi kenapa, maksudnya gini, dengan apa ya, dengan kejadian yang sedemikian rupa, kenapa gak buka praktek atau seperti apa?
1: Nah, di sini memang apa ya, sifatnya kita masih edukasi ya.
0: Edukasi.
1: Karena
0: ya,
1: kalau kita mau buka praktek itu kan juga ada apa ya,
0: izin.
1: Ada, bukan masa izin. Jadi gini, dokter dengan fasilitas segala macam yang ada, dia kan berarti penggunaannya farmasetikal.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau
0: ya,
1: ini nggak termasuk farmasetikal, dia tidak termasuk obat.
0: Nggak pakai obat-obatan gitu.
1: Bukan
0: ya?
1: Bukan obat-obatan, ini adalah kita memberikan kemampuan untuk sel melakukan replikasi, memperbaiki dirinya dan lain sebagainya. Atau mungkin membunuh sel-sel yang bermasalah, yang disebut okay, apoptosis segala macam, bunuh diri selnya gitu kan. Nah, sekarang di tubuh kita itu ada. Jadi banyak sel mungkin dia mengalami kerusakan, tapi dia nggak bisa bunuh diri. Artinya nggak bisa digantikan oleh sel-sel yang baru. Itu masalah. Okay. Makanya ilmu ini memang ilmu yang apa ya, belum terlalu banyak orang yang mempelajarinya. Tapi di belahan dunia lain tuh udah banyak sekali perkumpulan saja udah mengganti nama adanya teknologi ini.
0: Teknologi apa tadi namanya, Pak?
1: Itu namanya teknologi redox, reduksi oksidasi.
0: Reduksi oksidasi. Oh,
1: ya, bayangkan okay saja kita misalnya kita diam di satu ruangan gitu ya.
0: Yeah.
1: Apakah kita tidak mengalami oksidasi? Pasti ada. Nah, jadi kalau sistem tubuh kita itu memiliki sistem namanya sistem reduksi untuk mengatasi oksidasi. Tapi bertambahnya usia, sistem daripada reduksi tadi sudah berkurang.
0: Okay.
1: Arti sistem redox dalam yang alami dalam tubuh itu berkurang. Makanya kalau kita punya masalah kesehatan, sebenarnya solusi sekarang apa? Masukkan saja sistem reduksi kembali, namanya sistem redoxnya ditingkatkan. Itu saja, simple banget.
0: Okay.
1: Simple banget. Dan kita lagi benar-benar sedang mempopulerkan ini di Indonesia.
0: Tapi kalau nggak tahu orang, maksudnya orang yang nggak tahu ilmunya tentu harus mempelajari lebih dalam begitu ya, atau bagaimana?
1: Ya, tapi sebetulnya ada menggoda kita ya, dikatakan dokter terbaik ada sel-sel tubuh, cuman orang nggak terlalu detail mempelajarinya itu aja.
0: Aha.
1: Banyak buku-buku yang saya baca di Gramedia juga, banyak dokter-dokter kita, beberapa dokter juga membuat apa, mengatakan bahwa sel adalah dokter yang terbaik segala macam.
0: Okay.
1: Cuma mungkin di saat itu ngomong dia tahu ceritanya, tapi dia belum tahu bahwa ada teknologi yang lebih berkembang sekarang yang menceritakan bahwa sel itu mampu melakukan replikasi.
0: Nah, oke. Okay. Ya, ya, ya, ya, ya. Waduh, kayaknya ngobrolnya nanti kita lebih detailkan seperti apa sih yang dimaksud dengan dari proses oksidasi, kemudian sel mampu menyembuhkan yeah dirinya sendiri dan lain sebagainya. Nanti kalau Anda juga pengen ikut gabung, boleh loh, silahkan. Kita jeda dulu sejenak karena masih ada waktu buat Maxi. Pak Sambahri nanti juga akan cerita-cerita banyak bersama kita tentunya. Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 912. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal. Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makan siang bersama teman sejati. Pro1 RRI Jakarta.
2: 91,2 FM Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Makan siang Anda menunya apa untuk hari ini? Nanti boleh juga diceritakan. Langsung bisa dikirim di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Masih ada Pak Sam Bahri yang menemani kita. Pak Sam, kita lanjutkan ya. Oke.
3: Ya, siap.
2: Kalau tadi dibilang peralihan dari teknologi telekomunikasi kemudian ke dunia praktisi kesehatan ini, kadang-kadang ada rasa kangen nggak sih untuk menggeluti kembali dunia telekomunikasinya atau gimana, Pak?
3: Ini memang panggilan hati kali ya, tepatnya ya. Saya kembali merehabilitasi kesehatan saya pribadi ya. Jadi sampai sekarang ya saya juga banyak teman-teman yang enggak usah gitu, teman-teman yang kalau kita kan sekarang suka reuni karena ada ya, di dunia ini ya.
2: Benar.
3: Kadang-kadang mereka bingung kalau ngeliat saya, loh kok kamu datang bukan tambah tua kok tambah muda gitu.
2: Oh gitu ya.
3: Itu. Jadi artinya apa? Saya bersyukur bahwa memang hasilnya saya nikmati gitu ya. Orang lihat saya tuh beda dengan teman-teman yang lain.
2: Oke.
3: Dalam hal energi, dalam hal apapun ya, cukup berbeda gitu. Saya lihat ya ini kemajuan teknologi di bidang kesehatan, saya bilang. Kalau sekarang kalau orang mengatakan bahwa kesehatan kita itu tergantung dari apa yang kita makan, menurut saya bisa ya bisa tidak.
2: Okay.
3: Kalau kita cerita orang yang sudah berumur ya, di atas let's say di atas 50 tahun. Karena apa? Orang berusia 50 tahun itu nggak sama dengan orang yang berusia muda dalam sistem penyerapan zat gizi.
2: Oke.
3: Okay. Nah, itu tergantung ya yang saya sebut ada teknologi yang bekerja dalam tubuh manusia. Kalau kita nggak pahami itu, kita akan miss di situ. Jadi mengharapkan bahwa kecukupan nutrisi ini menjamin kehidupan kita bisa long lasting gitu ya.
2: Iya.
3: Makanya ada satu pertanyaan yang suka orang bingung jawabnya. Sebenarnya usia ini bisa diperpanjang nggak sih? Nah, kan itu menarik ya.
2: Usia bisa
3: diperpanjang nggak sih? Nah, saya tertarik ada satu satu penelitian ya, dikatakan bahwa sekarang harapan hidup orang Indonesia itu bertambah,
2: meningkat
3: daripada
2: ya,
3: yang dulu.
2: Iya.
3: Itu apa? Ya itu kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya. Nah, kira-kira begitu.
2: Iya.
3: Takdir ya, umur itu namanya takdir kalau kita meninggal dunia dari Tuhan ya. Tapi secara kesehatan kita bisa berusaha untuk memperpanjang itu. Nah, itu keputusan yang kita ambil gitu hari ini. Ketika kita merubah itu bisa seperti itu.
2: Ya, artinya
3: lebih panjang.
2: Harapan hidupnya jadi lebih panjang ya.
3: Dipanggil Tuhan itu karena bermasalah kesehatan. Lain orang yang panggil Tuhan karena dia accident, itu lain cerita gitu ya. Tapi kok masalah kesehatan ini adalah kita masih bisa melawannya itu. Kalau kita punya masalah kesehatan serius sekarang, marilah kita perbaiki itu. Nah, kira-kira begitu.
2: Ya, dalam artian ketika ada masalah kesehatan, ada teknologi baru di bidang kesehatan yang mungkin dulu itu tidak tidak bisa diperbaiki katakanlah kesehatannya. Nah, ini bisa ada solusi.
3: Betul ya. Jadi kalau kita cerita cerita 15 tahun yang lalu memang itu gelap gulita masih istilahnya, tapi sekarang karena apa, perusahaan yang menciptakan teknologi ini udah berusia 16 tahun ya, udah ditemukan gitu solusinya. Nah, jadi ini buat saya ini adalah harapan terbaru ya, kita untuk memulihkan masalah kesehatan itu apapun itu.
2: Apapun itu ya.
3: Kalau kita cerita apapun itu kan banyak ya.
2: Masa-masa
3: kesehatan yang mengancam jiwa kita seperti kanker, seperti autoimun ya, itu ngeri-ngeri sedap itu. Penyakit-penyakit seperti itu ya. Tapi dengan ada teknologi ini memberikan jawaban, dan ini sudah jurnal yang menceritakan ini udah banyak. Udah banyak sebetulnya. Jadi jurnal-jurnalnya juga ada ya, penelitian-penelitian juga ada. Cuman persoalannya ini nggak bisa dinikmati orang secara bebas karena dia bukan kategori obat. Jadi kalau kita tanya kepada dokter, ya hanya dokter yang mengerti teknologi ini yang bisa jawab. Kalau nggak, dia bilang nggak ada, hanya obat, nggak ada yang lain. Kira-kira begitu.
2: Sementara ini merupakan teknologi yang artinya mampu merangsang sel-sel
3: ya,
2: untuk
3: terjadi perbaikan. Replikasi, menciptakan organ baru. Bisa seperti itu. Cuma berapa lama ya, tergantung. Organ bisa, mungkin kalau organ-organ seperti ginjal dia butuh waktu yang lebih panjang mungkin ya. Cuman memang dalam praktek Islam ini saya lihat orang itu mungkin dia punya masa kesehatan udah bertahun-tahun, dia pengen sekali sebulan sembuh. Saya langsung katakan nggak bisa seperti itu karena replikasi sel itu butuh waktu. Contohnya ibu hamil, kenapa harus nunggu 9 bulan? Karena dia buat organ. Yang nggak ada tangan jadi tangan, yang nggak ada mata jadi mata. Jadi replikasi sel itu butuh waktu. Nah, di sini kendalanya orang yang ingin menggunakan ini selalu bertanya begitu pada saya bilang, nggak lama-lama banget kok, bisa nggak gunakan 4-6 bulan aja, saya bilang. 4-6 bulan. Dari apa yang sudah-sudah ya, 4-6 bulan itu ada jawaban.
2: Nah,
3: kira-kira begitu.
2: Ya. Jadi kalau memang berbicara tentang memperbaiki sel seperti yang dikatakan Pak Sambahri ini, ya secara otomatis penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh manusia ini akan bisa diperbaiki. Kalau tadi disampaikan jurnal-jurnal sudah banyak, penelitian-penelitian sudah banyak, keywords apa yang seandainya kita pengen mencari untuk mengetahui itu?
3: Boleh ya, itu publikasi jurnal semua bisa dilihat di pubmed.gov.
2: PubMed.
3: pubmed.gov. Ini adalah Amerika punya ya. Dia menampung semua hasil-hasil riset apapun. Nah, itu keywordnya kita bisa masukin. Begitu udah buka pubmed.gov, kita masukin aja redox signaling. Kata-kata redox signaling itu kalau nggak salah saat ini ada lebih daripada 40.000 kajian klinis mengenai studi mengenai redox signaling ini. Jadi bukan sekedar ini, bukan bahasa marketing ya, redox ini ya, itu reduksi oksidasi. Bisa pakai chat GPT kok, boleh kita masukkan. Misal PubMed redox signaling, masalah kesehatan apa misalnya. Kemarin ada seseorang dari bau-bau juga bertanya pada saya, dia lagi menderita kanker. Saya bilang masukkan aja nama kanker situ, dan dia kaget, itu terjawab semua. Begitu.
2: Jadi bahkan kanker pun dengan teknologi untuk bukan reduksi tapi
3: Jadi gini, kanker itu kan terjadinya oksidasi pada sel.
2: Oke.
3: Okay. Ya, terjadi oksidasi pada sel. Kalau makanya kanker ini jarang terjadi pada anak-anak, jarang sekali. Ada 1-2 ya, tapi jarang sekali. Penyakit orang tua nggak pernah jarang terjadi pada anak. Misalnya kita punya anak misalnya 15 tahun. Pak Sam, anak yang mana? Oh, anak saya lagi stroke. Kan aneh dengernya gitu kan. Nah, ini adalah yang mengganggu pikiran kita. Kenapa penyakit-penyakit ini jatuh pada orang berusia, bertambah usia? Nah, itu karena apa? Proses dari reduksi oksidasi nggak terjadi lagi pada tubuh orang tersebut. Karena memang saya setelah mempelajari ilmu kesehatan ini, saya bilang apa? Tuhan memang nggak izinkan kita berumur panjang. Karena apa? Sistem proses reduksi tadi sudah mengalami penurunan. Jadi yang ada oksidasi.
2: Oke.
3: Misalnya kayak kulit keriput. Kenapa kulit keriput? Kenapa anak-anak gak kulit keriput? Itu sebenarnya proses oksidasinya nggak apa, proses reduksinya nggak terjadi. Jadi nggak, tubuh kita nggak bisa ngelawan terjadinya proses oksidasi tadi.
2: Oke.
3: Nah, kira-kira begitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi Pak Yudi ya, bagaimana cara melihatnya? Masuk saja ke PubMed.gov. Ya, masukkan keywordnya redox signaling, koma masalah kesehatannya apa.
2: Oke.
3: Saya ada yang kaget ya, kemarin itu ada berita nggak sengaja saya terima. Ditanya seseorangnya, tanya Pak Sam kenal Alim nggak katanya.
2: Alim
3: namanya seorang anak namanya Alim. Bilang, Alim yang mana ya? Pak Sam ingat nggak ibunya Bu Lenggogeni? Ah, saya ingat itu anaknya Down syndrome. Saya bilang, Pak Sam tahu nggak Alim sekarang apa? Alim udah jadi artis tenar bersama Baim Wong sama Reza Rahadian bermain film sekarang. Saya nggak habis pikir. Wah, anak Down syndrome bisa diarahkan sutradara main film. Ini kan luar biasa. Karena saya tahu dia dulu menggunakan teknologi ini yang saya sebut tadi.
2: Oke.
3: Okay. Nah, artinya apa? Ini luar biasa gitu, Pak Yudi. Karena apa? Kalau orang mengalami Down syndrome itu berarti cacat secara kromosom dari lahir. Cacat DNA-nya gitu istilahnya kan. Itu bisa dijawab.
2: Oke.
3: Okay. Nah, makanya ini melawan masalah-masalah yang boleh katakan di dalam dunia kesehatan itu dibilang nggak ada obat. Nah, itu yang menariknya. Makanya kita selalu bicara ini kemanapun ya, untuk sosialisasi bahwa ya kita punya solusi lain untuk mengatasi masalah kesehatan.
2: Berbagai masalah kesehatan yang mungkin dokter mengatakan ini nggak ada obatnya.
3: Nah, itu ya. Jadi apa itu menarik buat saya ya, yang ada yang seorang ibu yang kakinya busuk ya, udah busuk itu udah kayak arang gitu, busuk. Belatung-belatungnya lagi di ujung-ujungnya. Ya, dan itu sekarang udah mulai ngajar lagi. Itu kejadian di daerah Talawi, di daerah Sumatera Barat, dan saya kebetulan ke sana.
2: Oke.
3: Nah, dan ada juga di Sumatera Utara juga banyak. Jadi bukan 1-2 nih yang kaki-kaki busuk seperti ini. Ada beberapa, dan kita punya apa record videonya ya, itu ada. Nah, kita punya saat ini ada 400

0: kita untuk siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban begitu ya.
1: Betul.
0: Mereka-mereka
1: mungkin
0: yang
1: banyak ya, mungkin ada pendengar yang punya masalah kesehatan enggak sembuh-sembuh.
0: Oke.
1: Okay. Udah capek gitu kan ya. Mm-hmm. Yang mungkin bisa untuk mendapatkan informasi mengenai teknologi ini.
0: Siap kalau
1: terima
0: begitu.
1: Terima kasih juga waktunya.
0: Siap.
1: Untuk RRI tetap jaya di udara.
0: Sukses terus.
1: Sip.
0: Saudara dengar, demikian kebersamaan kita di Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Pukul 13 kami akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari RRI Pro 1 Jakarta tentunya. Dan Jakarta Siang ini masih terus menemani Anda. Saya Yudi Ismail masih bersama-sama Anda. Jadi gini.

0: Selamat pagi Bu Eka.
1: Selamat pagi Pak Lurah.
0: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
1: Wah, alhamdulillah Pak. Permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan Pak.
0: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting akses ke pasar.
1: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
0: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
1: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.
2: Warga Jakarta lebih nyaman, lebih menikmati Trans Jabodetabek. Karena sekarang ini sudah 93% konektivitas tersambung, tapi masih di bawah 30%.
3: Ada genangan sedikit di wilayah Ancol, depan Jalan Merem atau di Nata tuh, itu ada genangan sedikit.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari Berita. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan tingkat pengguna transportasi umum di Jakarta melebihi 30%. BMKG prediksi banjir rob saat malam hari ancam pesisir Jakarta Utara. Inilah berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan tingkat pengguna transportasi umum di Jakarta melebihi 30%. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta dapat terus meningkat sehingga dapat melampaui angka 30%. Adapun saat ini konektivitas antar moda transportasi di Jakarta telah mencapai 93%. Namun demikian, tingkat pengguna transportasi umum masih berada di bawah 30%. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Ya, tetapi membuat warga Jakarta lebih nyaman, lebih menikmati Trans Jabodetabek. Karena sekarang ini sudah 93% konektivitas tersambung, tapi masih di bawah 30% orang yang secara terus-menerus menggunakan Trans Jabodetabek. Jadi saya ingin itu.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta sendiri terus berupaya untuk mendorong kebiasaan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum, termasuk melalui kehadiran berbagai rute bis Trans Jabodetabek yang melayani rute dari Jakarta menuju daerah penyangga maupun sebaliknya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga membuka peluang untuk menambah golongan baru dalam 15 golongan gratis transportasi umum di Jakarta. Bahkan, kampanye pemanfaatan transportasi umum bagi 15 golongan gratis juga terus digencarkan untuk mendukung terciptanya budaya penggunaan transportasi umum bagi masyarakat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Tahun Baru Islam, Pemprov DKI ajak warga perkuat sinergi menyongsong transformasi Jakarta menuju kota global. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak seluruh warga untuk memperkuat sinergi, menjaga kebersihan lingkungan, serta merawat kota untuk menyongsong transportasi Jakarta menuju kota global. Hal tersebut dikatakan Rano Karno saat menghadiri festival Nyebrang dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam di Taman Bendera Pusaka Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 15 Juni 2026.
6: Jadi artinya ini adalah satu tanda bahwa Muharram kali ini mengantar kita Jakarta yang akan berusia 499 tahun. Insya Allah akan menuju ke lima se. Jadi artinya ini menjadi awal syukuran kita menghadapi pergantian hari lahirnya Jakarta.
5: Lebih lanjut Rano menyebut Taman Bendera Pusaka dipilih sebagai lokasi festival sebagai bagian dari upaya mengaktifkan Taman Kota sebagai ruang interaksi publik yang positif, di mana dalam 3 bulan terakhir antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke taman tersebut meningkat signifikan. Festival 1 Muharram 1448 Hijriah turut dimeriahkan dengan kirab pawai obor elektrik. Penggunaan obor elektrik dipilih sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi cuaca sekaligus mempertimbangkan aspek keamanan tanpa mengurangi nilai filosofi tradisi tersebut. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Pondogede menyiapkan 63 porter gratis untuk melayani jemaah haji. Berikut Setio Agung melaporkan.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede menyiapkan puluhan porter untuk membantu jemaah haji mengangkut koper selama proses pemulangan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Pelayanan tersebut diberikan untuk memudahkan jemaah, terutama jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Saat dihubungi melalui telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan pihaknya telah menyediakan 63 porter selama masa pemulangan jemaah haji. Pelayanan tersebut disediakan secara gratis untuk membantu proses pengangkutan barang bawaan jemaah dari area kedatangan hingga ke titik penjemputan keluarga.
8: Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun. Kecuali kalau memang barangkali ada saja mungkin jemaah yang ingin menyisihkan harta mereka, mungkin berbagi rezeki, itu lain persoalan. Tapi yang jelas intinya bahwa kami tidak pernah menargetkan atau meminta apapun kepada mereka yang berkaitan dengan mereka membantu sampai kepada jemaah dan keluarganya tiba, gitu loh.
7: Berdasarkan pantauan RRI Jakarta, saat proses pemulangan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede, porter mulai bertugas sejak jemaah tiba di asrama. Mereka membantu menurunkan koper kabin dan bagasi dari bus, lalu menatanya disusun sesuai nomor rombongan bus untuk memudahkan proses distribusi kepada jemaah. Kehadiran mereka meringankan beban jemaah, terutama kelompok lanjut usia yang membawa barang bawaan dalam jumlah cukup banyak. Selain menyiapkan porter, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga menyiapkan petugas layanan lansia, disabilitas, dan perempuan selama proses pemulangan. Petugas kesehatan turut disiagakan untuk memantau kondisi jemaah dan memberikan penanganan apabila ditemukan keluhan kesehatan setelah tiba di tanah air. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: BMKG prediksi banjirop ancam pesisir Jakarta Utara, puncak pasang terjadi malam hari. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi potensi banjir pesisir atau banjirop di sejumlah wilayah pesisir Jakarta Utara pada periode 13 hingga 19 Juni. Fenomena ini dipicu oleh pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan baru dan perigee. BMKG menyebutkan puncak pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 hingga pukul 1 dini hari, sehingga masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan genangan air laut. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Peluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilinci, Kalibaru, Muarangke, Tanjung Priuk, hingga Kepulauan Seribu. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi pasang surut air laut, serta menghindar aktivitas di area pesisir yang berisiko terdampak banjirop, terutama saat pasang tinggi berlangsung. Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah seorang pengguna jalan di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Pak, bisa dikenalkan dengan siapa?
10: Saya Cardi.
9: Pak Cardi, bagaimana tanggapan pada banjirop bulan ini?
10: Kalau banjirop bulan ini belum terlaksana, karena masih biasa-biasa saja. Yang saya lihat di daerah Cilincing, Kecamatan Cilincing, antara Cilincing dan Marunda. Tapi ada genangan sedikit di wilayah Ancol, depan Jalan Haram atau di Nata tuh, itu ada genangan sedikit. Nah, itu pengetahuan saya karena belum maksimal gitu air laut itu.
9: Baik, terima kasih. Pendengar, selain itu warga juga diharapkan memastikan saluran drainase di lingkungan sekitar berfungsi dengan baik guna meminimalkan potensi genangan. Dalam kondisi darurat, masyarakat dapat menghubungi layanan 112 yang dapat diakses secara gratis. Warga yang menemukan genangan atau banjir juga dapat melaporkannya melalui kanal aduan resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warga pesisir Jakarta Utara, khususnya di wilayah Cilincing, Marunda, Kalibaru, dan sekitarnya, diharapkan tetap siaga mengamankan barang-barang berharga serta mengantisipasi genangan aktivitas akibat potensi banjirop yang dapat terjadi sewaktu-waktu selama periode pasang maksimum berlangsung. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas,
11: RRI Jakarta melaporkan.
0: Kelangkaan bunga mawar di sentra pasar bunga Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat membuat harga bunga melonjak tajam. Berikut Alwan Sada melaporkan.
12: Kelangkaan stok bunga mawar di sentra pasar Rawabelong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat menyebabkan harga komoditas tersebut melonjak tajam dalam 2 pekan terakhir. Kenaikan harga bahkan mencapai 3 kali lipat dibandingkan kondisi normal. Para pedagang mengungkapkan berkurangnya pasokan bunga dari daerah sentra produksi menjadi penyebab utama kelangkaan yang terjadi saat ini. Salah seorang pedagang bunga di pasar Rawabelong, Dani, mengatakan mawar menjadi jenis bunga yang paling sulit diperoleh, terutama mawar asal Malang, Jawa Timur. Menurut Dani, harga mawar yang sebelumnya berada di kisaran Rp50.000 per ikat kini melonjak hingga mencapai Rp150.000 per ikatnya.
13: Sekarang yang lagi langka apa, Bang?
14: Mawar.
13: Mawar.
15: Kenapa, Bang, langkanya itu, Bang?
14: Banyak pemakaian aja.
13: Jadi banyak permintaan juga gitu. Harganya naik tuh, meningkatnya tuh berapa, Bang? Dari berapa ke berapa?
14: Dari harga normal Rp50.000 sudah jadi Rp120.000.
13: Rp50.000 per apa tuh?
14: Per
13: ikat itu ya.
15: Naiknya berarti 2 kali lipat lebih, Bang, ya?
14: Iya, lebih.
13: Itu udah sejak kapan, Bang?
14: Persisnya ada 2 mingguan.
13: 2 mingguan ini.
14: Gantung dari sana sih.
15: Tapi mawar itu emang berarti paling banyak peminatnya apa gimana sih, Bang, biasanya?
14: Paling banyak peminatnya sih kalau mawar.
13: Salah satunya ya, salah satu jenis.
15: Oke. Okay. Kalau yang jenis lain, Bang, gimana, Bang?
14: Enggak, jarang.
15: Oke.
13: Mawar. Mawar merah atau mawar semua jenis mawar gitu ya, Bang?
12: Dani menjelaskan, menurunnya pasokan dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang mendukung di sejumlah daerah penghasil bunga seperti Malang, Bandung, dan Cianjur. Akibat cuaca tersebut, hasil panen petani menurun sehingga stok bunga yang masuk ke pasar ikut berkurang. Dia pun menambahkan, mawar merah menjadi jenis yang paling langka di pasaran, sementara mawar dengan warna lainnya juga mengalami kenaikan harga karena ketersediaan stok yang terbatas. Sementara itu, pedagang bunga lainnya, Gatot, mengatakan kenaikan harga tidak hanya disebabkan oleh pasokan yang berkurang, tetapi juga meningkatnya permintaan masyarakat. Menurut Gatot, saat ini permintaan bunga meningkat seiring berlangsungnya musim kelulusan sekolah dan wisuda yang identik dengan pemberian buket bunga sebagai hadiah. Tingginya permintaan pun membuat stok bunga cepat habis dan mendorong harga jual terus meningkat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Serang membahas 3 raperda usulan Bupati Serang dalam rapat paripurna. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
16: Rapat paripurna penyampaian 3 rancangan peraturan daerah Raperda usulan Bupati Serang, Ratu Rahmat Uzaikiah, digelar di gedung DPRD Kabupaten Serang pada Senin 15 Juni 2026. Agenda tersebut membahas sejumlah regulasi yang akan menjadi landasan pelaksanaan pemerintahan daerah. Rapat dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Serang serta jajaran pemerintah Kabupaten Serang. Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan daerah. Bupati Serang Ratu Rahmat Uzaikiah menjelaskan bahwa perubahan susunan perangkat daerah menjadi salah satu raperda yang diajukan pemerintah daerah. Menurutnya, perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan organisasi dan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku.
17: Adanya peraturan undang-undang terkait perubahan pembentukan susunan perangkat daerah. Ya. Jadi kita tahu di pemerintah Kabupaten Serang ini aparatur sipil negara yang di dalamnya juga ada P3K dan P3K paruh waktu itu mengalami kenaikan kurang lebih 57%. Oleh karena itu, yang sebelumnya BKPSDM ada pada tipe B, kemudian kita harus tingkatkan menjadi tipe A karena adanya peningkatan ASN atau yang di dalamnya terdapat P3K dan P3K paruh waktu.
16: Peningkatan status BKPSDM dari tipe B menjadi tipe A dilakukan untuk menyesuaikan beban kerja yang semakin besar. Bertambahnya jumlah ASN membuat kebutuhan pembinaan dan pengawasan kepegawaian juga meningkat. Pemerintah daerah berencana menambah bidang pembinaan pegawai dan disiplin pegawai dalam struktur organisasi tersebut. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur. Selain 2 raperda tersebut, pemerintah daerah juga mengusulkan raperda tentang persetujuan bangunan gedung atau PBG. Regulasi ini merupakan tindak lanjut perubahan kebijakan nasional yang menggantikan izin mendirikan bangunan atau IMB. Pemerintah daerah menilai perda baru diperlukan agar pelayanan perizinan bangunan sesuai dengan ketentuan terbaru. Dengan adanya regulasi tersebut, proses pelayanan diharapkan menjadi lebih optimal. Ketiga raperda yang disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Serang sesuai tahapan yang berlaku. Pembahasan dilakukan untuk menyempurnakan substansi dan memastikan regulasi dapat diterapkan secara efektif. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi dasar penetapan kebijakan daerah. Pemerintah Kabupaten Serang berharap seluruh proses dapat berjalan lancar demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pencari kerja dari lulusan SMA di Kota Cilegon tahun 2026 mencapai 1.500 orang. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
18: Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cilegon mencatat permohonan kartu pencari kerja atau kartu kuning di Kota Cilegon sudah mencapai 1.500 orang. Data tersebut menunjukkan angka kelulusan sekolah menengah atas atau SMA yang tidak menyesuaikan ke perguruan tinggi di Kota Cilegon masih cukup tinggi. Maka Disnaker Kota Cilegon harus berpikir keras untuk ribuan pencari kerja di Kota Cilegon agar tidak menganggur atau mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Kota Cilegon. Kepala Disnaker Kota Cilegon Sri Widyayati mengatakan data di atas merupakan data berdasarkan hasil lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tahun 2026 ini. Untuk itu, Sri mengaku terus berupaya mencari pekerjaan bagi pemuda dan pemudi yang baru lulus SMA atau SMK tersebut dengan melakukan koordinasi beberapa perusahaan industri di Kota Cilegon. Selain itu, melakukan koordinasi dengan industri, mereka juga melakukan koordinasi dengan perbankan hingga perhotelan yang ada di Kota Cilegon. Langkah itu dilakukan guna menempatkan anak-anak yang baru lulus SMA agar mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
19: Ya, memang sudah ada lebih kurang 1.500 yang terdaftar di kami. Kalau penyerapan kami sedang jalan. Ini juga tadi kami sedang berkomunikasi dengan beberapa industri untuk penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja termasuk magang mandiri itu nanti akan dilaksanakan.
18: Menekan angka pengangguran di Kota Cilegon, pihaknya mengaku telah melakukan penempatan pelatihan kerja atau pemagangan secara mandiri di perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, serta swasta yang ada di Kota Cilegon. Oleh karena itu, Sri berharap perusahaan yang menerima pelatihan atau pemagangan dapat menerima anak-anak lulusan SMA atau SMK tersebut di perusahaannya masing-masing. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik mulai melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
20: Badan Pusat Statistik BPS mulai melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup pendataan aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari usaha mikro hingga usaha skala besar. Di Kabupaten Lebak, pendataan dilakukan kepada seluruh masyarakat baik yang memiliki kegiatan usaha maupun tidak. Sensus ekonomi ini bertujuan memperoleh gambaran terkini kondisi perekonomian setelah 10 tahun terakhir mengalami berbagai perubahan. Fungsional statistisi ahli madya BPS Kabupaten Lebak, Yulian Sarwo Edi di Rangkas Bitung Senin siang mengatakan, sensus ekonomi menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi.
21: Tanggal 15 ini, hari itu ini adalah hari pertama. Jadi hari pertama ini tugasnya konsolidasi dan langsung juga pendataan di lapangan gitu ya, supaya apa, mengenali wilayahnya juga. Objeknya untuk sensus ekonomi 2026 ini ada keluarga dan ada usaha, seperti itu. Jadi kalau keluarga ada usahanya berarti kena dua, seperti itu. Kalau usaha ada yang tinggal di dalam tempat usaha berarti kenanya dua, gitu. Tapi kalau yang usaha untuk usaha saja, ya usaha saja. Kalau keluarga yang tidak ada kegiatan usaha, ya berarti keluarganya saja yang didata.
20: BPS Kabupaten Lebak juga mengajak masyarakat memberikan data dan keterangan yang benar kepada petugas sensus agar hasil pendataan akurat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah maupun nasional. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan tingkat pengguna transportasi umum di Jakarta melebihi 30%. BMKG prediksi banjirop saat malam hari ancam pesisir Jakarta Utara. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa dibaca di portal berita www.rri.co.id dan bisa didengar di RRI Banten.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Silahkan lo yang pengen ikutan request, boleh langsung WhatsApp 0811 797 27912. Pasti ada yang nanyain, ada 100% Indonesia Nasional gak sih? Karena ini tanggal merah, public holiday, jadi 100% Indonesianya buat request-request aja ya, gak pakai bintang tamu. Oh baiklah, saya baca satu persatu dari Anda. Selamat siang Mas Yudi, selamat bertugas dan selamat ulang tahun katanya. Mas Yudi semoga sehat, bahagia dan sukses selama berkarir. Amin, terima kasih Bu Sawurin. Puterin lagu Ulta ya Mas, lagi dengerin dalam perjalanan menuju Simpruk BSD. Ada Tofu Reunion dengan lagu yang berjudul Selamat Ulang Tahun yang di request Bu Saurin. Buat yang lainnya silahkan, masih banyak waktu untuk Anda. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di line telepon ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert.
1: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya Bau-Bau Bang Albert?
1: Ya, cerah panas.
0: Cerah dan panas gitu ya. Hari ini udah makan siang belum Bang Albert?
1: Sudah.
0: Makan siang apa tadi?
1: Ya ada kami gitu, sempat jalan-jalan itu tadi.
0: Kenapa? Makan siang apa tadi?
1: Nasi kotak, nasi ayam sama nasi ikan.
0: Nasi kotak, ayam sama ikan ya. Siap kalau begitu. Lagu apa yang mau didengerin Bang Albert?
1: Yang ada saja
0: ya. Baik, ditungguin ya Bang Albert ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Albert yang sudah ikut bergabung bersama kita di 100% Indonesia dari Bau-Bau. Selamat 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yudi, Ibu Iren di Tangerang. Request lagu Dewa 19 Mistikus Cinta. Kirim salam spesial buat Mas Yudi serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Mas Yud. Informasi siang ini di Tangerang cuaca cerah 32 derajat Celcius. Selamat hari tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Baiklah, Mistikus Cinta yang pengen didengerin langsung kita puterin untuk yang request Bu Iren ya. Yang lain silakan lo 0811 797 27912.

0: sis, kok pakai tas itu sih? Kita kan mau acara reuni loh. Paling enggak kita show up lah dan berkelas. Nih, tas aku branded luar negeri, biar kelihatan kelasnya.
1: Hei, enggak semua yang dari luar itu lebih baik. Ini tas produk UMKM Indonesia loh.
0: Hah? Produk lokal? Ah, pasti enggak sekualitas barang impor.
1: Jangan salah, banyak produk Indonesia yang sudah bagus kualitasnya. Bahkan sudah sampai pasar internasional.
0: Tapi kan gengsi ya kalau nggak pakai tas barang luar negeri.
1: Gengsi itu nggak bikin kita maju, Bu. Bangga pakai produk sendiri justru bikin Indonesia kuat.
0: Jadi penasaran juga. Sebenarnya produk Indonesia sekarang sebagus itu apa enggak ya?
1: Kalau belum coba sendiri, kita nggak akan tahu kualitas sebenarnya. Sekarang saatnya kita lebih menghargai karya bangsa sendiri.
2: Bangga mau pakai produk Indonesia, karena cinta negeri dimulai dari apa yang kita pilih setiap hari.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Butari di Banten. Oh, ini Maxi tadi ya, tapi baru masuk sekarang, gak apa-apa. Satu hal yang ingin apa satu hal yang ingin Anda perbaiki di tahun ini? Tuesday evening 16 June 26 Masehi. Maksudnya 2026 kali ya, atau 1448 Hijriah. Assalamualaikum, selamat siang Mas Yudi. Aduh, apa nih bacanya ya. Dan semua kawan-kawan kru yang tercinta, mungkin begitu kali ya. Yang ingin ku perbaiki di tahun ini adalah komunikasi yang baik dan juga benar kepada keluarga, kawan-kawan tentunya. Oh, baiklah. Terima kasih untuk Butari di Banten. Selamat Tahun Baru Islam, Satu Muharram. Terima kasih. Kemudian yang lainnya yang sudah masuk di 0811797279912. Yuhu, ikutan lagi Kak Yudi, ikutan lagi ah Kak Yudi yang lagi bertambah umur sekaligus berkurangnya usia. Terima kasih. Saya Rifaririn mengucapkan barokallah selalu untuk umurnya, rezekinya, karirnya, amin. Sambil mau maksi yang mendekati sore, jadi sambil request ya Kak. Ini sih momennya Macarena ya. Makan sore bernada karena mau sambil request. Tunjuk satu bintang dari Ekute atau Malik and the Essentials yang kumpul bocah. Kali ini saya mau makan dengan sayur tumis kangkung plus tahu kecap sambal bawang yang dimasak oleh ibu tersayang, Ibu Nuraida. Amin. Kak Yudi, sama kayak saya enggak nih kalau makan nasi maunya nasi hangat. Tergantung sih. Kadang mau hangat, kadang dingin juga oke. Oke Kak, di umur atau usiamu yang sekarang tetap semangat dan dalam kebaikan. Terima kasih Kak Yudi. Terima kasih buat Riva Ririn. Kumpul baca aja kayaknya ya, biar seru. Pendengar persatu yang lainnya, silakan, masih banyak waktu yang bisa Anda manfaatkan untuk request siang hari ini. Langsung WhatsApp di 0811 797 27 912. Kumpul bocah, Malik and the Essentials.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak.
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: istriku.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Akad dari Payung Teduh yang di request sama Mbak Echa Hamid ya. Apa nih? Sebentar, saya baca. Oke, 100% Indonesia. Halo bosku, selamat siang. Mas Yudi Ismail, apa kabarnya? Harap sehat selalu ya, amin. Udah lama loh gak halo-halo sama Mas Yudi. Kangen ye. Ya abis jarang-jarang juga siaran siang ya. Kalau pengen ngobrol Rabu malam pasti di Ruang Rindu kan. Mas Yud, sebelum request aku mau ngucapin Happy Islamic New Year 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga Allah SWT memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kita, amin. Kesehatan, rezeki dan jodoh yang juga belum mendapatkan jodoh, amin ya Rabbal Alamin. Oke Mas Yud, request dong Akad by Payung Teduh dari Puterin. Thank you and happy always. Salamku Echa Hamid Note. Happy birthday to you Mas Yudi Ismail. Sukses in your life ya. Amin ya Rabbal Alamin. Doa terbaik juga buat Mbak Echa Hamid ya. Aku gak mau dengar lagu Firasat. Lamanya. Masa lama sih Firasat? Gak lama-lama juga kok ya tadi ya. Oke, buat pendengar Pro 1 yang lainnya, masih ada waktu silakan. Yang mau request langsung bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Halo, selamat siang Ruang Rindu 100% Indonesia.
2: Selamat siang Yudi Ismail, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Happy Milad Yudi Ismail.
1: Terima kasih, selamat.
2: Allah barakallahu fi umrik buat Yudi.
1: Amin.
2: Makin sehat.
1: Amin.
2: Makin berkah rezekinya, berkah usianya, bahagia.
1: Amin.
2: Lahir batin bareng keluarga dan cepet naik jabatan deh. Naik jabatan.
1: Amin amin. Pokoknya doa terbaik diaminin.
2: Ya, doa terbaik dan juga selamat tahun baru Islam ya buat kita kaum muslimin muslimat. Semoga di tahun ini juga kita lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya ya.
1: Terima kasih Teteh Dinda.
2: Pokoknya yang terbaik deh buat Yudi.
1: Siap.
2: Sayangnya pas hari ini pas ya sudah lah, memang sudah waktunya ya tanggal merah, jadi 100% Indonesia ya Yudi sendirian, gak berjaringan.
1: Iya dong, tanggal merah soalnya. Ya kan?
2: Iya, begitulah. Teteh mau lagu dari itu dong, Pamungkas Yud.
1: Yang?
2: Kenangan Manis.
1: Oke, ditungguin ya.
2: Oke, doa siap. Terbaik sekali lagi. Yudi, dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat siang, bye-bye.
1: Selamat siang, Teteh Dinda. Terima kasih.

0: 1,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kenangan yang tertinggal yang barusan diputerin, mudah-mudahan seneng ya. Yang request lagu ini siapa ya tadi ya yang sudah WhatsApp? Oke, Anang di Kabupaten Tangerang minta lagu kenangan tertinggal atau kenangan yang tertinggal ya dari Chris Pati. Lagunya udah diputerin, mudah-mudahan seneng ya. Ya, kalau memang ada kenangan-kenangan yang agak kurang mengenakan begitu, mudah-mudahan kenangannya bisa hilang, diganti dengan kenangan manis. Iya dong. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia. Dan untuk pendengar Pro 1 yang masih pengen ikutan request, silakan requestnya di 0811-797-27912. Waktunya sekarang cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dan dilansir dari turnbackhoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagai investor bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Kalau ada unggahan tersebut, berarti itu merupakan berita hoax gitu ya. Ikuti terus Cek Fakta untuk mengetahui kebenaran berita di Jakarta siang ini tentunya, dan di waktu-waktu lainnya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
1: Oh iya, Bu Sari. Wah, keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
0: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
1: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
0: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
2: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Ibu Dindin Darmi di Bekasi, selamat siang Mas Yudi. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mau minta lagu Matahariku, sudah diputerin. Salam buat Mas Yudi, selamat ulang tahun. Doa terbaik buat Mas Yudi. Terima kasih, sehat selalu dan bahagia. Salam juga buat Ali Topan di Menteng. Terima kasih Mas Yudi, udah diputerin lagunya ya. Pak Setiawan, tumben Mas. Kan ini 100% Indonesia Pak Setiawan. Jadi memang enggak bertopik-topik. Request buat pendengar Pro 1 termasuk Pak Setiawan, kalau mau request silakan ya. Biasa yang ringan-ringan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Setiawan. Kalau begitu saya kasih hadiah yang seru, lagunya berikut ini ya. Saya pilihin yang mana ya enaknya ya. Mungkin lagunya Bilal barangkali. Bilal Indrajaya. Buat pendengar pusat yang lainnya langsung boleh loh. WhatsApp masih terbuka, silakan di request di 0811 797 27 912.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Kak Joyce. HBD untuk Mas Yudi, panjang umur sehat selalu Mas Yudi. Joyce di Bekasi, request BCL Cinta Sejati. Kan ini BCL-nya salah ya, jadi saya sudahi saja. Diganti dengan BCL Cinta Sejati. Silakan, masih ada waktu. Sekarang baru 47 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Cinta Sejati yang dipilih ya, langsung kalau begitu. By the way, terima kasih Kak Joyce ucapannya. Sehat selalu juga untuk Kak Joyce ya. Pendengar Pro 1, kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak.
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara mendengar kebersamaan kita di Jakarta siang ini 100% Indonesia, hanya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti Jakarta sore ini dilanjutkan BAMS hari. Saya Yudi Ismail pamit, sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat, mendengar informasi pertama, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik kesepakatan perdamaian yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Ia menilai kesepakatan tersebut menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan dan membuka peluang penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. PBB juga mendorong seluruh pihak untuk memanfaatkan momentum ini guna membangun stabilitas dan perdamaian yang lebih berkelanjutan di kawasan Timur Tengah sekaligus melanjutkan dialog demi mencegah eskalasi konflik di masa mendatang. Beralih ke informasi lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sejumlah kerusakan bangunan akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah. Berdasarkan pendataan sementara, kerusakan meliputi rumah warga dan beberapa fasilitas umum di daerah terdampak. Tim gabungan dari BNPB, BPBD, serta instansi terkait masih melakukan asesmen di lapangan untuk memastikan jumlah kerusakan dan kebutuhan masyarakat. BNPB juga menghimbau warga tetap waspada terhadap potensi gempa susulan, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta mengutamakan keselamatan selama proses penanganan bencana berlangsung. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Selamat berlibur.
2: tapi memang terasa banget orang-orang pada liburan karena jalanan itu lengang,
1: iya,
2: Bams
1: betul.
2: Ya. Kayaknya enak banget gitu, perjalanan cepet banget.
1: Aku hampir lupa kalau hari ini tanggal merah.
2: Sama lagi.
1: Karena tadi pas berangkat, ih kok kayaknya gak macet ya, tumben gitu.
2: Benar-benar. Terus udah gitu kayak pas ngelihat, oh iya ya, saya benar baru sadar, oh iya ya, ternyata tanggal merah. Karena
1: iya,
2: kan jiwa-jiwa kita kan jiwa pekerja ya.
1: Benar.
2: Yang gak pernah kenal tanggal merah maksudnya.
1: Gak tahu apa itu tanggal merah.
2: Dan kita udah lama gak ketemu loh Bams.
1: Eh benar ya.
2: Berapa minggu ya?
1: Dua minggu, tiga minggu ada?
2: Dua minggu, mau tiga minggu deh kayaknya. Apalagi Farid udah mau 1,5 bulan saya gak ketemu. Jadi sebenarnya jujur li kangen banget ya.
1: Alhamdulillah deh kangen ya, kan?
2: Dan ternyata Bams sekali ketemu, oh oke, okay, ada yang berubah.
1: In a good way a bad, or bad way? I don't know.
2: Good way dong. Oke, okay, barengan sama Binda.
1: Sama Bamsari.
2: Iya, hari ini kita bakal menemani juga yang sedang menikmati liburan. Tapi ada juga yang memang mereka bekerja di bidang jasa tetap masuk juga, Bam, seperti kita.
1: Iya, betul. Polisi, ya kan? Perawat, semua betul. Yang di depan ya, gara-gara di depan ya.
2: Oke, nanti boleh ikut berbagi informasi juga, tetap update ya di 08 1179727912.
1: Atau boleh telepon juga ya di 021 344 0696 atau 344 1499.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
3: Ibu, Bu, airnya sudah sampai depan rumah, Bu. Sepertinya sebentar lagi masuk rumah, Bu.
4: Iya, Nak. Bantu Ibu angkat barang-barang ke lantai atas ya. Jangan lupa pakai sendal.
3: Lah, kenapa harus pakai sendal, Bu?
4: Jaga-jaga. Karena air banjir itu kotor. Banyak kuman yang bisa jadi penyebab infeksi kulit. Bahkan leptospirosis dari air kencing tikus.
3: Haduh, serem juga ya, Bu. Ya udah deh, Bu, aku pakai sendal.
5: Banjir bukan hanya menjadi kerugian dalam materi, tetapi menjadi ancaman juga untuk kesehatan. Yuk, lindungi diri saat banjir, gunakan pelindung kaki, cuci tangan dengan sabun, dan jaga kesehatan.

0: just like a song when we were young.
1: Adele, When We Were Young, menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore.
2: Selamat sore yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Hari ini tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Selamat merayakan untuk kita yang merayakan. Tapi kalau bicara mengenai merayakan di Jakarta tuh sudah tadi malam, Bin.
1: Iya, rame banget, ada pawai obor di tempat saya itu. Kebetulan kan ada GOR ya. Nah itu jadi dari kayak tingkat RW setempat mengkoordinir anak-anak juga untuk bisa menyelenggarakan pawai obor seperti itu.
2: Seru tuh. Kalau di tempatku baru tadi pagi sih perayaannya.
1: Oh iya.
2: Tadi pagi
1: dari subuh ya atau dari?
2: Enggak sih, jam 10 tadi di masjid. Jadi kayak anak-anak kumpul untuk apa sih? Ada main hadro ada ceramah. Seru-seruan gitulah.
1: Asik lah.
2: Kalau di Jakarta sendiri, dari Wakil Gubernur DKI Rano Karno kemarin ya, tadi malam itu melepas pawai obor elektrik yang menjadi bagian dari Festival Muharram 1448 Hijriah, tepatnya di Taman Bendera Pusaka. Mungkin Anda sempat lihat seliweran di sosial media. Jadi di Jakarta Selatan ya. Dan kenapa pakai obor elektrik? Karena ini sebagai bentuk adaptasi terhadap faktor keamanan dan kondisi cuaca, tanpa menghilangkan nilai tradisi pawai obor yang selama ini identik dengan perayaan Tahun Baru Islam.
1: Betul, apalagi Festival Muharram ini kan juga jadi ajang syukuran bersama masyarakat ya.
2: Betul.
1: Sekaligus momentum refleksi menjelang usia Jakarta yang ke-500 tahun pada 2027.
2: Tahun depan ya.
1: Karena selain pawai obor, warga disuguhkan berbagai kegiatan religi dan hiburan bernuansa Islami yang digelar di ruang terbuka publik. Dan Pemprov DKI berharap semangat hijrah di Tahun Baru Islam bisa mendorong masyarakat buat terus menjaga kebersihan lingkungan, memperkuat kebersamaan, dan bersama-sama mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang nyaman untuk semua.
2: Amin, semoga
1: Amin.
2: Ya.
1: Amin, kita berharap seperti itu. Tapi ada yang menarik. Kalau kita lihat, kalau di daerah-daerah itu kan masih melekat banget yang namanya budaya-budaya kan, Bams?
2: Obornya beneran obor.
1: Beneran obor. Terus juga ada kayak kan malam satu suroh ya.
2: Iya, bener.
1: Ya kan? Jadi ada tradisi-tradisi yang masih berkaitan dengan kebudayaan yang sakral dan itu dilakukan oleh orang-orang yang biasanya kan di kalau kemarin saya sempat lihat di yang pasti di Pulau Jawa.
2: Pulau Jawa benar.
1: Seperti itu. Tapi kamu pernah enggak?
2: Iring-iringan sih palingan kayak pawai-pawaian itu sebetulnya di tempatku tahu pawai-pawaian tuh tahun kemarin ada.
1: Okay.
2: Cuman mungkin kalau tadi malam hujan dan mungkin juga DKM-nya belum siap, jadi nggak ada, baru pagi ini aja.
1: Baik. Tapi dirimu pernah nggak sih kayak ikut pawai-pawai obor kayak gitu?
2: Waktu masa kecil mungkin ya, agak-agak lupa
1: ya?
2: Sih.
1: Tapi seru ya, karena anak-anak kita juga bisa merasakan ya makna dari pawai obor itu sendiri.
2: Iya, makna dari Tahun Baru Islam itu juga ya.
1: Betul.
2: Kalau Anda punya cerita mengenai Tahun Baru Islam di hari ini atau tadi malam ya, di tempat Anda ngapain aja? Boleh cerita ya.
1: Boleh dong.
2: 021-344-0696 atau 344-1499
1: atau bisa juga di 0811-7972-7912. Tetap di Jakarta
2: sore ini.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Don Quixote, novel klasik karya Miguel de Cervantes. Novel ini salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah. Menawarkan kritik terhadap kesatria dan fantasi sambil menggabungkan humor dan petualangan. Ceritanya berkisah tentang seorang pria bernama Alonso Quijano yang begitu terobsesi dengan buku-buku tentang kesatria. Sehingga ia memutuskan untuk menjadi seorang kesatria pengembara, mengambil nama Don Quixote de la Mancha. Dengan baju zirah kuno, kuda tua bernama Rosiante, dan otaknya yang penuh dengan hayalan pertualangan, Don Quixote berangkat untuk menghidupkan kembali tradisi kesatria yang sudah lama hilang. Ia ditemani seorang petani sederhana bernama Sancho Panza yang setuju untuk menjadi pengikutnya dengan harapan mendapatkan kekayaan dan jabatan sebagai gubernur sebuah pulau yang dijanjikan Don Quixote. Meskipun Sancho adalah sosok yang lebih realistis, ia sering terjebak dalam ilusi Don Quixote dan ikut serta dalam berbagai pertualangan konyol. Don Quixote sering salah mengartikan dunia di sekitarnya akibat pengaruh buku-buku kesatrianya. Salah satu adegan paling terkenal adalah ketika ia menyerang kincir angin yang diyakini sebagai raksasa jahat. Pertualangan-pertualangan mereka lainnya termasuk mencoba menyelamatkan pelayan yang ia kira sedang dianiaya, membebaskan tahanan yang malah mencuri dari mereka, dan menghadapi berbagai musuh yang hanya ada dalam hayalannya. Meskipun banyak orang mengejeknya atau mencoba membawanya kembali kenyataan, semangat Don Quixote tak pernah padam. Namun, pada akhirnya, setelah serangkaian kekalahan dan disillusionment, Don Quixote dipaksa untuk menghadapi kenyataan. Ia akhirnya kembali ke rumah dalam kondisi kesehatan yang menurun. Ia meninggalkan hayalan kesatrianya dan mengakui bahwa ia adalah Alonso Quijano sebelum meninggal. Novel ini tidak hanya merupakan kritik terhadap roman kesatria, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang idealisme, realistis, dan kekuatan imajinasi. Melalui karakter Don Quixote dan Sancho Panza, Cervantes mengeksplorasi tema-tema seperti kegilaan, persahabatan, dan pencarian makna hidup. Don Quixote tetap relevan dan dihargai sebagai salah satu karya besar dalam sastra dunia karena kemampuannya menggabungkan humor, tragedi, dan wawasan manusia dalam satu narasi yang tak terlupakan. Don Quixote, novel klasik karya Miguel de Cervantes, pertama kali diterbitkan dalam dua bagian pada tahun 1605 dan 1615. Salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah, novel ini terjual sebanyak kurang lebih 500 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Berapa hari ada di Jakarta sore ini? Masih bareng sama Binda.
1: Masih sama Bam Sari juga sampai jam 8 malam nanti. Bin sempat lihat lewat Kuningan gak sih, kawasan Kuningan?
0: Kuningan jujur belum ke daerah sana.
1: Belum
0: selama dari
1: lagi
0: weekend kemarin ya. Emang ada apa?
1: Jadi di sana tuh sekarang sudah diubah susunan jalanannya. Susunan jalanan gak tuh.
0: Jalur apa memang susunan?
1: Bukan,
0: ini
1: ya? Jadi ada yang berbeda nih di sana, di Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Nah, ini informasinya ya, menjelang hari ulang tahun 449 DKI Jakarta, wajah di trotoar atau koridor bisnis yang tersibuk di kota ini tampil semakin segar.
0: Okay.
1: Jadi trotoarnya itu diperlebar.
0: Diperlebar ya.
1: Dan kalau kemarin saya lihat dulu tuh kalau kamu pernah melintas dulu tuh ada dua jalur yang tengahnya tuh diisi sama monorel.
0: Oh iya, benar-benar. Kan itu kan udah di ini kan akhirnya dicabut ya.
1: Udah dicabut kan. Betul. Nah, sekarang trotoarnya dilebarin. Nah, jalurnya yang dulu sebelah kiri ada sekarang tuh udah hilang. Jadi jalur, satu jalanan aja yang diperlebar
0: khusus
1: gitu.
0: Khusus gitu akhirnya diperlebar itu ya.
1: Dan ini semakin asik aja gitu kalau jalan di situ.
0: Kan Kuningan kan udah kebayang ya, lumayan luas juga gitu kan.
1: Benar.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini kalau hari Minggu itu sekarang di situ dijadiin tempat buat Car Free Day.
0: Oh iya, asik. Benar-benar karena di daerah kawasan

0: Seru banget sih,
1: seru
0: keren
1: banget,
0: banget gitu
1: dan
0: kan.
1: Dan ternyata itu teman-teman, beberapa teman saya yang ikut itu perjuangannya tuh dari 3 bulan 6 bulan sebelumnya. Karena mereka yang ikut full maraton, kayak 4 full maraton itu 42 kilo ya. Itu kalau nggak latihan nggak bisa. Karena banyak juga yang akhirnya tidak sampai di garis finish.
0: Benar, ada yang pas yang bagian yang kalau nggak salah itu kan 7 jam deh ininya ya.
1: Iya, cut off
0: time. Jadi pas udah di udah yang detik-detik terakhir ada tuh yang video yang dikit lah gitu.
1: Iya. Dan akhirnya ada juga banyak yang akhirnya kayak nerobos gitu, padahal udah cut off time, udah COT, COT
0: benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Duh, tapi kasihan juga
0: luar
1: sih.
0: Biasa sih.
1: Tapi
0: ya,
1: luar biasa emang beneran.
0: Iya.
1: Perjuangan-perjuangan mereka.
0: Eh, dirimu kan biasanya suka lari. Terakhir lari kapan?
1: Terakhir lari sebenarnya kemarin.
0: Oh, kemarin udah sempat lari.
1: Kemarin sempat lari, cuman masih di treadmill aja.
0: Sama dong. Gak apa-apa daripada kita lari dari masalah.
1: Oh, iya
0: ya
1: dong.
0: Itu yang tidak diperbolehkan. Oke. Setelah ini kita akan jalan ke Warta Berita Kota ya, Bams.
1: Ya, tetap bersama kami
0: di Jakarta sore ini.

0: Smart Pagi, Smart Pro Indonesia, salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwin. Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Proses pembangunan pasar ini sudah mencapai progres 75%. Kita targetkan untuk bisa beroperasi itu di bulan Agustus tahun ini.
3: Himbauan kepada warga melalui RT RW, kemudian kader Jumantik untuk terus memonitor ataupun mengecek hewannya. Karena kan kita setelah vaksinasi itu diberikan semacam sertifikat ya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda
4: dan Bams Hari.
1: Dari berita penting, revitalisasi pasar Muara Karang Jakarta Utara dilaporkan telah mencapai 75%.
4: Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Pusat menggelar program vaksinasi gratis bagi hewan penular rabies.
1: Berita selengkapnya, revitalisasi pasar Muara Karang Jakarta Utara mencapai 75%. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Proyek revitalisasi pasar Muara Karang di Jakarta Utara terus berprogres. Saat ini, pekerjaan fisiknya sudah mencapai 75% dan ditargetkan beroperasi pada Agustus 2026 mendatang. Proyek Direktur Revitalisasi Pasar Muara Karang, PT Jakarta Propertindo, Jakpro, Luki Ismayanti mengatakan, saat ini pekerjaan konstruksi terus dikebut agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal. Nantinya, pasar yang direvitalisasi dengan investasi sekitar 138 miliar rupiah tersebut akan memiliki 6 lantai.
2: Proses pembangunan pasar ini sudah mencapai progres 75%. Kita targetkan untuk bisa beroperasi itu di bulan Agustus tahun ini. Jadi doakan memang semoga semua tidak ada hal-hal rintang yang berarti untuk kita bisa mengejar target pembangunan ini bisa selesai di Agustus.
6: Ini ada berapa lantai, Bu, dan peruntukannya seperti apa?
2: Ini ada 6 lantai, jadi satu lantai pertama itu untuk kebutuhan fasilitas parkir, kurang lebih ada 90 lot parkir. Kemudian lantai 2, posisi kita sekarang ini untuk los basah dan kios emas. Nah, untuk lantai 3 dan 4 itu untuk kios kering. Peruntukannya bisa untuk apotik, baju, gitu ya, memang kios-kios kering. Nah, lantai 5 itu untuk food court. Nah, lantai 6 itu ada sport hall yang merupakan fasilitas tambahan.
5: Lebih lanjut, Luki menyatakan, lantai pertama digunakan sebagai area parkir dengan kapasitas sekitar 88 kendaraan roda 4 dan 44 sepeda motor. Lantai kedua diperuntukkan bagi los basah dan kios emas, sedangkan lantai ketiga dan empat diisi kios-kios rupa-rupa seperti apotik, toko pakaian, dan usaha retail lainnya. Adapun lantai kelima akan difungsikan sebagai food court. Sementara itu, fasilitas baru juga hadir di lantai 6 berupa sport hall yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum. Di dalamnya tersedia 3 lapangan bulu tangkis, 1 lapangan basket, dan 1 lapangan futsal yang dapat disewakan. Menurut Luki, minat pedagang untuk menempati pasar yang sedang dalam proses revitalisasi tersebut cukup tinggi. Dari total 384 unit kios dan los yang tersedia, sebanyak 67% telah terpesan. Bahkan seluruh los basah dan kios emas telah terisi penuh. Menurutnya, tingkat okupansi masih berpotensi meningkat seiring progres pembangunan yang semakin mendekati tahap akhir. Pengelola optimis seluruh unit dapat terisi saat pasar mulai beroperasi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
4: Kelurahan Kebon Sirih bersama Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Pusat menggelar vaksinasi gratis bagi hewan penular rabies di kantor kelurahan setempat. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran rabies sekaligus menjaga kesehatan hewan peliharaan milik warga. Lurah Kebon Sirih, Heni Mahroja, mengatakan bahwa vaksinasi menyasar berbagai jenis hewan penular rabies seperti kucing, anjing, musang hingga kera. Pada kegiatan ini, pihaknya menargetkan sebanyak 150 ekor hewan dapat menerima vaksin rabies.
3: Pertama, himbauan kepada warga melalui RT RW, kemudian kader Jumantik untuk terus memonitor ataupun mengecek hewannya. Karena kan kita setelah vaksinasi itu diberikan semacam sertifikat ya, nanti kapan divaksinnya dan berapa lama lagi nanti divaksinnya. Kemudian setelah divaksin tidak boleh begini, tidak boleh begitu, sudah pasti diinformasikan oleh teman-teman Sudin KPKP.
4: Henny juga menyampaikan program vaksinasi rutin dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran pemilik hewan peliharaan akan pentingnya vaksinasi. Selain melindungi hewan, vaksinasi juga bertujuan mencegah penularan rabies kepada manusia. Dan Henny berharap kegiatan serupa dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal sehingga cakupan vaksinasi rabies di wilayah Kebon Sirih terus meningkat. Ia juga menghimbau masyarakat yang memiliki hewan peliharaan agar rutin memeriksakan kesehatan hewan dan mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
1: Siasati ekonomi lesu, pedagang ikan asin di Jakarta sukses olah limbah tulang tongkol jadi bahan pakan ternak. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
7: Di tengah tantangan ekonomi yang kian berat, kreativitas dan jeli melihat peluang menjadi kunci keberlangsungan usaha. Hal inilah yang dibuktikan oleh Muhammad Kohir, 45 tahun, seorang pedagang ikan asin kawakan yang kini sukses merambah bisnis pengolahan limbah tulang ikan tongkol menjadi bahan baku pakan ternak. Kohir yang telah menggeluti dunia perdagangan ikan asin selama lebih dari 20 tahun mengaku harus memutar otak sejak 3 tahun terakhir. Penurunan omset dan ketimpangan antara pendapatan dengan biaya operasional termasuk gaji karyawan membuatnya mencari peluang bisnis baru agar usahanya tidak gulung tikar. Inspirasi itu datang dari para tetangga pedagangnya di pasar yang merupakan produsen ikan cuek. Kohir melihat adanya limbah tulang ikan tongkol yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Berbekal niat untuk menyelamatkan usahanya, ia mulai mengumpulkan dan mengolah limbah tulang tersebut untuk dikirim ke pabrik ternak.
8: Kalau untuk saat ini, saya itu sebenarnya basic saya itu pedagang ikan asin, cuma kebetulan karena perdagangan lagi lesu, akhirnya saya ngerambah lagi mengolah limbah dari tulang ikan tongkol yang sudah dicuek. Itu kita olah, itu buat bahan baku pakan ternak, itu kita kirim ke pabrik.
7: Perjalanan Kohir tidak dilalui sendirian, ia kemudian bermitra dengan rekannya yang memiliki pengalaman dalam mengolah limbah. Kerjasama ini membuahkan hasil yang signifikan dalam hal pasokan bahan baku. Saat ini jaringan pasokan Kohir telah meluas. Ia mengambil limbah dari sekitar 25 pedagang di Pasar Keramat Jati, Pasar Ciracas. Selain itu melalui kemitraannya, ia juga berhasil menggait sekitar 10 hingga 15 dapur pengolahan ikan cuek yang tersebar di wilayah Tanjung Priuk, Sunter hingga Kelapa Gading. Langkah Kohir menjadi inspirasi nyata bagaimana limbah pasar yang semula tidak bernilai kini berbuah menjadi komoditas ekonomi yang menjanjikan sekaligus membantu menjaga kebersihan lingkungan pasar dari tumpukan limbah organik. Dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
4: Tidak hanya berkurangnya pasokan dari petani, naiknya harga bunga di Rawa Belong dipicu karena banyaknya permintaan jelang musim wisuda. Alwan Sada melaporkan.
9: Kenaikan harga bunga di sentra pasar Rawa Belong Kebon Jeruk Jakarta Barat ternyata tidak hanya dipicu oleh berkurangnya pasokan dari petani. Tingginya permintaan menjelang musim kelulusan sekolah dan wisuda juga menjadi faktor yang mendorong harga bunga melonjak dalam beberapa pekan terakhir ini. Salah seorang pedagang bunga, Dani, mengatakan tingginya permintaan membuat stok bunga di pasar cepat habis sehingga harga ikut mengalami kenaikan. Menurut Dani, harga mawar yang biasanya berada di kisaran Rp50.000 per ikat kini mencapai Rp170.000 per ikatnya. Meski demikian, Dani memperkirakan kenaikan harga tersebut hanya bersifat sementara. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari distributor, pasokan bunga dari daerah sentra produksi mulai kembali normal. Dia pun optimis harga mawar akan berangsur turun dalam waktu dekat seiring membaiknya ketersediaan stok di pasaran.
10: Sekarang yang lagi langka apa, Bang?
11: Mawar.
10: Mawar.
12: Kenapa, Bang, langkanya itu, Bang?
11: Banyak pemakaian aja.
10: Jadi banyak permintaan juga gitu. Harganya naik tuh, meningkatnya tuh berapa, Bang? Dari berapa ke berapa?
11: Dari harga normal Rp50.000 sudah jadi Rp120.000.
10: Rp50.000 per apa tuh?
11: Per
10: ikat itu ya?
12: Naiknya berarti 2 kali lipat lebih, Bang, ya?
11: Iya, lebih.
10: Itu udah sejak 200, kapan, Bang?
11: Persisnya? Ada 2 mingguan
10: ini?
11: Gantung dari sana ini sih.
12: Tapi mawar itu emang berarti paling banyak peminatnya apa gimana sih, Bang, biasanya?
11: Paling banyak peminatnya sih kalau mawar.
10: Salah satunya ya? Salah satu jenis.
12: Oke. Okay. Kalau yang jenis lain, Bang, gimana, Bang?
11: Enggak, jarang.
12: Oke.
10: Mawar merah atau mawar semua jenis mawar gitu ya, Bang?
9: Kenaikan harga bunga juga dirasakan para pelaku usaha buket dan bunga hias yang bergantung pada pasokan bunga segar sebagai bahan baku utama. Salah seorang pengrajin buket bunga di Jakarta Barat, Nadia, mengaku lonjakan harga bunga cukup mempengaruhi usahanya karena biaya produksi ikut meningkat. Meski demikian, dia pun memilih menaikkan harga jual secara bertahap agar tetap terjangkau bagi pelanggan dan tidak mengurangi minat masyarakat untuk membeli buket bunga. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Karya Bakti Jiput di Kabupaten Pandeglang menerapkan standarisasi kuliner ala hotel dalam mengelola menu program makanan bergizi gratis. Penerapan standar tinggi ini berhasil memicu respon positif dari para siswa dan guru karena terbukti meningkatkan selera makan serta mendongkrak angka kehadiran siswa di kelas. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
13: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gigi SPPG Karya Bakti Jiput di Desa Pemarayan, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang menerapkan standarisasi kuliner hotel dalam mengelola menu program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah profesional ini diambil untuk memastikan kualitas rasa dan ketercukupan nutrisi harian bagi ribuan siswa sekolah di wilayah tersebut. Kepala Dapur SPPG Karya Bakti Jiput, Irpi Maulana mengonfirmasi unit kerjanya kini telah melayani penyaluran makanan sehat bagi 3.240 anak penerima manfaat. Operasional dapur umum yang berjalan konsisten sejak 8 Januari 2026 ini membagi aktivitas memasak ke dalam 3 sip berkala demi menjaga kesegaran komoditas pangan.
14: Kenapa kita memakai chef untuk chef dari hotel ya, terutama karena kita juga ingin menjadikan SPPG Karya Bakti itu bukan sekedar memberikan makanan yang asal-asalan, akan tetapi kita harus jaga kualitas. Pertama, kualitas dan kuantitas dari makanan tersebut untuk dikirim, distribusikan kepada para penerima manfaat dan masyarakat untuk merasakan langsung bagaimana rasanya itu makanan tersebut seperti hotel-hotel yang ada di luar sana.
13: Yepi menjelaskan proses pengolahan bahan masakan di dapur logistik gigi tersebut sudah dimulai sejak dini hari pukul 1 untuk tahapan persiapan dan marinasi. Juru masak SPPG Karya Bakti Jiput, Sapuri menjelaskan tim koki mengadopsi standar estetika penyajian ala hotel guna memancing selera makan anak-anak, khususnya pada komoditas sayuran. Formulasi varian menu makanan dikatakan Sapuri dirancang secara dinamis melalui mekanisme rapat evaluasi berkala bersama tim ahli setiap 2 minggu sekali. Manajemen dapur sengaja merekrut tenaga ahli jebolan industri perhotelan agar cita rasa produk konsumsi berstandar tinggi dan tidak monoton.
15: Pertama, setelah saya keliling dari hotel, palingan saya ngambil yang menarik dan yang agak pas buat di daerah sini.
13: Distribusi paket makanan box ke setiap sekolah pun diatur secara ketat, mulai pukul 8 pagi untuk jenjang pendidikan dasar di wilayah Jiput. Jarak tempuh geografis yang cukup jauh menuju beberapa titik penyerahan terjauh diakui sempat memicu keterlambatan pengiriman logistik pada beberapa pekan awal operasional. Kendala teknik logistik tersebut langsung dijadikan bahan evaluasi internal manajemen guna membenahi sistem ketepatan waktu pengiriman barang. Untuk jenjang pendidikan menengah atas, kurir menjadwalkan setiap kotak makanan tepat pukul 10 hingga pukul 11 siang. Respon positif dilaporkan terjadi di lingkungan sekolah seiring tingginya angka kebersihan piring atau box makanan yang dikonsumsi habis oleh para murid. Pihak pengelola dapur merasa puas karena hasil olahan pangan mereka dapat diterima dengan baik oleh kelompok sasaran. Kepala SD Negeri Pemarayan 2, Hartati menyatakan program pemenuhan gizi ini sangat membantu menopang kebutuhan pangan harian muridnya yang mayoritas berasal dari keluarga prasejahtera. Menu harian yang bervariasi disebutnya terbukti sukses meningkatkan angka kehadiran siswa di kelas karena banyak anak yang mengandalkan program ini sebagai sarana sarapan.
16: Sangat membedakan Pak, karena di sini terkait menu terutama. Menunya itu bervariasi Pak, setiap hari. Makanya anak-anak tidak bosan. Bahkan anak-anak yang request langsung dan disampaikan ke pihak SPG, alhamdulillah di respon, anak-anak tambah suka lahap makan. Tidak ada kejadian yang tidak diinginkan juga, alhamdulillah selama kami ikut di dapur.
13: Selain menu makanan yang menarik, pihak sekolah pun mengapresiasi fleksibilitas dan keterbukaan komunikasi pengelola SPPG yang bersedia menyediakan menu khusus bagi murid berkebutuhan khusus. Seorang siswa yang memiliki gangguan makan nasi sejak kecil kini difasilitasi dengan menu pengganti karbohidrat berupa olahan kentang atau roti. Salah satu siswa, kelas 6 SD Negeri Pamarayan 2, Mitya Kanja mengaku sangat menyukai cita rasa menu lauk pauk yang disajikan oleh petugas setiap harinya. Anak berusia 12 tahun ini menilai perpaduan rasa sayur jagung, kacang, tempe, dan daging terasa sangat lezat serta tidak membosankan.
17: Enak banget.
18: Suka nggak?
17: Setiap hari menunya berbeda-beda nggak sih?
18: Berbeda-beda.
19: Paling suka menunya apa?
18: Menunya ini kebab.
13: Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
4: 8 atlet pencak silat asal Cilegon berhasil mengamankan tiket semifinal Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah ke-9 Provinsi Banten 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Rohmanuddin.
20: Sementara ini kita lolos 7 ya untuk semifinal ya, masih ada satu sisa pertandingan.
21: Sebanyak 8 atlet pencak silat Kota Cilegon berhasil mengamankan tiket ke babak semifinal setelah melewati pertandingan babak penyisian pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 12 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEL 9 Provinsi Banten. Sekretaris Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Kota Cilegon, Fatur Rahman mengungkapkan rasa syukur atas hasil sementara yang diraih para atlet. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif bagi kontingen pencak silat Kota Cilegon dalam menghadapi babak selanjutnya. Menurutnya, dari total atlet yang telah memastikan lolos saat ini berjumlah 8 orang, adapun pada POPDA dan PAPERDA Banten 2026 yang resmi dibuka pada Kamis 11 Juni 2026 lalu itu, IPSI Kota Cilegon mengirimkan 17 atlet untuk mengikuti seluruh kelas yang dipertandingkan. Dari jumlah tersebut, mayoritas atlet yang turun di nomor trending berhasil menunjukkan performa yang cukup baik hingga mampu menembus babak semifinal. Namun demikian, untuk kategori seni, atlet putra maupun putri Kota Cilegon belum berhasil melaju ke babak berikutnya.
20: Ya, besok selesai kayaknya deh untuk semifinal ya. Kemarin ngirim 17.
22: 17.
20: Kita lolos 7. Ya satu lagi nih, kemungkinan ya kita optimis satu terakhir juga
22: semua kelas ngisi nggak?
20: Semua kelas ngisi, yang sini ada.
21: Dikatakan Fatur Rahman, hasil yang diperoleh saat ini tidak terlepas dari proses pembinaan atlet yang masih relatif singkat dibandingkan daerah lain yang telah melakukan pembinaan lebih lama. IPSI Kota Cilegon baru memulai program pembinaan secara insentif sejak Januari 2026. Meski begitu, IPSI Kota Cilegon tetap optimis menghadapi babak semifinal, terlebih sejumlah atlet yang diturunkan masih berusia muda dan dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang pada kejuaraan-kejuaraan mendatang. Dengan masih berlangsungnya sejumlah pertandingan dan peluang tambahan atlet yang lolos ke semifinal, IPSI Kota Cilegon berharap target perolehan 3 medali pada POPDA dan PAPERDA Banten 2026 dapat tercapai. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, revitalisasi pasar Muara Karang, Jakarta Utara dilaporkan telah mencapai 75%.
4: Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Pusat menggelar program vaksinasi gratis bagi hewan penular rabies.
1: Itulah berita yang sudah kami udarakan, berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi deh angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, yes, di Pro 1 RRI Jakarta. Kanal informasi.
1: Kok selamat pagi sih?
0: Selamat sore, Binda.
1: Iya, soalnya ingetnya semangat pagi.
0: Keseringan ikut LMLM ya?
1: Hah?
0: Iya, MLM. Kan kalau MLM gitu.
1: Selamat pagi, selamat pagi,
0: pagi, pagi gitu.
1: Benar-benar, tapi enggak, ini udah sore ya. Tapi mungkin sorenya semangatnya semangat pagi gitu.
0: Iya, betul. Ya kan? Setuju.
1: Bisa kan kayak gitu kan?
0: Bisa dong. By the way, sekarang kan lagi rame untuk mengintegrasikan moda transportasi, ya enggak sih?
1: Betul.
0: Di Jakarta. Jadi ya walaupun banyak macet sana sini, tapi harusnya sih dengan berhasilnya beberapa moda transportasi yang akhirnya sudah terintegrasi, ini kita bisa puas gitu ya. Paling nggak ada pembenahan lah dari sisi transportasi gitu ya.
1: Yes. Dan
0: ini ada informasinya nih, Bin.
1: Betul. Di mana Pemprov DKI Jakarta memang terus mempercepat ya pengembangan transportasi massal untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antar kawasan. Jadi dalam ajang Indonesia Singapura Business Forum 2026, Pemprov DKI ini juga menawarkan peluang investasi kepada Singapura buat pembangunan MRT Jakarta fase 3 dan fase 4 ya. Termasuk pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development atau TOD.
0: Jadi kenapa begitu? Kenapa Singapura? Karena pemerintah DKI ini menilai pengalaman Singapura dalam mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi bisa menjadi modal penting dalam memperkuat jaringan MRT Jakarta di masa mendatang gitu ya.
1: Betul.
0: Selain itu juga memperluas layanan transportasi, pengembangan kawasan TOD juga diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung langsung dengan transportasi publik. Makanya senang tuh kalau misalnya jalan-jalan ke Singapura, turun dikit atasnya udah langsung, wah udah langsung Merlion nih misalnya gitu. Atau turun, nyampe, udah langsung masuk mall gitu.
1: Betul.
0: Jakarta juga aku lihat di salah satu mall akan terintegrasi nih. Kemarin saya lihat di apa tuh yang sini? Gajah Mada.
1: Gajah Mada.
0: Itu ada tuh gate-nya tuh ada di bawah di dekat pusat perbelanjaan supermarket bawah tuh. Nah, itu harusnya akan terintegrasi sama seperti di Malaysia juga. Kalau misalnya mungkin Anda juga tahu di sana, begitu nyampe ke salah satu stasiun pasti banyak yang terintegrasi langsung sama mall. Jadi kayaknya enggak susah-susah payah untuk nyebrang, kepanasan, kehujanan gitu. Jadi nyaman, makin nyaman kesini-sininya. Atau langsung kantor kita, siapa tahu gitu.
1: Iya, tapi memang kalau misalnya dibilang sekarang dengan semakinnya Jakarta menuju kota global, tentunya dari bidang transportasi dan juga kenyamanan untuk masyarakat agar bisa terpenuhi semuanya, akhirnya kita juga merasa nyaman begitu ya.
0: Iya benar. Jadi mudah-mudahan kita nanti kedepannya gak banyak lagi yang menggunakan kendaraan pribadi ya.
1: Betul. Itu dia. Dan untuk Anda juga sambil berbagi informasi update tetap ya, boleh sampaikan lagi di perjalanan nih ya di Jakarta sore ini 0811 7972 7912.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Aku Nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu,

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Ya, namun faktanya tentunya dari klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trendbyhoax.id. Di sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjaga bagian di NKRI, tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Jadi kalau terima informasi seperti itu, stop di Anda ya. Jangan disebarluaskan kembali informasinya, cross-check semua kebenaran informasi yang Anda terima, salah satunya dengan mengunjungi laman
1: rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanese, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
8: Menghias budaya, misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
2: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
1: Oh gitu?
2: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
1: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
2: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
1: Oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
2: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
1: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.

0: Dengerin lagu ini tuh kayak apa ya, bikin kita flashback gitu ya.
1: Udah lama banget gak dengerin lagu ini. Bener. Tapi seingat aku kayak bulan lalu sih sempat ada di satu kafe di kawasan Cibubur.
0: Oh ya?
1: Itu ada yang nyanyi lagu ini. Dan mereka keren banget, suaranya setinggi ini.
0: Oh ya?
1: Saya langsung tapi mes, wow keren banget suaranya.
0: Dirimu gak sampai ini?
1: Enggak, ini ketinggian.
0: Oke. Okay.
1: Tinggi banget suaranya.
0: Baik.
1: Hari ini hari tahun baru Islam. Banyak sekali apa ya tradisi di Indonesia yang mungkin Anda masih mengikutinya, seperti yang tadi kita sempat bilang juga ada pawai obor gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dan ini kayaknya masih dilakukan di beberapa daerah tertentu gitu. Ada juga kalau di daerah Kasunan Surakarta nih pendengar ya, di Keraton Kasunan Surakarta ini digelarnya setiap malam satu suro juga. Ini ada sejumlah kerbau albino atau kebo bule yang diarak mengelilingi kawasan keraton dan diikuti ribuan masyarakat. Dan tradisi ini dipercaya sebagai simbol penghormatan terhadap warisan budaya sekaligus momentum introspeksi diri gitu.
0: Betul, apalagi juga nih kalau di Yogyakarta ya, masyarakatnya punya ritual berjalan kaki mengelilingi benteng keraton Yogyakarta tanpa berbicara. Jadi tradisi
1: diam ya?
0: Iya, kayak diam gitu ya. Tradisi yang dilakukan dalam suasana hening bertujuan untuk merenungkan perjalanan hidup, mengendalikan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti itu.
1: Kalau di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Pariaman, ada yang namanya tabuik nih pendengar. Jadi masyarakat membuat replika menara besar yang disebut tabuik dan mengaraknya dalam prosesi budaya yang meriah. Dan tradisi ini telah berkembang menjadi agenda budaya dan pariwisata yang menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya.
0: Betul.
1: Keren banget ya.
0: Gak cuma itu aja, ada juga kalau misalnya di daerah Bangka gitu ya. Tradisinya adalah dilakukan dengan membawa dulang atau nampan berisi makanan ke masjid atau balai desa setelah doa bersama. Jadi makanan tersebut ya, ini nantinya dinikmati secara bersama-sama dan nganggung mencerminkan nilai gotong royong, kebersamaan dan rasa syukur seperti itu.
1: Nah, jadi banyak banget nih sebetulnya untuk tradisi-tradisi yang kalau misalnya Anda masih ada di daerah yang mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, bolehlah cerita-cerita sama Prosatu RRI Jakarta ya.
0: Betul.
1: Silakan Anda bisa sampaikan ke 0213440696 3441499.
0: Dan juga bisa juga melalui 0811797279 12.

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
2: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
1: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
2: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
1: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
2: Ah, mantap itu, Bu.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Menggiat budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

0: Asik.
1: Pas ya, soalnya kurang kalau Bams gak nyanyi gitu loh.
0: Walaupun ujungnya dikit ya. Masih bersama Bams Ari sama Binda Umar ya.
1: Yes.
0: Yes, di Jakarta sore ini.
1: Iya, dan tentunya silakan untuk Anda juga nih yang mau ikut bergabung ya, sambil berbagi informasi update pantauan lalu lintas. Buat yang lagi di perjalanan ya, untuk saat ini seperti apa kondisi lalu lintasnya, silakan ya Anda boleh ikut bergabung bersama kami untuk update informasinya.
0: Ya, biasanya kalau di jam-jam segini hari biasa kan macet nih, padat di mana-mana. Coba kita lihat di Twitternya Jasa Marga ya, di X Jasa Marga. Masih ada nih kepadatan ya, tapi yang dari arah Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar.
1: Betul.
0: Kepadatannya baru dari arah Bogor menuju ke Sentul Utara. Ini padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid.
1: Selanjutnya di jalan MBZ ya, Cikunir Tambun, Cikarang Karawang lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Dan untuk situasi lalu lintas yang ada di Tol Japek, Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek lancar. Demikian untuk arah sebaliknya.
0: Oke, ini alhamdulillah nih kalau hari libur kayaknya lancar ya. Tapi kalau dari tol dalam kota, dari arah Slipi kilometer 11 menuju arah Tomang, ini informasinya padat, kepadatan volume lalu lintas ya. Kemudian juga dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang, alhamdulillah nih informasinya lancar.
1: Betul. Dan selanjutnya untuk di Tol Jor E ya, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar. Demikian untuk arah sebaliknya.
0: Nah, untuk Anda yang memiliki informasi terkait dengan arus lalu lintas, cuaca di sekitaran Anda, boleh nih info-info ke Pro 1 RRI Jakarta. Sementara kalau dari Transportasi Jakarta atau dari X-nya PT underscore Transjakarta, untuk koridor 14 Jakarta International Stadium menuju ke Senen ini mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya kepadatan lalu lintas di sekitar jalan G-Expo Kemayoran ya. Sementara untuk arah JIS-nya tidak melayani halte landasan pacu.
1: Oke. Dan untuk Anda tetap berhati-hati ya, yang lagi di perjalanan, sambil tetap update juga kepada kami bagaimana kondisi lalu lintas terkini. Bergabung di 0811-7972-7912
0: atau telepon di 021-344-0696 atau di 344-1499.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

Anda masih mendengarkan kami di Jakarta sore ini, masih bersama Bamsari dan juga Binda Umar. Namun sekarang saatnya kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pada suatu hari, kaum musyrikin Quraisy mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Dari apa Dia terbuat? Apakah dari emas, perak, atau sesuatu yang lain?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, tidak menjawab. Beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu turunlah surat Al-Ikhlas sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Malaikat Jibril alaihi salam datang membawa wahyu dan membacakan surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Katakanlah, Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Al-Ikhlas, kaum musyrikin Quraisy terdiam. Mereka tidak dapat membantah kebenaran yang terkandung dalam surat tersebut. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keadaan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya yang sempurna, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas menjadi jawaban yang tegas dan jelas atas pertanyaan kaum musyrikin Quraisy. Surat ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
9: Ah, macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
10: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
9: Ah, tapi kan bikin cepet. Nggak ada yang lewat juga kok.
10: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
9: Iya ya. Gua kan nggak pengen kenapa-napa.
10: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Untuk pejalan kaki, jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.

0: buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
2: Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan kepada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7979-727-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
11: Aduh, hujan terus nih. Bingung aku mau ngapain di rumah.
12: Tenang, aku ada beberapa ide biar tetap produktif dan seru meski hujan.
11: Apaan aja tuh?
12: Misalnya, mulai dengan beresin rumah. Lumayan buat gerak dan

0: Oh iya juga ya. Nah, kalau badan pegel, pengen gerak, gimana?
1: Workout di rumah aja, gak perlu alat canggih. Cukup stretching atau yoga ringan.
0: Wah, mantap. Terus nih, aku kalau pengen quality time sama keluarga juga, bisa?
1: Nah, bersantai dan quality time di rumah, bisa sambil nonton film atau masak bareng keluarga. Seru kan?
0: Wah, iya juga nih. Ternyata musim hujan bisa produktif dan menyenangkan.
1: Yuk, manfaatin cuaca hujan jadi waktu berkualitas.
0: Yuk.

0: Teri Tenda Biru. Terakhir kali kamu mendengar lagu ini kapan, Bams?
1: Kayaknya banyak lagu yang saya lama gak denger, hari ini saya denger ya.
0: Iya kan, kayak tadi ada lagu apa tadi tuh?
1: Andai dipisah,
0: itu udah lama banget. Ini juga Tenda Biru, saya udah lama banget ya dengerin ya.
1: Benar, ini kayaknya malam hari ini kita
0: lagi disiapkan.
1: Lagi disiapkannya lagu-lagu Ruang Rindu ya.
0: Betul. Iya. Tapi tentunya selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya untuk Anda yang juga ada yang hari ini tetap beraktivitas seperti kita, mungkin lagi di jalan ya, Bams ya.
1: Betul. Lagi perjalanan, lagi mungkin ngantri bayar tol, udah enggak ngetapin.
0: Iya.
1: Pakai money atau mungkin lagi di rumah aja nyantai.
0: Iya, menikmati libur ya. Besok kerja lagi.
1: Besok kerja lagi, alhamdulillah.
0: Namun untuk Anda nih sambil ikut berbagi cerita ya di sore ini, termasuk kegiatan-kegiatan atau mungkin di tahun baru Islam kan ada yang juga tradisi-tradisi yang memang masih melekat ya pada keluarga. Mungkin ada yang masak spesial hari ini ya kan?
1: Boleh loh, silakan Anda boleh infokan ke kami ya di 0213440696 atau di 3441499.
0: Yes, dan di 0811797272712.
1: Ada informasi ini untuk Anda pendengar, ada upaya untuk mengatasi genangan di wilayah Jakarta Pusat yang terus dilakukan. Salah satunya melalui normalisasi saluran di Jalan Utan Panjang 3, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran. Dan saat ini, progres pengerjaannya sudah mencapai 85% dan ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat. Mudah-mudahan
0: Mudah-mudahan kita berharap seperti itu ya. Dan selain itu pekerjaan normalisasi juga dilakukan dengan memperbaiki dan memperbesar kapasitas saluran agar aliran air lebih lancar saat hujan deras. Selain mengurangi sedimentasi yang selama ini menghambat aliran air, proyek ini juga diharapkan mampu meminimalkan potensi genangan yang sering terjadi di kawasan permukiman warga.
1: Ya, jadi Jakarta lagi benar-benar bebenah nih ya.
0: Betul, betul.
1: Banyak sekali daerah aliran sungai yang juga ternyata ditertibkan. Karena kan banyak sekali bangunan-bangunan yang gak tahu nih apakah memang ada perizinannya atau enggak. Nah ini mulai-mulai ditertibkan karena biasanya kan memang daerah aliran sungai ini tidak diperkenankan ada pemukiman gitu, biar dinormalisasi gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, Anda yang memiliki informasi terkait dengan arus lalu lintas, cuaca di sekitaran Anda, boleh banget informasiin ke Pro 1 RRI Jakarta.

0: macet. Sumpah. Mana banjir lagi hujan.
1: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
2: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk. Tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
3: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
2: Oh gitu?
3: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
2: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
3: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
2: Oke, oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
3: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
2: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta
1: sore ini.
0: Dan kita akan update juga cuaca kelautan ya.
1: Iya.
0: Untuk malam hari ini, apalagi untuk Anda yang akan berpergian, akan
1: melintasi samudra,
0: menyeberangi pulau ya.
1: Informasi akan disampaikan oleh Dini Istihana, petugas dari BMKG Cuaca Kelautan.
0: Silakan Dini.
2: Baik, terima kasih Binda dan juga Bams. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 16 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan berawan. Kemudian untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diprediksi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat malam nanti dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat esok pagi. Dan selanjutnya kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 19 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi antara pukul 19 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Luit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan juga transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Ya, informasi dari Dini Stehane, petugas dari BMKG Cuaca Kelautan untuk Pro 1 RRI Jakarta. Kami juga masih mengupdate untuk arus lalu lintas di malam hari ini, pendengar. Siapa tahu Anda masih dalam perjalanan dan akan melintas di ruas-ruas tol. Ini kembali dari Jalan Layang MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang, informasinya lancar. Demikian pula arah sebaliknya. Kemudian untuk Anda yang menuju ke tol Japek dari arah Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, menuju ke arah Cikampek, informasinya lancar dan juga arah sebaliknya juga sama ya. Kemudian untuk tol Janger.
0: Dan di tol Janger, Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang, Bitung dalam kondisi lancar demikian untuk arah sebaliknya. Sementara itu untuk situasi lalu lintas tol dalam kota dari Cawang menuju Tomang, Pluit, Cengkareng lancar demikian juga untuk arah sebaliknya.
1: Alhamdulillah nih lancar semuanya ya.
0: Mudah-mudahan memang masih efek inilah ya orang liburan ya.
1: Bener.
0: Ini banyak yang pada di rumah aja nggak sih?
1: Iya, menikmati karena kan cuma satu hari. Bener. Jadi besok kerja lagi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Jakarta.

0: nggak? Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
2: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
1: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
2: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
1: Maksudnya?
2: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
1: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
2: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
2: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
2: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Binda Umar
1: dan juga Bams Hari tentunya.
0: Oke, udah ditemenin sama Tulus. Sekarang waktunya kita bergabung bersama Pro 3 untuk Berita Sentral. Setelah itu tetap bersama kami
1: di Jakarta sore ini.
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak nya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
3: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bonds, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas cepat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4, ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi, menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik, meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD seperti itu.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazzul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazzul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazzul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsulkan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsulkan ke penyakit jantung. Penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsulkan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazzul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazzul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatudarain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
15: Karena udah sekian lama berpisah dengan keluarga, udah berpisah lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan.
14: Diketahui secara keseluruhan, jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
16: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
17: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kita persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
16: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
18: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun hajinya sudah selesai semua.
16: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Republik Indonesia.
20: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan, ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya, hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
19: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
20: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
19: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
20: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
21: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
20: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun, paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
19: Pemerintah Indonesia.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan Media Center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
22: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
23: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
22: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
23: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan Media Center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
24: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
23: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811-7977-912. Jakarta sore ini.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia menemani kami di Pro1 RRI Jakarta. Yes. Setelah mendengarkan Warta Berita Sentral, kita kembali lagi mendengarkan Jakarta sore ini.
2: Betul, dan tentunya tapi untuk menutup juga ya kebersamaan kita, nanti akan kami hadirkan. Untuk hari ini ada mimbar agama Kristen dengan tema Roh Kudus bekerja di dalam diri kita pada kehidupan sehari-hari.
1: Dan ini sekaligus menutup jumpa kita ya di sore hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas di Gatekeeper, kita dibantu sama Angel sore hari ini. Saya Bamsari.
2: Iya. Saya Binda pamit, selamat malam.
1: Sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro1 Jakarta.
3: Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dengan Marlia Susanti dari Kementerian Agama Jakarta Barat. Saya akan membawa firman Tuhan dengan tema Roh Kudus bekerja dalam hidup sehari-hari. Nas Alkitab kita ambil di dalam Yohanes 14 ayat 16-17, Galatia pasal 5 ayat 22-23, Roma 8 ayat 26. Sebelum merenungan lebih jauh, kita akan berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada malam hari ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menerangkan firman Tuhan lebih jauh melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah kami mengerti akan firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, coba kita tutup mata sebentar. Ingat akan hari kemarin. Pasti ada momen di mana Anda marah, tapi ditahan. Ada waktu Anda bingung, malah pilih A atau B. Anda saat capek, tapi tiba-tiba ada kekuatan kecil untuk bangun lagi. Dari mana itu datang? Alkitab berbicara, itu karya Roh Kudus. Hari ini kita akan bicara tentang karya Roh Kudus. Artinya buat hidup sehari-hari. Kita enggak akan bahas teori berat, tapi hal-hal nyata yang Anda alami di rumah, di kantor, di jalan, di dapur. Poin pertama, Roh Kudus sebagai penolong dan pengingat. Yohanes 14 ayat 26 berkata, penolong akan diajarkannya segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Apa artinya buat kita? Pertama, di tengah keputusan kecil, Anda lagi belanja, kasir mengembalikan uang lebih, gak ada yang lihat. Tiba-tiba ada rasa gak enak di hati. Itu Roh Kudus yang mengingatkan. Jujur, dia gak teriak, dia berbisik, tapi cuman untuk mengubah arah. Kedua, di tengah konflik, pasangan Anda salah paham, kata-kata kasar hampir keluar. Roh Kudus kasih jeda, cukup untuk tarik napas dan bilang, kita bicarakan nanti. 3 menit kemudian, menyelamatkan pernikahan. Ada ilustrasi, Roh Kudus itu seperti GPS di HP. Dia menyetirin mobil Anda. Tiap-setiap kali Anda mau belok salah, dia bilang, rute dialihkan. Masalahnya, banyak orang matikan suara GPS, marah karena disuruh putar balik. Sebagai aplikasinya, malam ini latihan dengar sebelum balas chat yang menyakitkan. Diam 5 detik. Tanya, Tuhan, apa yang Engkau mau? Di poin kedua, Roh Kudus membentuk karakter kita lewat buah roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Banyak orang kira karena Roh Kudus itu harus spektakuler, menyembuhkan, bernubuat, bahasa roh. Itu benar. Tapi yang paling sehari-hari adalah perubahan karakter. Perhatikan ini. Kasih, Anda tetap baik kepada rekan kerja yang suka menjatuhkan Anda. Kesabaran, Anda enggak membentak anak yang tumpahkan susu untuk ketiga kalinya. Penguasaan diri, Anda tutup aplikasi belanja online jam 12 malam, padahal lagi pengen banget. Itu semua bukan karena Anda kuat, itu karena Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam hidup kita. Sebagai ilustrasi, buah mangga nggak bisa dipaksa keluar dalam satu malam. Butuh pohon, akar, air, sinar matahari. Begitu juga kita. Roh Kudus adalah air hidup itu. Dia menyiram hati kita pelan-pelan sampai buahnya muncul. Pertanyaan yang menjadi refleksi untuk pendengar Radio Republik Indonesia, minggu ini buah roh mana yang paling susah Anda lakukan? Kasih, sabar, penguasaan diri. Itu titik di mana Roh Kudus mau bekerja lebih dalam lagi. Poin ketiga, Roh Kudus menguatkan kita saat lemah. Di dalam Roma pasal 26, Roma pasal 8 ayat 26, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Ia berdoa untuk kita. Marilah sebelum kita melanjutkan renungan, kita dengarkan lagu sebagai pengantar yang membawa kita kepada perenungan akan ajaran Yesus ini.

pendengar setia Radio Republik Indonesia. Tadi dikatakan Roh Kudus menguatkan kita saat lemah. Ada hari-hari di mana doa kita kering. Mau curhat ke Tuhan, tapi gak tahu mulai dari mana. Mau menangis, tapi air mata gak keluar. Mau menyerah, tapi gak berani. Di titik itu, Roh Kudus gak meninggalkan Anda. Dia justru mengambil alih. Dia berdoa untuk Anda dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ada cerita yang nyata yang sering terjadi. Seorang ibu tunggu pulang kerja jam 9 malam. Anaknya tidur, rumah berantakan. Uang tinggal 20.000. Dia duduk di pojok kamar. Dia gak bisa doa. Dia cuman bilang, "Tuhan." Itu cukup. Roh Kudus menangkap kata Tuhan itu dan membawanya ke hadapan Bapa. Artinya untuk kita semua, kita boleh lemah, kita boleh capek. Kekristenan bukan lomba siapa paling kuat. Kekristenan adalah mengakui, aku sanggup, tapi engkau sanggup dalam aku. Poin yang keempat, Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, karya Roh Kudus bukan cuman untuk kita merasa nyaman. Tujuannya supaya kita jadi terang di tempat kita bekerja. Seperti guru yang jujur di sekolah, yang penuh di sekolah yang penuh kecurangan. Itu kuasa Roh Kudus. Karyawan yang gak mau korupsi walau semua orang melakukannya, itu kuasa Roh Kudus. Anak muda yang tetap kudus di lingkungan pergaulan bebas, itu kuasa Roh Kudus. Sebagai aplikasi pada malam hari ini, minta satu hal, Tuhan, kasih aku satu kesempatan untuk menceritakan kebaikan-Mu. Bisa lewat sikap sabar, lewat bantuan kecil, lewat kata penghiburan satu menit. Biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita sebagai rangkuman pada malam hari ini. Jadi saudara, karya Roh Kudus dalam hidup sehari-hari itu ada empat hal. Satu, Dia mengingatkan kita saat mau salah langkah. Kedua, Dia membentuk karakter kita lewat buah roh pelan-pelan. Ketiga, Dia menguatkan kita saat kita lemah dan gak bisa doa. Empat, Dia memberi kuasa supaya hidup kita
menjadi kesaksian. Kita gak sendirian, ada pribadi Allah tinggal di dalam kita 24 jam. Mari kita tutup dengan doa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam aku malam ini. Aku menyerahkan hari-hariku ke dalam tangan-Mu. Ajar aku mendengar suara-Mu di tengah kesibukan. Bentuk hatiku jadi lebih sabar, lebih kasih, lebih jujur. Kuatkan aku saat aku lemah. Dalam pakai hidupku menjadi terang di tempat aku berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Marlia Susanti, Mimbar Agama Kristen, Pro 1 RRI, Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Sebelumnya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah bagi pendengar yang merayakannya. Kita jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan saya Ferli Jan, juga rekan Salos dan Noval, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Baik pendengar, kita awali Jakarta malam ini satu single dari Bondan Prakoso dengan Kita Selamanya.
2: Hey yo,

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, pendengar, sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang diangkat malam hari ini adalah beraksi membangun negeri mulai dari karakter diri. Kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul drama Hutang Yang Tak Pernah Ditagih. Selamat mendengarkan.

Bersama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Nang. Ini lain, Nang.
2: Alah, mana mungkin bang.
1: Naik ke atas, cepat.
2: Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan, kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan, Pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih, Pak.
3: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
4: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Gigi dengan Andai sebagai kebersamaan kita di Jakarta malam ini pendengar. Dan saat ini kami mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah beraksi membangun negeri mulai dari karakter diri. Nah pendengar, di mana peran setiap individu dalam memajukan bangsa dapat dimulai dari pembentukan karakter yang baik seperti disiplin, tanggung jawab, jujur dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah di mana nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting dalam menciptakan generasi yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Nah untuk bisa mengetahui lebih jauh mengenai pentingnya membangun negeri melalui penguatan karakter diri, telah hadir bersama kita malam hari ini Bapak Dr. Nyoman Suwarta sebagai dosen dan juga Wasekjen Pusaka Indonesia. Dan tentunya kami turut mengundang Anda untuk bisa berbincang melalui line telepon di 021-344-1499 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Langsung saja kita akan sapa. Selamat malam, Dr. Nyoman.
1: Selamat malam.
0: Baik, apa kabar Pak Nyoman?
1: Kabar baik,
0: senang mendengarnya. Terima kasih juga sudah berkenan untuk kami ajak berbincang kembali di program obrolan komunitas, Pak Nyoman.
1: Siap.
0: Baik. Nah, Pak Nyoman, sebelum kita berbincang lebih jauh, apa sebenarnya makna beraksi membangun negeri melalui dari karakter diri? Nah, mengapa tema ini menjadi relevan ya bagi masyarakat Indonesia di tengah berbagai tantangan sosial yang kita hadapi saat ini, Pak Nyoman?
1: Iya. Ini sebenarnya terpantik dari kegiatan yang kemarin ya.
0: Baik.
1: Ada pagelaran Festival Gita Indonesia 2026 antara kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia ya.
0: Tentunya.
1: Yang luar biasa ya, dan berhasil menggelorakan semangat kebangsaan menurut saya ya. Tidak hanya bagi peserta gitu ya, finalis, namun juga bagi seluruh pemirsa yang hadir ya, atau pendengar kan, melalui virtual gitu ya, streaming di seluruh pelosok negeri sebenarnya ya. Dan dari situ ada pemahaman ya bahwa membangun negeri itu ternyata tidak hanya sekedar mengejar kemajuan lahiriah gitu ya.
0: Baik.
1: Di bangunan monumental gitu ya, gedung pencakar langit, harus punya kekuatan militer dengan segala apa
0: alutsistanya gitu. Baik.
1: Atau capaian lainnya, tapi juga ternyata bisa berupa aspek yang batinnya ya, lahirnya ya, non fisiknya. Jadi pendidikan, edukasi gitu ya, kemudian tadi semangat kebangsaan, patriotisme gitu ya, dan cinta tanah air tentunya ya. Sehingga di situ saya melihat ada perlunya keseimbangan memang antara lahiriah dan batiniah gitu ya. Isinya karakter luhur misalnya sebagai nilai-nilai Pancasila ya, yang bisa dijadikan acuan, ini menjadi dasar ya, melandasi pembangunan yang sifatnya lahiriah tadi gitu. Jadi gerakan aksi membangun negeri ini kan tidak hanya tanggung jawab pemerintah gitu ya, tapi juga seluruh kalangan ya, komponen anak bangsa. Jadi melalui kegiatan kemarin itu ya semacam apa namanya, pembuktian ya bahwa komunitas pun juga bisa berperan aktif ya, seperti yang Pusaka gitu ya, berkolaborasi dengan RRI misalnya atau lembaga lain lah ya, dalam rangka memang tadi menggelorakan kembali semangat kebangsaan gitu. Jadi ini catatan bagi kami juga membanggakan karena pengalaman pertama ya, kolaborasi dengan lembaga lain.
0: Baik.
1: Sebelumnya kan kolaborasi kami masih internal sifatnya ya, jadi antar bidang di Pusaka gitu ya, menjalin pagelaran juga sih, tapi masih internal gitu ya. Nah kaitannya dengan karakter diri, kenapa mulai dari karakter diri ya, memang menurut saya hanya warga bangsa ini yang punya karakter tadi.
0: Baik.
1: Patriotik lah, berjuang gitu ya, rela berkorban, mau bekerja sama kolaborasi ini yang akan bisa memulai lah ya, gerak atau rela membangun negeri ini gitu. Jadi tanpa itu rasanya akan skeptis ya, nggak mau berjuang gitu kan ya.
0: Baik.
1: Nah gitu, dalam konteks kita akses kemarin, saya melihat ya berarti warga bangsa yang terlibat seperti jajaran pimpinan dan tim RRI misalnya ya, pengurus pusat dan kader Pusaka Indonesia, kemudian juga tentunya para finalis gitu ya, dan tidak lupa para donatur ya, walaupun mungkin nggak hadir tapi juga turut mendukung ya kegiatan ini.
0: Turut bergotong royong.
1: Di situ lihat, turut bergotong royong benar. Di situ terlihat semua rela berkorban waktu kan ya, tenaga, biaya. Yang penting kemudian event nasional ini bisa terselenggara dengan baik dan menyebar ke seluruh Indonesia ya, karena disiarkan langsung.
0: Iya.
1: Gitu sih mas.
0: Baik, ya terima kasih penjelasannya dokter Jamal. Memang Indonesia sudah memiliki karakter dasar ya, itu pendidikan, semangat kebangsaan, patriotisme dan juga cinta tanah air. Nah Pak Nyoman, di tengah derasnya arus media sosial, budaya instan dan juga krisis keteladanan, menurut Bapak seperti apa potret karakter masyarakat Indonesia saat ini, ataupun yang bisa dikatakan cukup mengkhawatirkan dari pandangan Pak Nyoman?
1: Iya, terutama memang tadi ya, keteladanan yang sangat krusial ya. Kita mungkin susah menemukan teladan gitu ya, bagaimana yang memang berintegritas ya, antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan gitu ya. Baik di level pemerintah maupun ya sampai turun ternyata kan, turun sampai ke bawah gitu ya. Sehingga ini menjadi semacam tadi sikap skeptis, apatis gitu ya, bagi beberapa kalangan masyarakat mungkin ya. Dan kemudian kehilangan ini ya, pedoman tadi, teladanan, bagaimana kemudian harus bisa membangun gitu ya, ya negeri ini walaupun dengan skala yang kecil ya, di perannya masing-masing gitu ya, tapi kemudian justru banyak meniru ya mungkin ya. Karena ditunjukkan dari yang apa namanya, pemimpinan-pemimpinan yang terlihat saat ini ya, bagaimana kemudian juga para pejabat kena tangkap tangan lah dan macam-macam ya.
0: Baik.
1: Nah ini kan kemudian menjadi apa, semacam referensi, apa namanya, acuan ataupun juga ditiru bagi masyarakat, bagaimana lo di atas saja juga gitu, kenapa kemudian kita harus patuh dan sebagainya gitu.
0: Iya, baik.
1: Padahal sebenarnya awalnya punya karakter yang luhur misalnya, yang baik gitu ya, tapi kemudian terbelokkan gitu ya, terbiaskan karena ya tadi cetak contohnya yang mungkin kurang pas ya, sehingga menjadikan apa, pembenaran ya, untuk kemudian bisa berbelok arah tadi mas. Ini yang sangat apa namanya, tentunya tidak diharapkan makin meluas gitu ya, tapi justru bagaimana kita bisa kembali lagi gitu ya ke karakter luhur yang sudah ada tadi ya. Bagaimana nilai-nilai Pancasila lah yang dulu pernah apa namanya, menjadi benar-benar menjadi landasan ya, atau way of life bagi bangsa ini gitu ya, diturunkan oleh para pendiri bangsa yang dulu gitu ya. Nah ini mestinya yang kemudian perlu dikembalikan lagi, ditumbuh kembangkan lagi gitu ya, semangat ini, daripada kemudian hanya mengikuti yang apatis-apatis tadi ya, yang tidak mau berjuang, tidak mau melakukan pembangunan gitu ya. Yang penting hanya dipenuhi gitu ya, kemudian tanggung jawabnya yang dilupakan gitu.
0: Baik.
1: Ini yang kemudian tidak diharapkan.
0: Kita tidak harapkan, Pak Nyoman. Baik.
1: Dan,
0: Nah, Pak Nyoman, sebagai akademisi sekaligus pengurus Pusaka Indonesia, apakah Bapak melihat adanya penurunan nilai-nilai seperti integritas, gotong royong, tanggung jawab, dan juga kepedulian sosial di kalangan generasi muda, menurut Pak Nyoman?
1: Ya, tidak bisa dipungkiri memang ada ya, walaupun sebagian sisi gotong royong itu juga masih kelihatan, misalnya di ya mungkin masih banyak di pedesaan gitu ya, atau sebagian perumahan mungkin masih ada juga, misalnya kalau ada yang keseripahan ya, lelayu gitu kan, langsung gotong royong dengan tetangga setempat gitu ya. Tapi sebagian besar rasanya mulai berkurang ya.
0: Baik.
1: Gotong royong ini lebih ke individual ya. Jadi banyak yang kemudian kalau kerja bakti aja mungkin sekarang banyak yang tidak datang gitu ya, atau lebih baik namanya menggantikan dengan iuran gitu ya. Kalau zaman dulu misalnya ya, selain gotong royong, kerja bakti, kemudian ronda itu ya, ngeronda masih ada dulu ya.
0: Iya.
1: Itu juga sekarang banyak digantikan dengan bayar iuran sajalah, digantikan orang lain gitu ya. Yang itu rasanya sudah mulai apa namanya, luntur atau berkurang gitu ya, terutama mungkin juga bagi para generasi yang baru nih ya, Gen Z gitu ya, milenial, Gen Z itu, yang mungkin juga sudah tidak terpapar seperti dulu ya, bagaimana apa namanya, pendidikan Pancasila misalnya ya, tempa dan sebagainya gitu ya, tidak semasif yang dulu gitu kan. Yang sekarang terlihatnya seperti, karena mungkin juga mental instan ya, jadi di pendidikan pun memang ada mata kuliah misalnya pengembangan kepribadian gitu ya, integrasi, tapi kemudian hanya sebatas lulus mas, mencari nilai lulus gitu ya, bukan kemudian memang itu bisa diinternalisasi misalnya menjadi karakter gitu ya. Saya kayaknya gitu sih, karena kemudian setelah lulus mata kuliah itu di semester atas misalnya ya masih ada yang mencontek gitu ya,
0: baik
1: ya, ada yang titip absen dan sebagainya. Jadi sebagian besar saya lihat sih memang apa namanya mulai luntur gitu ya budaya-budaya itu ya, walaupun ada beberapa yang masih mempertahankan ya dengan idealismenya gitu sih.
0: Baik, terima kasih penjelasan Pak Nyoman. Nah, sering kita juga mendengar ya, hal kecil menentukan perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan sederhana yang seperti apa yang sebenarnya memiliki dampak besar bagi kemajuan bangsa kita, Pak Nyoman?
1: Ya tadi, kaitannya kalau dengan apa namanya membangun negeri ya, ini kan kelihatannya jangka panjang banget gitu, atau jauh gitu ya.
0: Baik.
1: Tapi memang benar bisa dimulai dari yang perubahan kecil, artinya bagaimana kita bisa mengubah mulai dari sikap kita ya, pola nalar lah ya, pola berpikir dulu ya. Misalnya mendapat satu informasi atau fenomena gitu ya, itu kita coba ditangkap dengan pola sehat dulu gitu ya, dinalar apakah benar atau tidak gitu ya. Kemudian tidak, misalnya langsung forward informasi dan sebagainya ya, tapi tidak tahu kebenarannya misalnya ya.
0: Baik.
1: Itu kan juga memperbaiki pola nalar, kemudian mengubah perilaku misalnya ya, sikap misalnya gitu, apakah hidup sehat ataukah kemudian nggak malas bangun pagi gitu ya, dari hal kecil seperti itu misalnya, kemudian mau berkegiatan gitu ya, nah, itu nanti akan bisa membuat habit baru ya, apa namanya kebiasaan baru, mulai dari yang kecil-kecil tadi gitu ya, bangun pagi kemudian mulai berkegiatan apapun itu ya, yang kemudian bisa apakah berkebun gitu ya, kemudian nanti bisa dampak langsung ke lingkungan, ke masyarakat itu tentu lebih baik ya. Nah dari situ kemudian kalau dilakukan secara konsisten maka bisa menjadi apa, semacam pola ya, gaya hidup gitu ya. Dan jika dilanjutkan ya tentu akan menjadi karakter yang apa, lebih baik ya. Mungkin dulu belum kelihatan, tapi kemudian akan terbentuk karakter baru yang lebih baik gitu ya. Nah ini yang memang apa namanya tidak mudah kali ya, karena biasa mungkin dari kecil dulu kita sudah apa namanya punya karakter tertentu gitu ya, atau karena dogma tertentu, ajaran tertentu, pendidikan tertentu ya, lingkungan apalagi mempengaruhi gitu ya, sehingga karakternya lebih banyak yang kurang pas gitu ya. Nah ini yang kemudian perlu dikembalikan lagi gitu maksudnya ya.
0: Baik.
1: Gitu mas.
0: Baik, ya itu untuk bisa dari hal kecil untuk bisa menentukan kita sebagai bangsa besar. Tapi ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama seperti korupsi, intoleransi, penyebaran hoax hingga rendahnya disiplin yang sering disebut masalah karakter. Nah, bagaimana akar persoalan tersebut harus bisa kita selesaikan, Pak Nyoman?
1: Ya, kembali lagi sebenarnya kan itu apa namanya tingkat kesadaran ya, artinya masing-masing orang akan punya level kesadaran yang berbeda-beda gitu ya. Nah sehingga bagaimana bisa mengubah pola-pola tadi yang awalnya tidak disiplin gitu ya, tidak jujur, tidak tanggung jawab gitu ya, itu kemudian bisa mulai diubah tadi dengan ya menanamkan beberapa pendidikan karakter mungkin ya, mulai dari keluarga, tingkat keluarga gitu ya, karena kan ini yang paling dominan ya di keseharian ya, awalnya dari sini sebenarnya ya, bagaimana juga peran orang tua ini sebenarnya tidak hanya mendidik mengarahkan tapi memberikan teladan juga ya dari lingkungan rumah tangga gitu ya. Nah baru kemudian di tingkat sekolah ya, tingkat pendidikan lainnya di luar itu pendidikan sekolah sampai perguruan tinggi ini misalnya juga semakin menguatkan ya apa yang sudah ada di lingkungan keluarga tadi gitu ya. Nah ini juga sebenarnya tadi perlu keteladanan juga ya, bagaimana para pendidik ini, guru gitu ya, mungkin juga para dosen ini juga dibekali sebenarnya sudah menjalankan itu gitu ya.
0: Baik.
1: Jadi memang ada contoh nyata bagaimana misalnya hadir tepat waktu aja gitu ya, di kelas gitu ya. Kadang sekarang dosennya udah datang, mahasiswanya malah sengaja gitu ya, hadirnya terlambat. Bukan karena ada kendala teknis atau apapun gitu ya, tapi justru nanti gitu ya.
0: Baik.
1: Menggampangkan ya, meremehkan. Gitu.
0: Meremehkan, baik.
1: Bahkan ada yang nitip tadi, nitip tanda tangan ya, kelihatan hadir dan sebagainya. Ini kan sudah keliru semuanya ya. Tidak mencerminkan tadi ya, sikap-sikap karakter yang luhur tadi ya. Dari sisi disiplin aja gitu ya.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Ya, baik. Ya, tadi di awal juga disebutkan ya, di mana peran keluarga tentunya, walaupun yang kita tahu mungkin orang tua sibuk, tapi tetap ya rumah adalah sekolah karakter pertama bagi anak-anak kita, Pak Nyoman.
1: Iya, iya.
0: Baik. Nah, di Pusaka Indonesia tentunya memiliki berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, bisa ceritakan program-program nyata yang berhasil membangun karakter dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, Pak Nyoman?
1: Ya, sebenarnya kami mulainya dari internal dulu ya.
0: Baik.
1: Jadi memang pembentukan ini dari lingkungan kami di dalam gitu. Secara rutin misalnya kami para kader dan pengurus ini diwajibkan ya mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajerial, Mas. Ini dari lembaga Avalon Consulting, ini juga mitra dari Pusaka juga gitu ya, masih satu sayap gitu ya. Yang tujuannya memang mencetak kader dengan karakter luhur nantinya gitu ya. Sehingga pada waktunya nanti saat perkumpulan berkembang, membesar gitu ya. Ini dan menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi misalnya gitu ya. Ini kami sudah lebih siap lah ya secara mental dan karakter dari masing-masing kader dan pengurus gitu ya. Nah, kemudian juga selama apa namanya? Secara rutin ya. Itu kami dalam rapat-rapat pengurus juga selalu ditanamkan 9 nilai ya.
0: Baik.
1: Yang diharapkan juga bisa menjadi landasan ya dalam berkegiatan. Misalnya ketulusan ya, tentang ketulusan, kerendahan hati gitu ya. Kemudian kesetiaan, ada konsistensi, ketangguhan gitu ya, totalitas dan macam-macam ya. Intinya karakter-karakter ini yang menjadi dasar sebenarnya bagaimana dalam berkegiatan itu kita bisa nggak mulai gitu ya, mulai melakukan sesuatu dengan tulus gitu ya. Melakukan sesuatu dengan rendah hati, siap kerjasama, berkolaborasi gitu kan. Nah, ini yang ditanamkan, diingatkan gitu ya, dalam setiap rapat, dalam bulannya maupun saat berkegiatan, sehingga pada saat nanti bekerja sama, berkolaborasi dengan eksternal ya, lembaga eksternal itu, kami juga sudah terbiasa gitu ya, dengan karakter ini ya.
0: Baik.
1: Tentunya juga memberikan istilahnya paling enggak memberikan contoh ya, oh ternyata ada Pusaka dalam perbedaan seperti ini gitu ya. Ini untuk menjadi contoh masyarakat yeah. yang mungkin menjadi peserta ya, peserta kegiatan gitu. Jadi harapannya kemudian mereka juga bisa lebih paham pergerakan kita apa, kegiatannya apa gitu ya. Bagaimana selama berkegiatan, nah ini diharapkan bisa menjadi nanti kedepannya menjadi kader gitu ya, rekrut juga. Tanpa harus namanya secara apa namanya ambisi ya, narik kader, tapi kita terbuka gitu ya bagi siapapun yang mempunyai visi misi sama, tergerak bisa bergabung ya dengan kami.
0: Baik.
1: Gitu, Mas.
0: Ya, terima kasih penjelasan Pak Nyoman. Kita akan break sejenak. Kita masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, terkait dengan tema kita itu beraksi membangun negeri mulai dari karakter diri. Anda bisa bergabung ataupun melalui line telepon di 021 344 1499.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
1: Oh iya Bu Sari. Wah, keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
0: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
1: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
0: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
2: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema beraksi membangun negeri mulai dari karakter diri. Masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Nyoman Suwarta sebagai dosen dan juga Wasekjen Pusaka Indonesia. Kita akan sapa kembali dan sambung ke perbincangan kita. Selamat malam, Pak Nyoman.
3: Iya, selamat malam.
2: Iya, terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung kembali perbincangan kita. Pak Nyoman, di mana menurut Bapak, apakah seorang bisa menjadi agen perubahan bagi lingkungan sekitar meskipun ia bukan seorang pejabat ataupun tokoh masyarakat ataupun orang yang memiliki jabatan penting? Apakah ada contoh juga dari kader-kader di Pusaka Indonesia, Pak Nyoman?
3: Iya, sebenarnya tidak harus jadi pejabat juga ya untuk kemudian bisa memberi perubahan gitu ya. Justru yang tanpa jabatan pun sebenarnya banyak sih di lingkungan kami ya, di komunitas, yang sebenarnya juga tidak punya apa namanya jabatan tertentu ya. Tapi kemudian telah ikut di Pusaka ini semakin apa ya, terpapar mungkin ya dengan kegiatan yang sifatnya memang ya melalui bidang, terutama yang bidang apa namanya, pendidikan dan pemberdayaan ya. Di situ ada Hikmah Farming Academy misalnya, itu kan juga bagaimana bisa berkebun misalnya di area kita masing-masing gitu ya, dengan urban farmingnya. Nah itu banyak yang kemudian menginisiasi membuat gerakan sendiri di masing-masing rumah gitu ya, lingkungannya gitu ya, sehingga kemudian ada tetangga yang tertarik kemudian ikut gitu ya, atau ada yang kemudian membuat bank sampah gitu ya, pemilahan sampah dan sebagainya. Nah itu justru dari situ kami melihat ada semacam apa dampak ya, perubahan-perubahan yang kecil tapi kemudian bisa membesar gitu ya. Di sisi tertanya misalnya ya, yang awalnya 1-2 kemudian makin berkembang, bahkan ada yang membentuk tadi bank sampah gitu ya. Ini saya pikir satu contoh yang bisa diteruskan ya, ditindaklanjuti oleh semua kader gitu ya, terutama di wilayah masing-masing, sehingga semakin masif ya gerakan-gerakan ini. Kita sama-sama peduli lingkungan gitu ya, sekitar, walaupun kelihatannya kecil gitu ya, remeh, tapi pastinya akan bermanfaat ya, berguna untuk lingkungan utamanya gitu, kemudian juga negeri ini misalnya, walaupun mungkin levelnya masih kecil lah ya, tapi paling nggak ada yang mulai menginisiasi mas.
2: Baik.
3: Daripada nanti nggak ada yang sama sekali gitu ya.
2: Baik.
3: Ini yang coba dikembangkan, diperluaskan.
2: Nah, Pak Nyoman, jika setiap warga negara benar-benar memiliki karakter yang kuat yang kita harapkan tentunya, seperti disiplin, jujur, dan peduli, perubahan konkret apa yang paling cepat bisa kita rasakan oleh bangsa ini, Pak Nyoman?
3: Ya, paling tidak tadi ya, kita akan lebih bisa membuat kestabilan lah ya.
2: Kestabilan.
3: Misalnya dari sisi apa? Kestabilan politik, kestabilan negeri gitu ya. Daripada kemudian kalau kita lihat sedikit-sedikit demo gitu ya. Artinya dari sisi persatuan aja kita sebenarnya bisa lebih mempererat ya, menggalang persatuan-kesatuan gitu ya. Kalau kemudian juga tadi sikap-sikap apa, toleransi gitu ya, daripada intoleransi gitu ya. Kemudian yang karena banyak etnis, tapi kemudian kalau kita masih percaya dan kuat dengan nilai Pancasila, apalagi Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, mestinya nggak akan terjadi tadi ya, bentrok gitu ya, konflik antar sekolah kah, antar wilayah bahkan ya, itu yang sedikit demi sedikit bisa diminimalisir, dihilangkan, kemudian kita mendukung dari sisi kestabilan gitu ya. Dan itu kan juga sebenarnya berdampak pada perekonomian gitu ya, kemudian politik dan sebagainya, sehingga mestinya harapannya juga dari apa pucuk pimpinan gitu ya yang teratas juga berubah juga mestinya ya. Artinya kalau kita sudah berubah, sama-sama berubah lah ya,
2: betul.
3: Dari bawah berubah, tapi kalau di atasnya tidak berubah kan susah ya.
2: Baik.
3: Justru dengan harapannya dengan dari bawah ini kita bisa menjaga persatuan kesatuan, stabil politik ekonomi, kemudian pemerintah bisa lebih leluasa mungkin ya, artinya melaksanakan program gitu ya, tanpa harus mungkin dipusingkan dengan tadi demo-demo, artinya energi-energi yang mungkin tidak selaras bisa lebih difokuskan gitu ya untuk baik. Membangun ini gitu ya. Jadi itu yang kesinambungannya mestinya sama-sama ya, dari atas dari bawah.
2: Baik. Ya, nah, Pak Nyoman, bagi pendengar Pro 1 Jakarta yang mungkin merasa aku belum berkontribusi nih atau untuk bisa mengubah Indonesia, nah pesan apa yang Bapak ingin sampaikan agar bisa tetap percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari diri sendiri, Pak Nyoman?
3: Ya, tentu yang pertama tadi ya, mengubah diri sendiri dulu. Artinya belum berkontribusi, tapi kalau kemudian kita bisa mulai perubahan dari diri sendiri tadi, ya, dengan apa, mulai dari pola nalar, kemudian perilaku, ya, habit yang terasakan ada perubahannya yang lebih baik, kita lebih, misalnya ya, menjadi lebih aktif, gitu ya, daripada pasif, gitu kan, mager, gitu ya, kan kalau yang berkegiatan berarti aktif ya, syukur-syukur kemudian bisa, apa namanya, memberikan dampak tadi ya, walaupun sekitar aja kecil-kecil gitu ya, apakah misalnya dengan memberikan apa les bimbingan gitu ya dengan anak-anak sekitar gitu ya, ataupun ngajak menanam bareng dan sebagainya ya. Tapi itu bentuk-bentuk kegiatan yang kelihatannya kecil remeh, tapi sebenarnya sudah membuat suatu perubahan ya kecil. Nanti tinggal kemudian mencari konektivitasnya ya, jejaringnya sebenarnya juga ada kan, kalau itu bisa ketemu menjadi lebih besar lagi gitu ya.
2: Baik.
3: Apa gerakannya, gelombangnya gitu. Saya pikir mulai dari situ sih ya. Intinya dari diri tadi. Makanya sesuai dengan tema ini, mulai dari karakter diri ya. Kalau kita karakternya sudah membaik ya, nanti biasanya akan apa menarik ya. Menarik orang atau yang punya karakter yang serupa lah ya.
2: Baik.
3: Jadi semakin besar gitu kan. Perubahannya juga akan semakin terasa dan sebagainya. Begitu Mas.
2: Baik.
3: Jadi semangat untuk sama-sama kita berlatih ya, mengubah karakter yang lebih baik.
2: Baik. Nah, Pak Nyoman, sebagai penutup, jika Bapak diminta menyampaikan satu ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang makna beraksi membangun negeri mulai dari karakter diri, apa yang ingin Pak Nyoman sampaikan? Silakan.
3: Ya, kembali lagi bahwa membangun negeri ini tidak bisa dilakukan hanya satu sektor saja ya, dari pemerintahan saja ya. Karena ini adalah proses yang sangat kompleks ya, bahkan itu mungkin juga berbagai aspek sangat terkait ya, ipoleksos budhankam misalnya gitu ya, bahkan lingkungan pun juga semuanya akan mempengaruhi gerak pembangunan negeri ini gitu kan. Dan tadi tidak hanya dari pemerintah, tapi juga ini gerakan masif misalnya ya, yang semua apa komponen bangsa bisa sama-sama gotong royong ya, saling mendukung, saling support, dan merapatkan barisan gitu ya. Jadi siapapun dari pendengar RRI yang kemudian tergerak ya, mungkin punya visi misi yang sama, ini bisa tidak sendirian nantinya ya gerakannya, kita bisa saling berjejaring gitu ya. Apalagi sekarang juga tiap malam ya di RRI Pro 3 ada Kopi Pro 3, itu juga saya mendengarnya juga banyak antusiasme dari berbagai kalangan masyarakat ya. Iya, partisipasinya sangat luar biasa, antusias. Baik. Untuk kemudian ingin memang nilai-nilai Pancasila ini dimikan lagi gitu ya, dibangkitkan lagi gitu ya. Nah, saya pikir mulai gerakan-gerakan seperti ini yang kelihatannya kecil, tapi nanti saya percaya pelan-pelan bisa semakin meluas ya.
2: Baik.
3: Jadi mari kita sama-sama berkolaborasi gitu ya dalam aksi nyata membangun negeri ini. Mulai dari tentunya karakter diri tadi ya.
2: Baik.
3: Demikian Mas.
2: Baik. Ya, Pak Nyoman, semoga obrolan ini mengingatkan kita ya bahwa membangun negeri bukan hanya tugas dari pemerintah ataupun para pemimpin, tapi setiap sikap jujur, disiplin dan peduli tanggung jawab yang kita tunjukkan dalam sehari-hari bisa menjadi fondasi utama yang baik untuk kemajuan Indonesia. Baik, Pak Nyoman, terima kasih, semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu.
3: Terima kasih
2: selalu. Terima kasih. Selamat malam. Ya, baik pendengar, itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema beraksi membangun negeri mulai dari karakter diri bersama dengan narasumber kita Dr. Nyoman Suwarta sebagai dosen dan juga Wasekjen Pusaka Indonesia.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,21 RRI Jakarta, Anggun dengan Kembali. Kembali juga Ruang Rindu menemani Anda di malam hari ini, pendengar, edisi 16 Juni 2026. Di mana saya, Ferly Jan, kembali menemani Anda di ruang berbisa berbagi cerita, kenangan, dan juga rasa yang mungkin pernah singgah di hati kita. Selama 2 jam ke depan, ada bisa mau request ya lagu-lagu pilihan baik Indonesia ataupun mancanegara di era 80 sampai dengan 90-an. Ada bisa berpartisipasi dan juga merequest dan mengirimkan salam untuk orang tersayang melalui kedelan telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, 7 bintang dengan jalan masih panjang. Dan kemarin sempat berbincang juga ya bersama dengan Bung Edi Junaedi terkait dengan band 7 bintang ini yang sukses menggelar pertunjukan eksklusif bertajuk konser 7 bintang Indonesia pada Sabtu 13 Juni lalu di The Concert Room The Hang Home House Kemang, Jakarta Selatan. Nah, di mana acara ini menyuguhkan malam nostalgia yang menampilkan para legenda musik lintas generasi. Ada Vina Paduwinata, Memes, Ita Purnamasari, Yuni Shara, Tri Utami, Deddy Dukun, dan juga Mus Mujiono. Beberapa deret dari bintang ataupun musisi legendaris Indonesia. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kami tunggu saat ini juga untuk Anda yang ingin merequest langsung lagu favorit Anda di era 80 sampai dengan 90, baik itu mancanegara ataupun Indonesia. Baik, kita akan sapa, ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom, selamat malam Ibu Iren. Minta lagunya dari Johan Untung dengan Nusantara 3, ataupun dari Katon Bagaskara dengan Tidurlah Tidur. Salam untuk Maverly, Jeddah juga kru. Sekali di udara, tetap di udara. Informasi, malam hari ini Tangerang cuaca berawan ya, dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Dan selamat hari tahun baru Islam, satu Muharram bagi yang merayakannya. Terima kasih Ibu Iren. Oke, juga ada Ibu Rista Siregar. Selamat malam, Ibu Rista. Iya, minta lagunya Gerimis Mengundang dari Slam. Salamnya untuk Ibu Wati, Ibu Mujiati, Ibu Saurin Ciguria, Ibu Yati, Pak Joyce, Pak Ray, Pak Kuat, Ibu Ana, terus juga Kak Puja. Salam kompak selalu, Matuma Verli dan juga kru. Selamat bertugas. Kebetulan yang disapa ini sudah bergabung di WhatsApp call ya, bersama dengan Kak Puja di Bintuni, Papua. Selamat malam, Kak Puja, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Kak Verly.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar Kak Puja?
1: Kabar ini sangat baik.
0: Sangat baik ya. Oke.
1: Okay. Iya, tapi saya masih agak bahagia karena Belanda dua sama jadi.
0: Skornya seri ya, dua sama. Oke, okay, tapi Kak Puja mengharapkan keunggulan dari Belanda atau lawannya?
1: Tidak Belanda.
0: Oke, okay. Tidak berani tertahan ya. Dua-dua saja cukup
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, pertahanan Kak. Ini harus Belanda, tidak boleh pindah ke lain hati. Tetap satu pilihan pada pada pilihan yang sama.
0: Baik. Nah, kalau gitu pilihan lagu Kak Puja di malam hari ini. Kira-kira apa nih lagu pilihan Kak Puja?
1: Saya mau minta lagu Maria Yulia Sitanggang.
0: Maria?
1: Julius Sitanggang.
0: Maria, okay. Untuk lagu yang berjudul aku pastikan dulu.
1: Ya. Sudah.
0: Untuk judul lagunya, Kak Puja.
1: Maria.
0: Maria. Maria dari iya, Julius Sitanggang ya.
1: Iya.
0: Ada lagunya, disiapkan.
1: Oh iya, okay. Siap. Lagu ini sama. Salam buat semua para penggemar dunia sepak bola ini, salam hormat buat semuanya. Untuk di Papua ini jujur ya Kak Verly, tinggal donde ini konvoy terus.
0: Konvoy terus ya, dalam rangka apa iya, nih Kak Puja, sepak bola?
1: Kalau di Bintuni mungkin tidak Kak apa.
0: Okay.
1: Cuma satu kali saja. Nah, untuk yang lain-lain saya tidak tahu karena saya memang penggemar, tapi untuk ikut-ikutan saya tidak mau karena jangan sampai ada terjadi hal-hal di luar sana lagi.
0: Yeah.
1: Baku hajar lah mungkin antara tim yang tim ada yang kalah lain.
0: Betul. Dong,
1: baku apa marah apa begitu saya malas.
0: Iya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Kak Puja.
1: Iya, tidak terlalu suka, tapi kalau macam ada panggung untuk nyanyi artis dari Jakarta datang itu sampai semangat apa, apalagi kalau hari Peter Pan yang datang, bisa semangat sekali.
0: Terus semangat ya. Baik.
1: Iya, semangat tempat lima bila perlu saya duduk di studio satu hari full di Riri sana. Oke, baik buat Kak Verly yang lagi bertugas, sukses. Salam buat Ibu Rista Siringer tadi, makasih. Bu Wigati di Wonosobo, Talamanis, Buat Kakak Joyce, Pak Kuat Kuswanto, Pak Haris, buat Bang Ray, pokoknya mewakili seluruhnya saja.
0: Baik.
1: Untuk, oh iya, Tete Dinda di Bogor, aduh, jangan lupa Tete Dinda itu, nanti dia telepon lagi, dia lupakan diriku lagi. Oke, baik, buat Kak Ferli beserta keluarga, semoga Tuhan senantiasa menyertai, memberkati selalu.
0: Puja.
1: Terima kasih Kak Ferli, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Siu, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Baik, dari Kak Puja di Bintuna Papua yang merequest satu requestan ya dari Julius Sitanggang dengan Maria. Baik, terakhir kita akan sapa ada Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam Pak Kuat di Paramuncul Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat bahagia untuk Mbak Verly yang bertugas malam hari ini. Request lagu yang berjudul Leonie dari Arjun Brass. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Dindin, Ibu Risa, Ibu Endang, Ibu Eka, Ibu Siti Masyaro, Ibu Marani, Kapuja, Tedinda, Paris, Bang Ri, Bung Bram, Pali Topan, Pak Ujang Tea, Pak Doni, dan pencinta Ruah Rindu, dimanapun berada, semoga sehat. Baik, terima kasih dan selamat bertugas, tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Kuat Kuswanto. Iya, sekali lagi pendengar untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini, untuk lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia yang dirilis di era 80 sampai dengan 90-an, kami tunggu di kedualan telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499 dan juga melalui WhatsApp tentunya, baik dalam bentuk chat, voice note ataupun call. Untuk chat mohon tidak ketinggalan formatnya, itu nama spasi lokasi spasi requestan Anda di nomor 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa dulu sebelumnya bersama dengan Ibu Ana di Sorong, Papua. Selamat malam Ibu Ana, Ruang Rindu.
2: Malam Kak Perli, apa kabar?
0: Puji Tuhan diberikan rindu, kesehatan.
2: Rindu, memori lewat lagu, iya. Duduk.
0: Terima kasih. Apa Kak kabar Perli? Ibu Ana?
2: Alhamdulillah baik. So kangen nih, sudah berapa minggu ini tidak ikut-ikut. Habisnya HP-nya di opname jadi.
0: Baik, semoga tidak ada kendala lagi ya untuk handphonenya Ibu Ana.
2: Iya, aduh sudah rindu Pro 1 Jakarta.
0: Terima kasih. Baik.
2: Iya, Kak Perli apa kabar?
0: Diberikan kesehatan, terima kasih Ibu Ana. Semoga Ibu
2: Amin.
0: Pun diberikan kesehatan selalu.
2: Kak Perli ada lagu apa kak?
0: Baik, ada lagu dari Trio Libels dengan Cinta Cinta Cinta, atau dari Faris RM dengan Sungguh, atau dari Sophia Lacuba dengan Kita Saling Mencinta.
2: Waduh, yang pertama tadi sudah.
0: Yang pertama ya, dari Trio Libels.
2: Habisnya tadi tuh saya mau request lagu ini, Gerimis Mengundang, tapi so ada yang ini request.
0: Iya, betul. Dari Slam sudah ada yang merequest. Berarti dari Trio Libels saja ya. Iya.
2: Iya.
0: Dikirimkan untuk
2: Kak
0: siapa? Kak
2: Perli salame.
0: Silakan.
2: Buat Kak Puja yang baru lewat, Ibu Saurin, Ibu Dindin, Ibu Eka, Ibu... Terus Ibu apa? Teh Dinda, Ibu Parida. Terus apa Ibu Merpati, Ibu Iren, Pak Beni, Pak Haris, Pak Doni, Pak Andi Yudhistira. Pak Andi Yudhistira di Batam, Pak Suhudi, Bang Jamal, Pak Predi, terus Pak Beni Jo Manado, Ciguria. Terus semuanya sajalah ya Kak Perli.
0: Bye.
2: Semoga kita terhibur di malam ini. Amin. Di Ruang Rindu buat Kak Perli dan semuanya, semoga sehat selalu, selamat bertugas.
0: Amin, doang sama.
2: Salam buat ini ya Pak Kak Raulinya.
0: Baik.
2: Ya, terima kasih Kak Perli.
0: Terima kasih Ibu Ana, ditunggu untuk lagunya.
2: Dadah, bye-bye.
0: Baik, dari Ibu Ana di Sorong, Papua. Iya, sekali lagi pendengar untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami, baik itu mancanegara ataupun di Indonesia, dapat melalui kedalam telepon dan juga di WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kamu dengar musik ini?
1: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
0: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
1: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
0: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
1: Berarti karirnya sukses banget dong.
0: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan, dia mulai kehilangan pendengaran.
1: Serius? Dia seorang musisi, tapi jadi tuli gitu?
0: Iya, dan pada usia 40-an, dia benar-benar tidak bisa mendengar lagi.
1: Ya ampun, pasti berat sekali ya.
0: Nggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
1: Hah? Jadi dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa mendengar?
0: Iya, dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
1: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
0: Betul.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Trio Libels dengan Cinta, Cinta, Cinta dirilis di tahun 90, yang merupakan salah satu pop romantis yang dibawakan oleh grup vokal legendaris Indonesia. Trio Libels yang merupakan Roni Sianturi, Edwin Manansang, dan juga Yani Junaidi. Dan mereka cukup populer ya di era 80 hingga 90-an dengan warna ataupun lagu-lagu yang bertemakan cinta remaja ataupun pop romantis. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, kita akan menyapa langsung, sudah ada Teh Dinda di Kota Hujan Bogor. Selamat malam Teh Dinda, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Verly, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik, terima kasih. Apa kabar Teh Dinda?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Kabar
1: aman.
0: Baik, alhamdulillah aman ya. Ya, ya kalau di Jakarta sempat mendung, bagaimana di Kota Hujan Bogor Teh Dinda?
1: Sempat terik setengah hari, baru sorenya ada mendung. Cuma nggak hujan hari ini. Kalau kemarin luar biasa hujan ya. Biasanya hujannya kemarin tuh tiba-tiba deras. Jakarta juga hujan pasti ya.
0: Juga sempat hujan kalau untuk kemarin ya, cuma tidak terlalu deras. Iya.
1: Ada beberapa titik kedengar berita infonya tuh di Jakarta ada beberapa titik yang ini biasalah kalau hujan pasti banjir.
0: Baik. Iya, semoga tidak ada kendala tentunya. Untuk cuaca yang ada. Iya, Teh Dinda, untuk lagu yang bisa kami putarkan malam hari ini.
1: Tahun berapa ya, Verly?
0: 80 sampai dengan 90.
1: Ini Gede Ver dari The Course.
0: Dari The Course yang berjudul
1: Runaway.
0: Runaway. Bisa diputarkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa, Teh Dinda?
1: Doa terbaik dari Teteh untuk Verly dengan tim ya. Timnya nggak, sepertinya nggak ada ya.
0: Iya, sudah pulang Teh Dinda.
1: Oh, cepat pulangnya. Sekarang kan sekarang jam berapa? Sudah jam 22 ya, lewat ya.
0: 21.50. Iya.
1: Tapi belum jam 22, tapi sudah pulang. Biasanya jam 22.
0: Iya, karena tanggal merah hari ini, Tete.
1: Oh, iya, lupa. Tete kalau ini
0: tidak
1: tanggal
0: apa-apa.
1: Merah.
0: Iya.
1: Pantes kok Tete pon ke
0: gatekeeper ya.
1: Ya, gatekeeper kok aku kosong, enggak ada yang angkat. Oh, berarti enggak ada. Okelah, iya. Doa terbaik untuk Verly ya.
0: Terima kasih Tete, doa yang sama.
1: Tetap jaga kesehatan, semangat, pulang nanti hati-hati. Terus Tete mau jumpanya sama malamnya untuk Ibu Merpati, juga Ibu Dindin, Ibu Wati. Siapa Ete Rustam Rasyani, Bang Ray juga selamat malam Bang Ray. Bentar nanti kita nonton bola ya. Bukan nonton deh, dengerin
0: bola. Iya.
1: Dengerin bola.
0: Di pukul 2 nanti Tete.
1: Iya, masalah kalau masalah dari Tete itu RRI Digital sama live streamingnya di off kan ya. masalah jadi aduh. Buat Tete tapi yang karena terestrial
0: ya di 91 FM.
1: Iya betul, jadi di FM ya. Lanjut menyapanya siapa lagi setelah Bang Ray, Pak Kuat, ada Kang Ujang Tea, Pak Mas Doni di Banyuwangi, juga Kang Alex ya. Next time deh untuk yang lainnya. Bye. Untuk di timur dan tengah Indonesia selamat malam deh ya. Oke, dari Tete cukup dulu Verly, dilanjut. Thank you, selamat malam.
0: Thank you, selamat malam, bye-bye. Iya, dari Teh Dinda di Kota Hujan. Kita akan juga menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Bung Brandy di Bogor. Selamat malam Bung Brandy, request lagunya dari Andre Hehanusa dengan Kota Bali. Salamnya untuk pendengar Pro FM. Salam sehat untuk pendengar dan juga penyiar selama bertugas ya. Bogor adem katanya. Terima kasih Bung Brandy untuk requestannya. Oke, juga ada Sri Mungyati di Parung Panjang. Assalamualaikum, salam. Selamat malam Ruang Rindu. Request lagu dari Yuni Syara yang berjudul Desember Kelabu ataupun Beautiful Girl ya. Desember Kelabu yang bisa terputar malam hari ini Ibu Sri. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Oke, juga ada Mom Agung ya. Halo, selamat malam-malam juga Mom, ditunggu untuk requestannya. Baik, di WhatsApp call ada Bung Ray di Cibinong. Kita akan sapa. Selamat malam Bung Ray, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bung Verly.
0: Iya.
2: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan diberikan kesehatan. Apa kabar Bung Ray?
2: Alhamdulillah masih diberikan kesehatan juga.
0: Alhamdulillah sehat-sehat Bung Rey. Iya, untuk lagu yang bisa kami putarkan pada malam hari ini.
2: Malam hari ini Indonesia aja deh.
0: Dari musisi?
2: Dari Club Project tahun 1992 tuh Belahan Jiwa.
0: Club Project dengan Belahan Jiwa. Disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
2: Ya, selamat malam ya, salam sehat ya buat Teh Dinda tadi ya. Nanti juga kita dengerin Teh Dinda ya, bola di sambil nonton saya sambil dengerin juga. Jadi TV-nya dikecilin.
0: Oke.
2: Okay. Suara radionya ya gitu.
0: Baik.
2: Jadi rame.
0: Tetap rame ya. Baik.
2: Kemudian untuk Ibu Rita Siregar, selamat malam Pak Kuat, Bung Bram, Bung Brandy, Pak Haris, Ibu Maharani, Kak Joyce, Ibu Dindin, Ibu Saurin, Kak Puja. Tadi Kak Puja ya
0: sempat bergabung, betul.
2: Kalau tadi Kak Puja jagoin Belanda katanya, kalau saya Jerman Kak Puja.
0: Wah, berarti kita satu tim nih.
2: Oh, Bung Roy. Fairly Jerman ya?
0: Juga mendukung. Wah, Jerman.
2: Oke, Bung Ferli, terima kasih ya.
0: Terima kasih, Bung Rey, ditunggu untuk lagunya. Selamat malam, Waalaikumsalam. Baik, bergara untuk Anda pun yang ingin meramaikan di program Ruang Rindu dengan requestan Anda, baik itu mancanegara ataupun Indonesia di era 80.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

0: 91,21 RRI Jakarta, Arjen Brass with Leonie, di mana lagu ini dipopulerkan oleh Arjen Brass, seorang penyanyi, pianis, dan juga pemain saksofon asal Belanda, dan menjadi hits besar ya dalam karirnya. Di Belanda, Leonie mencapai posisi 20 di tangga lagu Top 40 yang bertahan selama 7 minggu. Dan lagu ini masuk dalam album bertajuk Just a Little Song to You. Ya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Masih kami tunggu saat ini juga di kedualan telepon 0213440696 dan 3441499. Baik, kita akan sapa di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, dari Nino, Mas, Jakarta.
0: Nino?
1: Ya.
0: Baik. Dari Nino di Jakarta ya.
1: Dengan Mas siapa ini ya?
0: Dengan Verly, Pak Nino.
1: Oh, Verly, salam kenal.
0: Salam kenal, Pak Nino.
1: Ini ya. Lagu apa ya? Sume mau manca ya?
0: Mancanegara dan Indonesia di era 80 sampai dengan 90, Pak Nino.
1: 80-an ya? Kalau Nightmare 84 ada nggak ya?
0: Nightmare?
1: Judulnya Nightmare, vokalnya nggak lupa.
0: Oke, ini belum tersedia untuk lagunya. Mungkin ada belum. Lagu lain, iya.
1: Buat PR kapan-kapan dimasukkan ya, Mas ya.
0: Siap, dicatat,
1: mungkin,
0: Pak Nino.
1: Mungkin masih di kaset, belum dimasukkan ke digital.
0: Betul, Pak Nino, belum tersedia.
1: Ada aja deh, White Lion aja deh.
0: White Lion yang berjudul?
1: Itu loh, yang satu cowok ditolak sama dua cewek itu.
0: Oke, ini kita ada tiga.
1: Iya.
0: Till Death Do Us Part. Terus juga ada When the Children Cry. Atau You're All I Need.
1: Yang atas aja deh, yang pertama.
0: Till Death Do Us Apart. Baik, dikirimkan untuk siapa lagunya, Pak Nino?
1: Salamnya buat siapa ya? Salamnya buat siapa ya? Mbak siapa? Namanya Adin Sardi.
0: Baik.
1: Mbak Indah Anjani. Terus Mbak Nera Anggita, Mbak Dewi Rade, Mas Dewi. Dan lain-lain dah.
0: Iya.
1: Buat Mas Edline, Mas Tugas.
0: Terima kasih, Pak Nino.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal. Terima kasih sudah bersama kami. Waalaikumsalam. Baik, dari Pak Nino di Jakarta yang request lagu dari ini ya, What Lie dengan Till Death Do Us Apart. Baik, di WhatsApp kita kembali menyapa. Ada Ibu Eka, selamat malam Ibu Eka di Tebet. Diminta diputarkan lagu dari Vina Paduwinata yang berjudul Logika. Salam untuk Ibu Sorin, Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Ria, Ibu Endang, Bu Ana, Ibu Anisal, Bu Uut, Pak Bambang, Pak Alex, Pak Kuat Kuswanto, Mama Tiara, Mbak Tia, Ibu Hati Rustam, Ibu Titi Dewi, Kak Joyce, Kak Puja, Bu Muji, dan lainnya. Untuk Ma Verly, terima kasih dan selamat bertugas sampai nanti malam. Terima kasih Ibu Eka yang selalu berkenan hadir bersama kami di Ruang Rindu. Oke, dan juga ada Bung Alex. Selamat malam Bung Alex, ditunggu jika ada lagu yang ingin didengarkan pada malam hari ini. Oke, terakhir kita sapa ada Joy. Selamat malam Joy, sehat selalu ya. Iya, mau request lagu dari Kris Dayanti yang berjudul Ku Tak Sanggup. Salamnya untuk Bang Ri, Kak Puja, Ibu Risa, Ibu Dindin, Ibu Wulan, Ibu Merpati, Ibu Eka, dan semua pendengar Pro 1. Terima kasih and God bless you untuk Kak Joyce. Kalau gitu terakhir kita kembali menyapa, selamat malam Ruang Rindu, ada Ibu Titi Dewi yang merequest lagu Tiada Seindah Hari Ini oleh Retno atau Ingin Kumiliki dari Ruth Sahanaya. Salam untuk Ibu Risa, Ibu Dindin Ciguria, Ibu Anisal, Ibu Eti Rustam, Ibu Saurin, dan pendengar di grup Ruang Rindu ya. Selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih Ibu Titi. Terakhir kita akan sapa ada Ibu Mujiati di Bogor. Selamat malam Ibu Mujiati, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mas Perli.
0: Iya.
2: Apa kabarnya?
0: Puji Tuhan diberikan kesehatan. Apa kabar Ibu Muji?
2: Sama, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan,
2: sama
0: sehat
2: kita
0: ya.
2: Sehat.
0: Iya.
2: Iya, Bogor ini malam ini cerah.
0: Hari segar. Ini cerah ya, segar. Walaupun tadi di sore hari sempat mendung seperti yang
2: mendung,
0: iya, didapat.
2: Seperti yang mendung. Mau hujan hanya gerimis tidak jadi.
0: Numpang lewat
2: tapi
0: saja.
2: Baik. Iya. Tapi tidak gerah seperti biasanya ngelekep. Ini ada rada segar-segar.
0: Segar ya. Baik, adem.
2: Iya, betul. Iya. Adem lah.
0: Iya. Untuk lagu yang
2: Mas Perli,
0: yang bisa kami putarkan.
2: Lagunya. Ini sebetulnya lagu lama dari Kus Plus, judulnya Perasaan kalau ada. Sekarang lagi ngetop nih lagu, suka dipakai kayak di TikTok itu. Enak banget.
0: Oke. dengan judul perasaannya, ya, tapi belum tersedia nih, Ibu.
2: Oh, belum tersedia.
0: Iya, yang P hanya pencuri hati, tapi belum ada yang diinginkan.
2: Iya, itu lagi sekarang dipakai di TikTok. TikTok itu lagi, aduh, enak banget. Jadi mengingatkan waktu zaman kita remaja.
0: Oke.
2: Iya, betul. Ya udah, kalau nggak ada lagu lama juga ini dari tahun 80-90 ya. Penyanyi dari Filipina kalau nggak salah Maribeth. Itu ada lagunya Denpasar Moon.
0: Denpasar Moon, ada ini lagu tentunya terkenal di era 90-an awal. Dikirimkan untuk siapa lagunya, Ibu?
2: Ini saya kirimkan buat semua sahabat-sahabat Ruang Rindu yang malam ini lagi monitor. Ya, termasuk Bu Eka, Bu Rista Siregar, Bu Titi Dewi, Bu Saurin, Bu siapa lagi ya, pokoknya semua deh ya, Pak Pasudi juga bisa. Juga khusus buat Mas Perli, terima kasih banyak.
0: Terima kasih ya, Ibu Moji.
2: Iya, semoga selalu sehat. Juga buat salam buat cucu oma di rumah, selalu sehat ya.
0: Siap, Ibu, terima kasih banyak.
2: Iya, sama-sama Mas Perli, terima kasih.
0: Terima kasih,
2: selamat malam.
0: Baik, dari Ibu Muji di Kota Hujan Bogor yang merequest salah satu musisi dari Filipina ya, disampaikan yang berjudul Denpasar Moon. Baik, kita akan kembali menyapa juga di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Iya. Selamat malam dengan Kakak Ruang siapa dan di mana?
3: Iya, dengan Via nih, Kak Verlin.
0: Kak Via ya, di kota?
3: Iya, di Rangkas Bitung.
0: Di Rangkas Bitung. Kabar sehat Kak Via?
3: Sehat, alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
0: Diberikan kesehatan, alhamdulillah. Terima kasih, Kak Via.
3: Iya.
0: Baik, amin, untuk lagu.
3: Ya, selalu sehat ya.
0: Amin.
3: Iya. Ya, baru pengen tahu nih, baru dengar soalnya.
0: Selamat bergabung di Ruang Rindu, Kak Via. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
0: Baik, untuk lagu yang bisa diputarkan baik mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90, Kak Via.
3: Oh, ini khusus Indonesia ya?
0: Mancanegara dan Indonesia bisa diputar.
3: Oh baik, pengen dari manca aja bang ya.
0: Bisa diulang, mohon maaf.
3: Dari mancanegara aja ya.
0: Baik, dari musisi?
3: Pengen dari Kokoli.
0: Kokoli, iya.
3: Yang Before I Fall in Love.
0: Before I Fall in Love, ini soundtrack dari Runaway Bride ya.
3: Oh begitu ya, nggak tahu sih.
0: Nggak apa-apa, dikirimkan untuk siapa lagunya, Kak Via?
3: Baik, terima kasih buat yang sudah pada masuk aja. Yang tadi ada Ibu siapa?
0: Tadi ada Ibu Mujiati di Bogor.
3: Oh, baik, buat Ibu Mujiati di Bogor, salam kenal Bu. Terus buat semuanya aja, soalnya belum tahu ya Kak Verlin.
0: Iya, tidak apa-apa. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami.
3: Baik, spesial buat Kak Verlin, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Baik, selamat malam. Baik, dari Kak Via di Rangkas Bitung. Ya, pendengar pun yang ingin bergabung dan menambahkan playlist kami di malam hari ini, baik mancanegara ataupun Indonesia, di 3440696 dan 3441499 dan juga melalui WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,21 RRI Jakarta, Yuni Shara dengan Desember Kelabu yang menjadi lagu penyambung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu. Kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 Jakarta. Baik dari 0858486 sekian-sekian. Halo, selamat malam. Selamat memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah untuk yang merayakannya. Terima kasih juga untuk Anda ya. Baik. Ada Ahmad Safi di Tangerang. Halo Uma Ferlijan, minta diputarkan lagu Tiada Lagi. Salami untuk buat Saputra dan Oyong di Jepara dan Pandeglang. Minta lagunya Tiada Lagi dari Mayang Sari ya. Terima kasih untuk Bung Ahmad Safi. Kembali menyapa ada Ibu Sorin di Simpruk. Selamat malam. Ibu Sorin mau salam untuk Ibu Dindin, Ibu Yati Suyanto, Ibu Mujiati, Ibu Risa, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Ibu Marani, Cikuria, Kak Ana, Kak Puja, Tedinda, Pak Parsudi, Bang Ri, dan semuanya salam sehat bahagia. Lagu dari Scorpions dengan Wind of Change. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Ibu Saurin. Oke, juga ada Santi di Cibinong. Selamat malam Santi, selamat kembali bergabung di Ruang Rindu. Iya, Santi di Cibinong mau request lagunya dari Sleeping in My Car dari Roxette. Selamat istirahat. Terima kasih Upa Fairly. Terima kasih juga untuk Yuni Santi. Oke, terakhir kita sapa ada dari Riva Ririn di Binong Curug, Kabupaten Tangerang. Ikutan bergabung lagi di Ruang Rindu. Terima kasih. Request lagunya dari Arwana dengan Kunanti ataupun Kerinduan dari The Rollies. Kalau ada lebih Kunanti aja Kak. Salam untuk Ibu Nuraida. Amin. Dan untuk semua pendengar Prosatu di Tangerang dimanapun berada. Informasi lalu lintas tepatnya di Karawaci Tangerang dan sekitarnya ramai lancar, ditemani juga oleh Pro 1 Jakarta. Oke. Terima kasih ya. Selamat bertugas dan salam untuk tim dan terima kasih pun untuk Rifa Ririn. Baik, pendengar, masih ada satu sesi kesempatan Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
1: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
0: Ya masa gue diem aja sih?
1: Ya bukan diem sih, Kak. Tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
0: Harimau?
1: Iya, bisa kelihatan keren. Tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja. Termasuk lo sendiri, Kak.
0: Jadi gue harus gimana nih?
1: Coba deh pikirin dampaknya. Perlu nggak dibales? Atau cukup diabaikan aja? Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
0: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya main cerdas.
2: Gunakan jempolmu dengan bijak. Karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta Slam dengan Gerimis mengundang. Sebagai lagu penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, kita akan sapa-sapa terakhir yang sudah bergabung ya. Ada Bung Ahmad di Kedoya Jakarta Barat yang minta lagu dari Slang dengan Kamu Harus Pulang. Terima kasih Kak Ferdi, terima kasih juga untuk Bung Ahmad. Kembali menyapa ada Bang Asep di Jonggol. Iya, minta diputarkan Roni Sianturi dengan Melangkah di Awan. Salam untuk penyiar Pro 1, salam kenal dari Mang Asep di Jonggol. Terima kasih Mang Asep, selamat bergabung di Ruang Rindu. Oke, juga ada Desi Nicolina di ini ya, di Depok. Terima kasih Desi, minta lagunya dari Heart Alone. Selamat bertugas, terima kasih Kak Desi. Juga ada Echamit di Bogor. Selamat malam Kak Echamit.

Berbagai Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan merequest lagu favorit Anda. Dan mohon maaf tentunya untuk lagu yang belum sempat terputar di malam hari ini. Kita bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semesta memberkati.

Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979727912. Jakarta malam ini.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Regina dengan Aku Jatuh Cinta. Sebagai kebersamaan kita di Jakarta malam ini pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seluruh pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: pantai ini indah sekali ya, Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas. Tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
1: Ah, biasa aja, Bu Rina. Laut kan luas, sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apalah.
0: Justru itu yang berbahaya, Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
1: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu, toh.
0: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja, Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
1: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisa lah mengurus dirinya sendiri.
0: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
1: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
0: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saudara pendengar, dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Nikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Char, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta Malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Di awal kelas filsafat sebuah universitas, ada seorang profesor yang berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya. Ia membawa sebuah toples mayonaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, serta pasir. Mahasiswanya memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang akan profesor itu lakukan dan mencoba menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucap sepatah kata apapun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil tersebut ke dalam toples mayonaise, satu persatu. Mahasiswanya pun bingung, namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dulu. Setelah batu-batu itu sampai di leher toples, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Ia bertanya kepada para mahasiswanya, apakah mereka pikir toples tersebut telah penuh? Para mahasiswanya sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil kecil tersebut menemukan celah di antara batu-batu yang lebih besar. Profesor lalu mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat pada toples. Ia lalu bertanya lagi kepada mahasiswanya apakah toples itu sudah penuh? Dan mahasiswanya kembali sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan dilakukan oleh profesor selanjutnya. Namun mereka masih tidak mengerti kenapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayonaise. Pasir tersebut mengisi setiap ruang yang tersisa pada toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada para mahasiswanya, apakah toples tersebut telah penuh? Dan jawabannya iya, toples tersebut sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples tersebut merupakan analogi untuk kehidupan. Ia menyamakan batu dengan hal-hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kesehatan, pasangan, anak-anak, dan semua yang membuat hidup kita lengkap. Ia kemudian membandingkan kerikil dengan hal-hal yang membuat hidup kita nyaman, seperti pekerjaan, rumah, dan mobil. Akhirnya ia menjelaskan bahwa pasir adalah analogi untuk hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Profesor menjelaskan, jika menempatkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka pasti tidak akan ada lagi ruang bagi hal besar yang berharga.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka bisa sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, di hari Rabu 17 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, udah bangun kan ya?
1: Udah, tapi headphone saya mati.
0: Coba
1: gimana
0: dicek dulu.
1: Bam, hari ini belum? Tidurnya enak, tidurnya semalam.
0: Alhamdulillah. Masih bisa sih nanti tidur lagi.
1: Semalam kamu siaran ya?
0: Semalam, sore.
1: Sore, oh iya, back sore. To back ya, kelar jam 8 dan pulang.
0: Pulang. Sebenarnya sih nggak mau pulang ya, cuma nanti yang di rumah nanyain, kok nggak pulang?
1: Udah nyaman ya.
0: Udah nyaman.
1: Di kantor punya kos-kosan ya, saya lihat-lihat ya, nggak mau pulang ya.
0: Ada kamar sendiri, luar biasa.
1: Semoga pendengar Pro 1 juga tidurnya enak ya.
0: Amin, amin.
1: Atau hari ini kayak nggak mau kerja.
0: Iya, kemarin karena kemarin libur. Tapi kemarin enak loh, jalanan tuh lengang, terus kayak. Ini emang hari libur ya gitu.
1: Ah, bener. Karena ternyata banyak yang ini, Bams, yang ngambil cuti. Karena banyak yang enggak dapat cuti bersama hari Senin ya.
0: Oh,
1: tapi
0: I see.
1: Pada ngambil cuti.

0: cuti karena mungkin anak-anak udah pada mulai libur ya. Anak-anak iya. Udah libur belum?
1: Udah.
0: Nah kan?
1: Enggak deh, masih ada masuk sekolah, tapi nggak tiap hari. Hari ini malah libur. Jadi masuknya tinggal tuh nanti hari tuh? Senin. Hari Sabtu oh. Ada kayak semacam perpisahan kelasnya apa ya?
0: Saya lihat kegiatan Bapak di Instagram perpisahan kelasmu.
1: Karena dua-duanya lulus.
0: Oh, kan satu lulus berasa TK. Ya Kak, iya bayar dong. Sekolah.
1: Banget. Satu lulus TK, satu lulus SD, kebayang enggak tuh?
0: Aduh, menantang.
1: Terus masuknya sekolah swasta.
0: Sedapnya.
1: Tajir banget bapaknya.
0: Itu pertanda saya enggak bisa ngajak Bams jajan ojek online.
1: Oh, kalau itu bisa.
0: Oh, masih ya.
1: Bapaknya masih bisa. Warteg-warteg kan bisa
0: masih
1: kita.
0: Masih bisa lah ya. Semoga hari ini Anda menyenangkan ya pendengar Pro 1. Amin. Di tanggal 17 Juni. Semangat yang mungkin walaupun agak berat ya. Karena kemarin liburnya hari Selasa ya Kak.
1: Iya, kayak masih, aduh kok masih panjang sih harinya gitu.
0: Masih Rabu nih.
1: Masih Rabu. Bersama Bamsari
0: dan Roli Hutahayan di Jakarta Pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Yang baru nyalain monitornya. Mm-mm. Kita udah lama nggak dengerinnya ibu. Apa? Siapa tuh yang biasanya apa pagi?
2: Bu Is.
1: Bu Is. Bu Is, apa
2: aku
1: kabar?
2: Beberapa Bu Is, waktu lalu Bu Is sempat bilang kurang sehat gitu loh.
1: Oh,
2: Bams.
1: Bu Is mudah-mudahan sempat sembuh ya Bu Is.
2: Iya,
1: ya,
2: mudah-mudahan kita, ya. Sekarang lagi disibukin sama ngurus cucu ya.
1: Ah iya, biasanya tanaman ya.
2: Oh iya benar, benar.
1: Sehat-sehat untuk Anda yang selalu mendengarkan kami, yeah. Walaupun mungkin tidak bisa menyapa, it's okay, gak apa-apa. Yang penting masih dengerin ya.
2: Iya, semoga berjalan lancar paginya ya. Walaupun agak sedikit berat meninggalkan kasur ya.
1: Iya lagi.
2: Tapi nggak tahu ya. Kalau di kepala 30 ini tuh masih ada tuh momen ini Bams, momen aduh males banget lagi tuh masih ada tuh.
1: Masih ya.
2: Di 40 plus plus masih ada yang gitu enggak ya?
1: Aku 30 atau? Juga, Lil.
2: Aduh. Mungkin teman-temanmu ada cerita
1: tapi 40
2: gitu.
1: Ada sih, 40 ada.
2: Iya. Yeah.
1: Okay. Kayak apa ya, kayak mencari titik kenyamanan selalu gitu. Ini gue di mana ya nyamannya,
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Jadi kayak apa ya, ya gitu deh pokoknya.
2: Atau kayak gak bisa, kalau udah bangun tuh kudu bangun gitu.
1: Tapi sekarang aku lagi seneng olahraga terus sih.
2: Yeay.
1: Semalam abis siaran lumayan satu putaran di Monas.
2: Satu luar, lingkaran luar.
1: Lingkaran luar.
2: Wah, asik-asik.
1: Lumayan tuh 2,6.
2: Abis siaran. Malam-malam.
1: Iya, jam 7:30.
2: Antum gak takut? Enggak. Itu kan sih gelap banget sekitaran situ.
1: Enggak.
2: Asik.
1: Masih, kan dia di luar kan banyak mobil dong.
2: Iya, tapi itu kan sepi dan apa
1: enggak,
2: ya?
1: Enggak sepi ya.
2: Sepi tau.
1: Kan itu jalanan umum. Lingkar lu yang di
2: iya,
1: luar.
2: Iya, iya. Yang trotoar di trotoar luar kan. Iya, itu kan lumayan.
1: Oh, yang okay. Sepi itu paling yang di depan Balai Kota tuh agak gelap tuh.
2: Ya, masuk ke yang, samping istana yang abis dari Gambir.
1: Ah itu enggak sih depan
2: abis
1: istana.
2: Dari kan dari yang belokan Gambir itu kamu ke Gambirnya?
1: Ke Gambirnya, enggak. Muter.
2: Gambirnya muter tuh
1: seputaran.
2: Yang
1: tapi nggak masuk ke dalam di luar.
2: Iya iya.
1: Yang
2: terus luar lagi ya, lanjut samping istana ya.
1: Samping istana.
2: Lumayan. Keren.
1: Lumayan. Iya, mudah-mudahan kita lagi, soalnya kan kemarin juga lagi rame Jakim tuh. Orang-orang lagi pada
2: lari ya.
1: Banyak yang suka ya, lari ya, jadi ya, kayaknya ya. Udahlah, kita ikutan lari juga.
2: Terpanggil ya.
1: Tapi emang dari kemarin sebelum itu, iya, sebelum itu juga udah mulai olahraga lari. Terus sih.
2: Eh, jogging.
1: Ya, mudah-mudahan continue. Biar ya. Perutnya agak sedikit shape lah ya. Cita-cita boleh dong.
2: Amin dong. Iya amin dong. Amin amin. Nanti aku saranin beli korset kamu gimana gitu.
1: Tapi aku punya, enggak usah beli dulu. Ada di rumah.
2: Itu katanya membantu loh. Sedikit
1: iya
2: menahan untuk ini apa namanya? Cukup makan.
1: Emang iya ya.
2: Karena kan perut kan kamu kena shape gitu kan, jadi nggak nyaman kalau udah kepenuhan.
1: Iya, iya.
2: Gitu.
1: Iya sih. Iya.
2: Baiklah,
1: siapa? Tapi aku nggak pengen pakai lagi sih, pengennya yang shape beneran aja.
2: Amin. Bisa.
1: Ulil juga kan.
2: Iya, goalnya pokoknya sehat.
1: Amin.
2: Badan ya, betul, bonus.
1: Azim. Yes, betul sekali. Oke, nanti seperti biasa kita ada Mutiara Pagi. Temanya adalah Tahun Baru Islam, momentum muhasabah dan perbaikan diri bersama Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan.
2: Untuk Anda yang juga mau ikut berinteraksi, boleh ya di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami 0213440696 dan 3441499.
1: Dan sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu ada pembacaan Quran Surat An-Nisa ayat 1-5.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sudah masuk di segmen Mutiara Pagi. Dan hari ini kita ngobrolin seputar Tahun Baru Islam yang kemarin kita baru rayakan ya, dengan subtema adalah momentum muhasabah dan perbaikan diri. Bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon pagi hari ini, ada Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA. Beliau adalah penyuluh madya Kemenak Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat pagi Ibu, semuanya. Selamat pagi.
3: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, ya. Selamat tahun baru ya Bu ya.
3: Iya, sama-sama. Jiwa baru, semangat baru, harapan baru, semoga terkabul.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai pembuka kita di pagi hari ini, silakan Ibu yang mau disampaikan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Para pendengar yang berbahagia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini 17 Juni 2026 atau bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1448 Hijriah, kembali kita berjumpa di RRI Pro 4 dalam acara Mutiara Pagi. Semoga semuanya yang mendengarkan akan mendapatkan rahmat, taufik, dan hidayah Allah. Tetap semangat mendapatkan kebaikan di tahun ini, tentunya lebih baik dari tahun yang sebelumnya.
2: Amin.
3: Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan cinta beliau. Dan insyaallah selamat dunia wal akhirah. Amin ya mujibas sa'ilin. Pendengar yang berbahagia, tema kita hari ini adalah Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, momentum muhasabah dan perbaikan diri. Momentum Muharram adalah penanda bahwasannya manusia sedang diberikan kebaikan, diberikan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mampu menjadi pribadi yang lebih baik tentunya dari tahun-tahun sebelumnya. Kita berharap dalam momentum tahun baru ini muhasabah untuk memperbaiki diri tentunya sangat penting bagi seorang muslim yang insyaallah termasuk para pendengar RRI Pro 4 yang hari ini mendengarkan kajian
2: Pro 1 Ibu Ustazah, mohon maaf.
3: Pagi. Kenapa?
2: Pro 1.
3: Oh, Pro 1, ya. Yeah. Baik, baik. pendengar yang berbahagia, muhasabah artinya menghisap atau menghitung-hitung apa yang masih kurang pada diri manusia itu sendiri. Hasibu qabla an tuhasabu. Banyak-banyaklah menghitung apa yang menjadi kekurangan diri sebelum menghitung apa yang menjadi kekurangan orang lain. Terkadang kita lebih suka melihat kekurangan orang lain dibanding dengan melihat kekurangan kita masing-masing. Dan akhirnya ini yang sering terjadi kekisruhan di tengah masyarakat, ya, baik di skop yang paling terkecil namanya keluarga maupun di skop yang paling besar. Maka menjadi penting momentum Muharram ini untuk sama-sama berintrospeksi diri, kalau bahasa Indonesianya, jika bahasa Arabnya adalah muhasabah. Untuk apa? Ya, untuk mengetahui sejauh mana kekurangan-kekurangan kita mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita pertahankan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih mendapatkan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pendengar yang berbahagia, yang namanya muhasabah atau berintrospeksi diri memang itu adalah satu hal yang langka bagi manusia, ya, kecuali bagi orang-orang yang kata Allah adalah manusia yang beriman dan bertakwa. Kenapa? Kalau orang beriman itu dia yakin di mana dia berbuat pasti akan ada konsekuensi yang akan didapati. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kesalahan yang kita perbuat, maka itu tidak akan luput daripada balasan Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, tidak akan luput dari yang namanya pahala Allah. Maka hati-hati dalam berbuat, sebaiknya apabila akan berkata-kata atau melakukan sesuatu hal, difikirkan terlebih dahulu, bermuhasabah diri, apakah yang dibicarakan atau yang dilakukan ini memberikan manfaat atau malah melukai hati orang lain. Salamatul insan fi hifzil lisan, kata Nabi begitu. Sebaik-baiknya manusia itu yang pandai menjaga mulutnya. Mulutmu adalah harimaumu. Maka ketika tahun baru hadir di tengah-tengah kita, ya, di surat Al-Azab ayat ke-70, jagalah mulut dengan perkataan yang qaulan sadida. Memang apa kebaikan dari menjaga mulut? Satu, dosa-dosa kita diampuni. Dan alhamdulillah kalau mulut kita bisa dijaga, insya Allah tidak akan banyak manusia yang terluka. Maka lembaran-lembaran hitam kita oleh Allah semuanya dihapus menjadi lembaran yang putih. Yang kedua, Allah angkat derajat kita kalau kita mampu menjaga kehormatan orang lain melalui lisan kita. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan, hati-hati dengan mulut kita masing-masing. Pendengar yang berbahagia, mengenai muhasabah untuk memperbaiki diri ada tiga langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mentafakuri atau berpikir apa yang menjadi kebaikan Allah kepada kita, baik yang datangnya langsung maupun yang datangnya tidak langsung. Silakan dibuka surat Ali Imran ayat 190-191 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Manusia yang akan jauh dari kobaran api neraka adalah manusia yang sesungguhnya menggunakan akal pikirannya. Dia senantiasa bertafakur dari apa yang Allah ciptakan. Adanya penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, adanya manusia yang punya karakter, ini juga adalah bahan pemikiran manusia agar senantiasa banyak bermuhasabah, menghitung-hitung apa yang menjadi kekurangan dan juga kesalahan di diri kita masing-masing. Maka kata Allah, daripada memikirkan apa yang menjadi kekurangan orang lain, pikirkanlah yang menjadi penciptaan Allah buat manusia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semuanya sangat bermanfaat dan berguna bagi makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati manusia yang selalu menggunakan akal pikirannya. Itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Dan dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Derajat manusia itu ditentukan dengan takwanya. Orang takwa itu apa, Bang? Orang takwa itu adalah mereka yang takut akan azab Allah apabila melakukan kesalahan. Maka gunakan akalmu dengan baik agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan fatal yang bisa mengakibatkan kita terjumus dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, pendengar yang budiman, pergantian malam dan siang pun harus kita pikirkan nih. Bagaimana Allah menjadikan malam untuk kita istirahat, kemudian siang untuk kita beraktivitas. Sekarang dibalik, kalau misalkan tahun 1447 Hijriah, kalau paginya kita, kalau bahasanya ngalong ya, paginya kita tidur, yeah, malamnya kita bekerja. Nah coba di planning, kalau pagi-pagi pada subuh jangan tidur dulu, lakukan kegiatan-kegiatan sampai nanti matahari terlihat oleh kita. Kan katanya pamali ya, kalau bahasa bahasa Sunda nama pamali. Tapi kalau kata bahasa agama mah itu menjauhkan rezeki yang akan kita dapat menjadi jauh karena tidurnya kita pada subuh. Maka gerakan badan agar kita lebih sehat, lebih semangat, diatur saja dengan pola sehatnya, dengan makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna tentunya, mensana in corpore sano. Itu yang pertama. Adalah bertafakur. Bertafakur itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Kenapa? Karena dengan berpikir kita akan terus lebih dekat dengan Allah, semakin ingin mengenal Allah dan semakin beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah mujahadah. Apa mujahadah itu? Bersungguh-sungguh. Boleh dibuka di surat At-Taubah, surat ke-9 ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ila akhiril ayat. Orang yang beriman itu adalah yang pertama cirinya. Mereka mau berhijrah. Hijrah itu pindah dari titik yang tidak baik menjadi manusia yang baik. Jadi titik yang baik menjadi manusia yang lebih baik lagi. Maka momentum tahun baru muhasabah bagi kita. Apakah kita mau berhijrah menjadi orang yang lebih baik atau malah kita menjadi orang yang lebih buruk dari tahun sebelumnya. Kata Nabi, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, mereka adalah orang-orang yang sukses. Apabila hari ini dengan kemarin sama, maka dia adalah orang yang merugi. Apalagi jika hari ini lebih baik daripada dari buruk daripada hari yang kemarin, maka Allah akan memberikan laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Saya yakin pendengar RRI Pro 1 ingin menjadi manusia yang sukses. Hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Amin. Atau tahun 1448 Hijriah lebih baik daripada tahun 1447 Hijriah. Jadi hidup itu harus di planning, harus ada rencana ke depan. Bagaimana nih, mumpung baru tanggal 2 Muharram ya, apakah ingin lebih baik ibadahnya, lebih awal waktu sholatnya, lebih banyak baca Al-Qur'annya, lebih senang zikirnya, kurang-kurangi kegiatan-kegiatan yang bisa merusak amaliah kita. Di kemudian hari ketika dihisab tidak menjadi orang yang muflis. Apa itu muflis? Orang yang merugi, yang merasa amal ibadahnya banyak tapi ternyata menjadi orang yang merugi dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, wajahadu jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Jadi ciri orang yang beriman di surat At-Taubah yang pertama, hijrah berpindah. Jahadu itu bersungguh-sungguh ya. Ciri manusia yang melakukan muhasabah untuk memperbaiki diri. Jihad itu harus dua. Duanya itu apa? Bi amwal wa anfusihim, dengan harta dan dengan jiwa. Tidak disebut berhijrah kalau hanya dengan hartanya saja. Tidak disebut berhijrah, berjihad kalau dengan jiwanya saja. Itu harus komplit bang, ada harta, ada jiwa. Ini sekarang abang sama nonek lagi jagain ini nih, mutiara pagi. Iya. Nah, bukan hanya badannya saja yang hadir di RRI Pro 1. Tapi juga hatinya ikut apa? Ikut ngaji. Ikut mendengarkan ya yang baik-baik tentunya, agar menjadi nilai jihad fisabilillah. Kalau ada apa-apa ketika nanti kita pulang, misalkan na'udzubillahi min dzalik ya, kita kan nggak pernah tahu masalah takdir ya. Kadang kita udah hati-hati, orang tidak hati-hati. Misalkan kita kecelakaan nih, nah ternyata meninggal, maka perginya kita ke RRI Pro 1 ya, mendengarkan tadi kajian Mutiara Pagi, tiba-tiba pulang ternyata harus berakhir dengan kembalinya kita kepada Allah, maka itu dinilai dengan jihad. Kenapa? Dari rumah ke kantor sudah menggunakan kendaraan. Kendaraan itu kan pasti butuh bensin. Maka bensin itu dikatakan jihadnya bi amwal. Kemudian bi anfusihim, dengan badan kita hadirnya di studio itu ternyata kita benar-benar mendengarkan apa yang menjadi tugas kita. Ketika memandu pun kita termasuk orang yang sedang berjuang belajar untuk menuntut ilmu agama walaupun hanya melalui radio, insya Allah. Jadi kalau kita segala sesuatu melakukan aktivitas jangan setengah-setengah, harus jiwa dan raga, harus jiwa dengan harta juga ya. Insya Allah harta yang sudah dikeluarkan gak usah takut, semuanya diganti oleh Allah karena dalam rangka jihad fisabilillah. Maka menjadi penting bagi manusia yang muhasabah, jangan hitung-hitungan dengan Allah. Allah punya matematika khusus untuk kita. Ketika rezeki kita berkurang, insya Allah akan ada lebih dari Allah. Kalau kita pakai rezeki matematika manusia, stres bang. Ya, berapa sih gaji kita sebulan dengan pengeluaran yang sekian banyak. Apalagi sekarang serba naik. Kayaknya nggak mungkin deh tercover ya dari semua gaji itu untuk memenuhi kebutuhan. Sementara kan manusia itu kadang-kadang sifatnya konsumtif. Lebih mementingkan sesuatu yang dimaui daripada yang memang butuh. Nah ini nih yang jadi masalah ya. Maka akhirnya suka menjadikan porak-porandanya rumah tangga ketika segala sesuatu itu diawali dengan hawa nafsu. Maka sebaiknya hawa nafsu itu diukur dengan segala kemampuan yang ada. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Dan yang ketiga adalah muraqabah. Jadi yang pertama adalah mentafakur, kemudian mujahadah, yang ketiga adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Upaya untuk bermuhasabah adalah muraqabah. Ya, yang ketiga, merasa diawasi oleh Allah setiap kegiatan gerak-gerik kita, ucapan kita. Jadi ternyata tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, pendengaran Allah, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan. Hati-hati, walaupun mungkin kita siaran, ya. Jangan sampai candaan kita dengan sesama penyiar itu menyinggung perasaan orang yang mendengar, walaupun hanya sekedar bercanda. Sesekali bercanda boleh menghilangkan stres, tapi hati-hati, tidak luput dari segala apa yang kita candai, termasuk perkataan-perkataan yang mungkin menurut kita candaan, tapi belum tentu bagi yang mendengarkan ini adalah sebuah candaan. Apalagi kalau mungkin yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang sensitif. Jadi sekali lagi, setiap pekerjaan itu akan ada konsekuensi yang didapati ya, siapapun itu, termasuk penceramah kah, penyiar kah, dan lain sebagainya, itu pasti akan dinilai dari segala bentuk ucapan terutama, kemudian bentuknya perbuatan. Jadi muraqabah itu nanti para pendengar boleh melihat surat Al-An'am ayat ke-59 sampai dengan ke-62. Ya, bagaimana Allah itu mengetahui hal-hal yang gaib yang tidak pernah kita ketahui, termasuk jatuhnya helaian daun di atas muka bumi. Itu hanya Allah yang tahu. Hembusan angin, semilir yang kita rasakan menjadi sejuk, itu juga adalah urusan Allah. Maka kata Allah, yang sembunyi saja saya tahu, apalagi yang tidak tersembunyi. Maka hati-hati pendengar, sekali lagi ini adalah momentum perbaikan diri. Kalau memang melakukan hal-hal yang dikatakan mungkin manusia tidak mengetahui, tapi Allah selalu mengetahui. Manusia tidak mendengar, tapi Allah maha mendengar. Itu yang harus kita camkan. Maka yang namanya manusia itu perbanyak berzikir, perbanyak untuk bermuhasabah diri agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari. Mumpung masih awal-awal tahun baru, sekali lagi jangan membuat catatan-catatan buruk terutama dari lisan kita yang akan jatuh menjadi perkara yang membuat manusia terluka, manusia merasa sakit hati. Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi dikarenakan mulut. Ada majikan yang mungkin mulutnya kurang bagus dengan bawahan, ya. Akhirnya bawahannya merasa dendam. Tidak saat itu, tapi mungkin ketika bawahannya sudah berhenti bekerja. Akhirnya apa? Terjadi pembunuhan, beritanya sampai ke buzzer. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, jaga yang namanya lisan, perbuatan, perkataan yang bisa merusak nilai muhasabah dalam upaya memperbaiki diri. Jadi, pemirsa yang berbahagia, inilah penghantar saya sebagai awal dari pembicaraan momentum muhasabah dan perbaikan diri di tahun baru 1448 Hijriah. Ya, pandai berpikir, pandai bermujahadah, dan juga pandai bermuraqabah. Amin ya rabbal alamin.
2: Baik, dan pendengar Pro1 seperti biasa kami persilakan Anda yang mau bertanya seputar tema kita mengenai tahun baru Islam, momentum muhasabah dan perbaikan diri, silakan disampaikan via WhatsApp di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

0: Pada suatu hari, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesederhanaannya, sedang berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba, ia melihat seorang budak berkulit hitam sedang membawa beban berat. Abu Dzar merasa kasihan dan menghampiri budak itu. "Wahai saudaraku, izinkan aku membantumu membawa beban ini," kata Abu Dzar. Budak itu terkejut dan berkata, "Wahai tuan, janganlah engkau bersusah payah. Aku hanyalah seorang budak." Abu Dzar tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah hamba Allah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Marilah, aku bantu engkau." Abu Dzar kemudian membantu budak itu membawa beban beratnya. Mereka berjalan bersama sambil berbincang-bincang.
1: Abu Dzar menanyakan kabar budak itu dan keluarganya. Budak itu merasa sangat senang dan terharu dengan kebaikan Abu Dzar.
0: Ketika mereka sampai di tempat tujuan, budak itu mengucapkan terima kasih kepada Abu Dzar. Abu Dzar pun berkata, "Wahai saudaraku, janganlah engkau berterima kasih kepadaku. Kita adalah saudara seiman. Sudah sepantasnya kita saling membantu." Kisah ini menunjukkan betapa Abu Dzar, seorang sahabat Nabi yang mulia, sangat menghargai sesama manusia. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau warna kulit. Beliau memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Masih di Mutiara Pagi pendengar, dengan tema pagi hari ini adalah Tahun Baru Islam, Momentum Muhasabah dan Perbaikan Diri. Bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon pagi hari ini ada Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Afla MA, Penyuluh Ahmadiyah Kemenak Jakarta Selatan. Ibu Ustazah.
3: Iya. Yeah.
2: Baik, ada satu pertanyaan ini dari Ibu Lastri di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Bu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini banyak orang yang merasa hidupnya berjalan sangat cepat, sibuk sekali untuk bekerja, mengejar kebutuhan hidup, dan seringkali waktunya habis untuk media sosial juga. Di momentum Tahun Baru Islam ini, bagaimana cara muhasabah yang sederhana tapi efektif supaya kita bisa kembali memperbaiki hubungan dengan Allah tanpa merasa terbebani atau harus langsung berubah secara drastis? Silakan Bu Ustazah.
3: Baik. Ya, manusia itu kan berproses. Dalam prosesnya itu tentunya dengan berbagai cara atau jalan. Ya, namanya manusia itu sedang berada di alam dunia. Maka kata Allah, "Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Yang namanya manusia itu kata Allah sedang berada di dunia, silakan mencari keperluan dunianya. Tapi ingat, suatu saat Anda akan kembali ke negeri akhirat. Maka jangan sampai urusan dunia melalaikan apa yang menjadi kewajiban kita antara makhluk dengan Khalik. Pada saat-saat tertentu yang paling gampang saja, di mana kita mengerjakan kepentingan dunia, waktunya Allah memanggil, misalkan dengan sholat, cepat berhenti dulu untuk segera melaksanakan sholat. Ya, kalaupun mungkin masih harus diselesaikan, cepat selesaikan karena kita sadar bahwa kita ini belum sholat. Kadangkala kalau misalkan urusan dunia kita ini kacau balau, itu dilantar dikarenakan banyaknya urusan kita dengan Allah juga tidak harmonis. Ya, salah satunya menunda sholat, apa yang menjadi kebaikan bentuknya sedekah juga kita jarang berbagi. Nah, ini kadangkala ya kepentingan dunia itu suka membutakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Jadi memang tidak instan kalau kita mau berubah, ya. Silakan saja sebagaimana Allah mengatakan as-shalatu 'alal waqtiha, salatlah pada waktunya. Ingat, Anda sehat bisa bekerja dari siapa? Dari Allah. Ingat, Anda mendapatkan gaji itu bukan karena Anda semata-mata pintar, tapi kepintaran itu juga datangnya dari Allah. Jadi kita bermuhasabah diri, oh, segala sesuatu yang baik itu ini adalah datangnya dari Allah atas izin Allah. Jadi kalau tanpa datangnya dari Allah dan izin Allah, sampai kapanpun kita banting tulang, kepala jadi kaki, kaki dibikin kepala, kalau Allah belum izin pasti kita akan tidak mendapat. Sekuat apapun kita berlari mengejar dunia, itu akan luput dari apa kebaikan kita dan juga keselamatan kita nanti di akhirat. Gitu Bang.
2: Baik.
3: Jadi nggak boleh berat sebelah ya, harus seimbang antara dunia dengan akhirat, itu harus seimbang. Okay. Waktunya ibadah-ibadah, waktunya bekerja ya bekerja.
2: Baik. Dan sebagai penutup Ibu Ustazah yang ingin digarisbawahi untuk pendengar Pro 1 silakan mengenai tema kita.
3: Baik, sebagai apa namanya titik merah yang harus kita lakukan sebagai momentum muhasabah ini adalah yang pertama kembali kepada fitrahnya manusia. Ya, manusia itu diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya adalah untuk beribadah. Ibadah itu bentuknya ada dua, hablum minallah wa hablum minannas. Perbaiki hubungan Anda dengan sesama makhluk, maka Allah akan memperbaiki segala sesuatu yang kaitannya dengan kemaslahatan, kesejahteraan. Jangan lupa di balik kehidupan dunia ada kehidupan akhirat, maka ibadahnya juga jangan sampai ditinggalkan atau dilalaikan. Semoga sukses dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Rabbal.
2: Amin ya Rabbal. Alamin. Baik Ibu Ustazah, terima kasih banyak untuk waktunya di Mutiara Pagi hari ini.
3: Sama-sama Abang.
2: Sehat selalu Ibu ya.
3: Amin, amin Bang. Makasih banyak ya.
2: Selamat beraktivitas Ibu. Assalamualaikum.
3: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi hari ini dengan tema Tahun Baru Islam, momentum muhasabah dan perbaikan diri. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kami akan sampaikan Warta Berita Jakarta tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Jakarta Pagi ini.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Warga Jakarta lebih nyaman, lebih menikmati Trans Jabodetabek. Karena sekarang ini sudah 93% konektivitas tersambung, tapi masih di bawah 30%.
3: Naik ya, dari yang 1 liter dari 15 jadi 18, yang 2 liter dari...
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari
4: dan Roli Utahayan. Sari berita penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan tingkat penggunaan transportasi umum di Jakarta melebihi 30%.
1: Harga minyak goreng di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat melonjak naik. Dan berita selengkapnya.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan tingkat penggunaan transportasi umum di Jakarta melebihi 30%. Berikut Penta Maidita melaporkan.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta dapat terus meningkat sehingga dapat melampaui angka 30%. Adapun saat ini, konektivitas antar moda transportasi di Jakarta telah mencapai 93%. Namun demikian, tingkat penggunaan transportasi umum masih berada di bawah 30%. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Tetapi membuat warga Jakarta lebih nyaman, lebih menikmati Trans Jabodetabek. Karena sekarang ini sudah 93% konektivitas tersambung, tapi masih di bawah 30% orang yang secara terus-menerus menggunakan Trans Jabodetabek. Jadi saya ingin itu.
5: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta sendiri terus berupaya untuk mendorong kebiasaan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum, termasuk melalui kehadiran berbagai rute bis Trans Jabodetabek yang melayani rute dari Jakarta menuju daerah penyangga Jakarta maupun sebaliknya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga membuka peluang untuk menambah golongan baru dalam 15 golongan gratis pengguna transportasi umum di Jakarta. Bahkan, kampanye pemanfaatan transportasi umum bagi 15 golongan gratis juga terus digencarkan untuk mendukung terciptanya budaya penggunaan transportasi umum bagi masyarakat. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga seringkali membebaskan tarif layanan transportasi umum pada berbagai momen tertentu. Seperti salah satunya dalam rangka Hari Ulang Tahun Jakarta tahun ini yang ke-499, Pemprov DKI Jakarta akan membebaskan tarif transportasi umum bagi masyarakat yang berlaku selama 3 hari, yakni tanggal 22 Juni, 27 Juni, dan 28 Juni 2026. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Reporter Noviana Gaby melaporkan.
6: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Data yang dihasilkan dari pendataan tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Kadarmanto juga menjelaskan bahwa pihaknya memastikan pelaksanaan sensus ekonomi berjalan optimal dan menjangkau seluruh pelaku usaha. Pendataan mencakup seluruh unit usaha di luar sektor pertanian, mulai dari usaha mikro kecil menengah hingga usaha besar, termasuk usaha yang dimiliki atau dikelola tokoh masyarakat dan pejabat publik. Demikian dikatakan Kadarmanto saat melakukan wawancara Sensus Ekonomi 2026 di kediaman Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Suhut Alinudin, di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Selasa, 16 Juni.

0: 2026.
1: Nah, kalau data ini nanti akan digunakan sebagai perbaikan penghitungan data pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau memang data sampai dengan Pak Ketua tadi tidak akurat, apakah nanti DKI jadi 16 melorot ke 17? Ini bisa terjadi kalau partisipasi dari para pengusaha ini saya bilang, karena saya suka ngomong. Maka kontribusi tanpa data tadi ya mungkin drop, maksud DKI kalah sama Papua kan.
0: Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan BPS. Ajakan tersebut disampaikan usai dirinya menjadi salah satu responden sensus. Menurut Suhut, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
2: Karena pengusaha itu kan juga merupakan salah satu faktor penopang pembangunan di Jakarta dan juga di Indonesia pada ini. Sehingga keterbukaan mereka di dalam menyampaikan, memaparkan data ekonomi secara terbuka ya, itu sangat penting. Sehingga pemerintah nanti dan kita bisa mengetahui, mengukur sejauh mana data ekonomi kita yang sesungguhnya gitu.
0: Dalam pelaksanaan sensus, petugas mengumpulkan berbagai informasi mengenai karakteristik usaha seperti jenis kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan teknologi digital, jaringan usaha, serta berbagai informasi dasar lainnya yang diperlukan untuk menggambarkan struktur dan potensi ekonomi Indonesia. Data hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Harga minyak goreng mengalami kenaikan di pasar Johar Baru. Berikut Maiska Dereisa melaporkan.
4: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena berdampak langsung terhadap menurunnya daya beli masyarakat dan berkurangnya omset penjualan. Salah satu pedagang sembako di pasar Johar Baru, Hussein, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada komoditas minyak goreng yang mulai merangkak naik sejak awal April lalu. Menurutnya, kenaikan harga membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian, bahkan menunda belanja kebutuhan rumah tangga.
5: Naik ya, dari yang 1 liter dari 15 jadi 18, yang 2 liter dan dari 35 jadi 38 ribu. Semua merek sih, semua merek Sanko, Mole Tropical juga semua naik juga. Sudah lama juga sih, beli yang otomatis berkurang. Sebelumnya baik-baik aja gitu. Harapannya sama pemerintah jangan harus bisa menekan harga itulah, jangan sampai yang dagang pusing, pembeli juga pasti.
4: Selain minyak goreng, Husin mengungkapkan sejumlah bahan baku pembuatan kue juga mengalami kenaikan harga. Komoditas seperti kacang, susu, coklat, hingga tepung terigu kini dijual lebih mahal dibandingkan beberapa bulan sebelumnya sehingga turut membebani para pelaku usaha maupun konsumen. Para pedagang berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Dengan harga yang lebih terjangkau, aktivitas perdagangan di pasar diharapkan kembali ramai dan mampu mendongkrak pendapatan pedagang kecil. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
6: Gagal menculik lansia 70 tahun, dua pelaku ditangkap kepolisian Polsek Penjaringan Jakarta Utara. Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Polsek Metro Penjaringan berhasil mengungkap kasus percobaan penculikan dan penganiayaan terhadap seorang lansia berinisial GH 70 tahun yang terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Polisi menetapkan dua orang tersangka di mana salah satunya merupakan otak di balik aksi tersebut. Kapolsek Metro Penjaringan AKP Abda Buana Putra menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula pada Kamis 16 April sekitar pukul 6.55 pagi. Saat itu korban GH pria sedang melakukan olahraga di Jalan Camar Permai 4, Kelurahan Kapuk Muara. Akta menjelaskan sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna putih dengan nomor polisi D1168 PAC membuntuti korban dari belakang. Saat mobil tersebut sejajar dengan korban, tersangka FAP keluar dari pintu belakang dan mencoba menarik paksa korban masuk ke dalam mobil.
8: Awalnya pada pagi itu saudara GH sedang melaksanakan olahraga pagi. Kemudian keluar dari kediaman sekitar pukul 6.15 dan setelah melintas di komplek, korban tiba-tiba dihampiri oleh mobil Toyota Fortuner, ya, datang dari arah belakang korban. Dan ketika mobil tersebut melewati korban, satu pelaku inisial FAP keluar dari pintu kiri belakang, kemudian berusaha menangkap dan menarik korban dengan maksud untuk memasukkan korban ke dalam mobil.
7: Berdasarkan penyelidikan intensif dan analisis rekaman CCTV di lokasi kejadian, polisi berhasil mengidentifikasi kendaraan yang digunakan dan menangkap dua tersangka. CW 31 tahun warga Pluit Jakarta Utara yang diidentifikasi sebagai otak atau aktor intelektual di balik aksi ini, Faf warga Kota Bumi Tangerang yang berperan sebagai eksekutor di lapangan. Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan pasal 17 dan pasal 18 pasal 450 tentang percobaan penculikan serta pasal 471 KUHP tentang penganiayaan. Polisi memastikan akan mengusut tuntas kasus ini hingga persidangan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Kelangkaan dan banyaknya permintaan bunga mawar di pasar Bunga Rawa Belong Jakarta Barat membuat harga komoditas tersebut melonjak tinggi hingga 3 kali lipat. Berikut Alwan Syada melaporkan.
9: Bunga mawar di sentra pasar Rawabelong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat menyebabkan harga komoditas tersebut melonjak tajam dalam 2 pekan terakhir. Kenaikan harga bahkan mencapai 3 kali lipat dibandingkan kondisi normal. Para pedagang mengungkapkan berkurangnya pasokan bunga dari daerah sentra produksi menjadi penyebab utama kelangkaan yang terjadi saat ini. Salah seorang pedagang bunga di pasar Rawabelong, Dani, mengatakan mawar menjadi jenis bunga yang paling sulit diperoleh, terutama mawar asal Malang, Jawa Timur. Menurut Dani, harga mawar yang sebelumnya berada di kisaran Rp50.000 per ikat, kini melonjak hingga mencapai Rp150.000 per ikatnya.
10: Sekarang yang lagi langka apa, Bang?
11: Mawar.
12: Kenapa, Bang, langkanya itu, Bang?
11: Banyak pemakaiannya.
10: Jadi banyak permintaan juga gitu. Harganya tuh naik tuh, meningkatnya tuh berapa, Bang? Dari berapa ke berapa?
11: Dari harga normal Rp50.000 sudah jadi Rp120.000.
10: Rp50.000 per apa tuh?
11: Per
10: ikat itu ya?
12: Naiknya berarti 2 kali lipat lebih, Bang, ya?
11: Iya, lebih.
10: Itu berarti udah sejak kapan, Bang?
11: Persisnya? Ada 2 mingguan lah.
10: 2 mingguan ini?
11: Gantung dari sananya sih.
12: Tapi mawar itu emang berarti paling banyak peminatnya apa gimana sih, Bang, biasanya?
11: Paling banyak peminatnya sih kalau mawar.
10: Salah satunya ya? Salah satu jenis.
12: Oke. Kalau yang...
9: Dani menjelaskan, menurunnya pasokan dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang mendukung di sejumlah daerah penghasil bunga seperti Malang, Bandung, dan Cianjur. Akibat cuaca tersebut, hasil panen petani menurun sehingga stok bunga yang masuk ke pasar ikut berkurang. Dia pun menambahkan, mawar merah menjadi jenis yang paling langka di pasaran, sementara mawar dengan warna lainnya juga mengalami kenaikan harga karena ketersediaan stok yang terbatas. Sementara itu, pedagang bunga lainnya, Gatot, mengatakan kenaikan harga tidak hanya disebabkan oleh pasokan yang berkurang, tetapi juga meningkatnya permintaan masyarakat. Menurut Gatot, saat ini permintaan bunga meningkat seiring berlangsungnya musim kelulusan sekolah dan wisuda yang identik dengan pemberian buket bunga sebagai hadiah. Tingginya permintaan pun membuat stok bunga cepat habis dan mendorong harga jual terus meningkat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
6: Ada sebuah kisah pendengar dari usaha pabrik tahu di Jakarta Timur yang sampai saat ini masih tetap eksis dan bertahan meskipun sudah dijalankan oleh 3 generasi penerusnya. Selengkapnya akan disampaikan oleh Setio Agung.
13: Dari 6 dekade sejak pertama kali berdiri, UD Tahu Eka Jaya di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur masih terus berproduksi hingga saat ini. Di tangan generasi ketiga, usaha keluarga tersebut tetap bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha tahu. Pemilik usaha saat ini ialah Firman Shah. Sebelum meneruskan usaha keluarga, ia sempat bekerja sebagai sales otomotif selama 20 tahun lebih sambil membantu aktivitas pabrik tahu milik orang tuanya saat libur bekerja. Firman menjadi generasi ketiga yang melanjutkan usaha keluarga tersebut setelah memutuskan fokus berwirausaha 4 tahun silam.
14: Kurang lebih saya memegang pabrik ini, meneruskan usaha orang tua ini kurang lebih sekitar 4 tahun. Ya, kalau saya dalam artian mengelola pabrik, ya kita ngalir begitu aja, mengikuti orang tua, melihat usaha orang tua gitu.
13: Ia memproduksi berbagai jenis tahu setiap harinya, mulai dari tahu putih, tahu kuning, tahu pong, hingga tahu Sumedang yang dipasok ke pedagang dan pasar tradisional di sejumlah wilayah Jakarta. Seluruh produk tersebut dibuat tanpa menggunakan formalin maupun bahan pengawet. Menurut Firman, tekstur tahu yang lebih kenyal dapat diperoleh melalui proses pengukusan setelah pencetakan, bukan dengan penambahan bahan kimia. Dalam sehari, Firman mampu menyerap 2,5 kuintal kedelai yang diolah menjadi beragam jenis tahu.
14: Ya, kalau kita sih bicaranya bukan potong ya, kalau ini apa kita bicara produktivitas ini perharinya rata-rata 2,5 kuintal kedelai. Ya. Per hari ya rata-rata ya. Nah itu kalau potongannya kembali ke masing-masing pedagang nih, kita kan punya pedagang atau sales ya yang jual di pasar.
13: Firman mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha saat ini adalah kenaikan biaya produksi. Selain harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama dan harganya terus meningkat, biaya lain seperti minyak goreng dan plastik kemasan juga ikut mengalami kenaikan. Meski begitu, aktivitas produksi masih berlangsung di lokasi yang sama ketika kakeknya merintis usaha. Berbekal pengalamannya sebagai peramu niaga, ia ingin terus mengembangkan usaha yang telah dilakukan keluarga sejak tahun 1960-an. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, Badan Pusat Statistik mulai melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Celia Winarti.
15: Badan Pusat Statistik BPS mulai melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup pendataan aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari usaha mikro hingga usaha skala besar. Di Kabupaten Lebak, pendataan dilakukan kepada seluruh masyarakat baik yang memiliki kegiatan usaha maupun tidak. Sensus ekonomi ini bertujuan memperoleh gambaran terkini kondisi perekonomian setelah 10 tahun terakhir mengalami berbagai perubahan. Fungsional statistisi ahli madya BPS Kabupaten Lebak, Yulian Sarwo Edi di Rangkas Bitung Senin siang mengatakan, sensus ekonomi menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi.
16: Tanggal 15 ini, adalah hari pertama. Jadi hari pertama ini tugasnya konsolidasi dan langsung juga pendataan di lapangan gitu ya, supaya apa mengenali wilayahnya juga. Objeknya untuk sensus ekonomi 2026 ini ada keluarga dan ada usaha seperti itu. Jadi kalau keluarga ada usahanya berarti kena dua, seperti itu. Kalau usaha ada yang tinggal di dalam tempat usaha berarti kenanya dua, gitu. Tapi kalau yang usaha untuk usaha saja, ya usaha saja. Kalau keluarga yang tidak ada kegiatan usaha, ya berarti keluarganya saja yang didata.
15: BPS Kabupaten Lebak juga mengajak masyarakat memberikan data dan keterangan yang benar kepada petugas sensus agar hasil pendataan akurat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah maupun nasional. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
6: Pencari kerja dari lulusan SMA di Kota Cilegon tahun 2026 mencapai 1.500 orang. Rahmanuddin melaporkan.
17: Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cilegon mencatat permohonan kartu pencari kerja atau kartu kuning di Kota Cilegon sudah mencapai 1.500 orang. Data tersebut menunjukkan angka kelulusan sekolah menengah atas atau SMA yang tidak menyesuaikan ke perguruan tinggi di Kota Cilegon masih cukup tinggi. Maka Disnaker Kota Cilegon harus berpikir keras untuk ribuan pencari kerja di Kota Cilegon agar tidak menganggur atau mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Kota Cilegon. Kepala Disnaker Kota Cilegon, Sri Widayati mengatakan data di atas merupakan data berdasarkan hasil kelulusan SMA yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tahun 2026 ini. Untuk itu, Sri mengaku terus berupaya mencari pekerjaan bagi pemuda dan pemudi yang baru lulus SMA atau SMK tersebut dengan melakukan koordinasi beberapa perusahaan industri di Kota Cilegon. Selain itu, melakukan koordinasi dengan industri, mereka juga melakukan koordinasi dengan perbankan hingga perhotelan yang ada di Kota Cilegon. Langkah itu dilakukan guna menempatkan anak-anak yang baru lulus SMA agar mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
18: Ya, memang sudah ada lebih kurang 1.500 yang terdaftar di kami. Kalau penyerapan kami sedang jalan, hari ini juga tadi kami sedang berkomunikasi dengan beberapa industri untuk penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja termasuk magang mandiri itu nanti akan dilaksanakan.
17: Sudah menekan angka pengangguran di Kota Cilegon, pihaknya mengaku telah melakukan penempatan pelatihan kerja atau pemagangan secara mandiri di perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, serta swasta yang ada di Kota Cilegon. Oleh karena itu, Sri berharap perusahaan yang menerima pelatihan atau pemagangan dapat menerima anak-anak lulusan SMA atau SMK tersebut di perusahaannya masing-masing. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Garya Bakti Jiput di Kabupaten Pandeglang menerapkan standarisasi kuliner ala hotel dalam mengelola menu program makanan bergizi gratis. Penerapan standar tinggi ini berhasil memicu respon positif dari para siswa dan guru karena terbukti meningkatkan selera makan serta mendongkrak angka kehadiran siswa di kelas. Ridwan Maulana melaporkan.
19: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Karya Bakti Jiput di Desa Pemarayan, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang menerapkan standarisasi kuliner hotel dalam mengelola menu program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah profesional ini diambil untuk memastikan kualitas rasa dan ketercukupan nutrisi harian bagi ribuan siswa sekolah di wilayah tersebut. Kepala Dapur SPPG Karya Bakti Jiput, Irpi Maulana mengonfirmasi unit kerjanya kini telah melayani penyaluran makanan sehat bagi 3.240 anak penerima manfaat. Operasional dapur umum yang berjalan konsisten sejak 8 Januari 2026 ini membagi aktivitas memasak ke dalam 3 sip berkala demi menjaga kesegaran komoditas pangan.
20: Kenapa kita memakai chef untuk chef dari hotel ya, terutama karena kita juga ingin menjadikan SPPG Karya Bakti itu bukan sekedar memberikan makanan yang asal-asalan, akan tetapi kita harus jaga kualitas, pertama kualitas dan kuantitas dari makanan tersebut untuk dikirim, distribusikan kepada para penerima manfaat dan masyarakat untuk merasakan langsung bagaimana rasanya itu makanan tersebut seperti hotel-hotel yang ada di luar sana.
19: Yerpi menjelaskan proses pengolahan bahan masakan di dapur logistik gizi tersebut sudah dimulai sejak dini hari pukul 1 untuk tahapan persiapan dan marinasi. Juru masak SPPG Karya Bakti Jiput, Sapuri menjelaskan tim koki mengadopsi standar estetika penyajian ala hotel guna memancing selera makan anak-anak, khususnya pada komoditas sayuran. Formulasi varian menu makanan dikatakan Sapuri dirancang secara dinamis melalui mekanisme rapat evaluasi berkala bersama tim ahli setiap 2 minggu sekali. Manajemen dapur sengaja merekrut tenaga ahli jebolan industri perhotelan agar cita rasa produk konsumsi berstandar tinggi dan tidak monoton.
21: Pertama, setelah saya keliling dari hotel, palingan saya ngambil yang menarik dan yang agak pas buat di daerah sini.
19: Distribusi paket makanan box ke setiap sekolah pun diatur secara ketat, mulai pukul 8 pagi untuk jenjang pendidikan dasar di wilayah Jiput. Jarak tempuh geografis yang cukup jauh menuju beberapa titik penyerahan terjauh diakui sempat memicu keterlambatan pengiriman logistik pada beberapa pekan awal operasional. Kendala teknik logistik tersebut langsung dijadikan bahan evaluasi internal manajemen guna membenahi sistem ketepatan waktu pengiriman barang. Untuk jenjang pendidikan menengah atas, kurir menjadwalkan setiap kotak makanan tepat pukul 10 hingga pukul 11 siang. Respon positif dilaporkan terjadi di lingkungan sekolah seiring tingginya angka kebersihan piring atau box makanan yang dikonsumsi habis oleh para murid. Pihak pengelola dapur merasa puas karena hasil olahan pangan mereka dapat diterima dengan baik oleh kelompok sasaran. Kepala SD Negeri Pemarayan 2, Hartati menyatakan program pembunuhan gigi ini sangat membantu menopang kebutuhan pangan harian muridnya yang mayoritas berasal dari keluarga prasejahtera. Menu harian yang bervariasi disebutnya terbukti sukses meningkatkan angka kehadiran siswa di kelas karena banyak anak yang mengandalkan program ini sebagai sarana sarapan.
1: Sangat membedakan, Pak, karena di sini terkait menu terutama. Menunya itu bervariasi, Pak, setiap hari. Makanya anak-anak tidak bosan. Bahkan anak-anak yang request langsung dan disampaikan ke pihak SPG, alhamdulillah di respon, anak-anak tambah suka, paham. Tidak ada kejadian yang tidak diinginkan juga, alhamdulillah, selama kami ikut di dapur.
19: Selain menu makanan yang menarik, pihak sekolah pun mengapresiasi fleksibilitas dan keterbukaan komunikasi pengelola SPPG yang bersedia menyediakan menu khusus bagi murid berkebutuhan khusus. Seorang siswa yang memiliki gangguan makan nasi sejak kecil kini difasilitasi dengan menu pengganti karbohidrat berupa olahan kentang atau roti. Salah satu siswa, kelas 6 SD Negeri Pamarayan 2, Mitya Kanja mengaku sangat menyukai cita rasa menu lauk pauk yang disajikan oleh petugas setiap harinya. Anak berusia 12 tahun ini menilai perpaduan rasa sayur jagung, kacang, tempe, dan daging terasa sangat lezat serta tidak membosankan.
2: Enak banget.
22: Suka nggak?
2: Suka
22: banget. Setiap hari menunya berbeda-beda nggak sih?
2: Berbeda-beda.
23: Paling suka menunya apa?
2: Menunya ini kebab.
19: Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
6: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan tingkat pengguna transportasi umum di Jakarta melebihi 30%.
3: Harga minyak goreng di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat melonjak naik. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
6: Dan informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Plus 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Indonesia.
1: Pagi Indonesia, Jakarta.
0: Semoga bersemangat ya hari ini.
1: Ya, amin.
0: Amin.
1: Ini ada Ibu Is yang tadi pagi kita sempat singgung di awal jumpa. Biasanya dari
0: pagi
1: awal
0: udah
1: kita
0: halo-halo
1: on,
0: ya.
1: Iya udah halo-halo. Udah selamat pagi. Ternyata
0: akhirnya
1: menyapa juga.
0: Akhirnya kembali menyapa. Ibu Is apa kabar? Sehat-sehat kan Bu?
1: Amin ya, ya.
0: Amin. Sarapan semoga apa Bu Is ya, pagi ini? Biasa sarapannya Bu Is ini nih seru nih Bams.
1: Apaan?
0: Ide buat kita sarapan.
1: Tapi kita kalau hari Rabu kan udah ada
0: bubur day. Baru lagi nih balik lagi sama Bams hari Rabu ya.
1: Iya, sering-sering sih biar ada temannya.
0: Apa sering-sering sekali cuti ya? Dan semoga nih harinya jadi seneng karena kemarin kan libur. Kadang-kadang tuh euforia libur di apa namanya di tengah minggu tuh suka ini tahu, suka amsyong gitu.
1: Suka bikin gemas ya, karena kayak nanggung gitu ya. Deket weekend enggak. Setelah weekend satu hari nanggung juga. Mau cuti bagaimana.
0: Tapi semoga banyak yang menyenangkan hari ini jadi semangat ke kantor. Misalnya pulang kantor mau ke PRJ.
1: Seru juga. Emang udah buka ya?
0: Udah dari 12 Juni.
1: Iya ya. Oh iya ya, sebulan ya.
0: Sekarang 32 hari Bams.
1: Aduh,
0: tahun lalu tambah 2 hari.
1: Kamu setiap yang tipikal tiap tahun kesana gak sih?
0: Enggak lagi.
1: Enggak, aku juga enggak. Tahun lalu enggak soalnya.
0: Aku malas mikir parkirnya Bams.
1: Oh iya, itu yang paling males ya emang parkirnya.
0: Mau naik Transjakarta 3,5 tapi lebih males lagi.
1: Lebih males lagi, jalannya lumayan jauh ya.
0: Jalannya gak jauh.
1: Apa
0: di dalam Transjakartanya kayak sarden.
1: Oh, numpuk ya.
0: Aku pernah
1: ya
0: tuh 3 tahun lalu coba pertama kali naik Transjakarta ke J-Expo.
1: Terus? Bener. Stop dulu, nanti kita lanjut lagi setelah
0: yaudah.
1: Kita dapetin informasi dari BMKG dulu di pagi hari ini. Biar tahu nih siapa tahu kamu mau ke PRJ kan, hujan pangga nih.
0: Bener, halo selamat pagi, Prakirawan Puji.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Silakan informasinya untuk wilayah Jabodetabek di hari ini.
2: Baik, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Jabodetabek untuk hari Rabu 17 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum, bagian besar wilayah Jabodetabek diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari juga masih cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah kota dan kabupaten Tangerang, kota Tangerang Selatan, dan juga kota dan kabupaten Bogor. Sedangkan pada malam hari, secara umum berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah kota dan kabupaten Tangerang, kota Tangerang Selatan, dan juga kabupaten Bogor. Dan pada dini hari, secara umum kembali cerah berawan hingga berawan. Suhu udara di kota dan kabupaten Bogor berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dan wilayah lainnya termasuk Jakarta berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 46 hingga 94% dengan angin permukaan dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam.
0: Baik, bagaimana untuk terkait dengan jalur penerbangan?
2: Untuk jalur penerbangan, hari ini diperkirakan masih relatif kondusif dengan potensi pertumbuhan awan sibi di sebagian besar wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sebagian wilayah Bengkulu, sebagian besar Riau, kemudian sebagian wilayah Lampung, kemudian sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara, serta sebagian besar wilayah Sulawesi, sebagian besar wilayah Maluku Utara, dan sebagian wilayah Papua Barat, Papua Tengah, dan juga Papua.
1: Bagaimana dengan jalur penyeberangan?
2: Untuk jalur penyeberangan, hari ini hingga 3 hari ke depan diperkirakan masih relatif kondusif untuk penyeberangan antar pulau di sebagian besar wilayah Indonesia. Namun saat ini BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk gelombang tinggi yang berpotensi mencapai 2,5 meter khususnya di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung dan juga Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur.
0: Baik, terkait dengan hal tersebut mungkin ada imbauan Prakirawan Puji ya untuk pendengar Pro 1 terkait dengan cuaca hari ini dan mungkin ada media sosial, silakan.
2: Baik, untuk para pendengar harap mewaspadai potensi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu dan tetap senantiasa mengupdate informasi perakhiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini melalui website cuaca.bmkg.go.id dan juga melalui aplikasi mobile info BMKG ataupun melalui media sosial kami di @info_bmkg. Demikian kami sampaikan.
0: Baik,
1: ya, terima kasih untuk informasinya Mbak Puji. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Oke, jadi itu tadi informasi cuaca dari BMKG Pusat ya, pendengar Pro 1 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi ke PRJ tenang nih hari ini kayaknya.
1: Tenang ya. Terus tadi apa informasinya? Kamu melanjut apa?
0: Lupa. Oh, padat banget Kak. Karena isinya bareng sama staff-staff yang kerja juga. Sama
1: naik Trans Jakarta itu.
0: Naik Trans Jakarta itu. Oh. Terus bareng sama warga lainnya. Jadi tuh duduk di row belakang si Transjakarta kan ada kayak tangga buat paling belakang kan. Itu tuh kayak udah sah-sah aja. Bener-bener sefadat itu. Tapi kalau pintu masuk sih lumayan deket ya dari, karena berhentinya di Pasar Gambir tuh belakang.
1: Oh, I see. Ya.
0: Kalau Transjakarta berhenti di
1: Jalan
0: Pasar Gambir.
1: Jalan sedikit doang sebetulnya sih.
0: Betul. Ya, ada perjuangan lah memang. Tapi pulangnya saya udah nyerah, saya naik taksi akhirnya. Udah malam juga kan.
1: Aku pas pernah kapan gitu karena saking macetnya parkirnya di hotel apa gitu.
0: Jauh kali.
1: Iya, lumayan.
0: Yang di seberangnya itu kan.
1: Iya. Ternyata jauh.
0: Jauh banget.
1: Tadinya kayak keidean gitu, kayak kayaknya parkirnya di sini aja deh biar enggak terlalu macet ke dalamnya.
0: Lumayan jauh.
1: Olahraga lah kita.
0: Tapi kayaknya itu parkirannya sekarang udah ini banget ya, Bams ya, udah luas banget kalau ngelihat apa namanya sekitaran J Expo. Cuman ya itu Kak, kalau misalnya lo datang di hari raya, hari libur besar ya, semua orang berpikiran PRJ yuk.
1: Iya, benar. Akhirnya ya udah numplok semua di situ.
0: Yuk.
1: Warga kita seluruh Jakarta. Iya, boleh sih. Tapi kita agendain nanti ya. Enggak usah hari libur lah.
0: Kita hari biasa aja lah ya.
1: Hari biasa aja.

0: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi menyoroti besarnya jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang berstatus tidak aktif. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kepesertaan BPJS Kesehatan belum sepenuhnya mencerminkan akses real masyarakat terhadap layanan kesehatan. Legislator fraksi Partai Nasdem itu menekankan, keberhasilan program JKN tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang terdaftar. Yang lebih penting adalah memastikan peserta dapat menggunakan kartu BPJS Kesehatan saat membutuhkan layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
1: Warta Parlemen.
0: Usai rapat kerja terkait pembahasan anggaran Kementerian Transmigrasi, anggota Komisi 5 DPR RI Hamid Nur Yasin mengungkapkan minimnya usulan anggaran tahun 2027 pada program transmigrasi.
2: Artinya ini kan sangat jauh dari harapan. Kalau saya kalkulasi, ini hanya 1/7 dari kebutuhan yang sesungguhnya, yang mestinya jumlahnya sebesar 647,62 miliar. Kalau bisa dicukupi itu mungkin ya minimal ya mendekati lah dari kebutuhan.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TPR Parlemen. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menekankan pentingnya dukungan fiskal yang berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan 8 program prioritas nasional dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 dapat berjalan secara optimal. Politisi fraksi PD Perjuangan itu menyebut keberhasilan program-program sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal di tengah berbagai tantangan ekonomi.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Tiap pagi macetnya makin parah ya Pak?
4: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
3: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
4: Makanya saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan gak capek nyetir.
3: Oh begitu, memang nyaman ya Pak?
4: Iya tuh, lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
3: Oh iya, kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
4: Betul, ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
3: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
4: Nah, begitu dong.
5: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.
6: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jakarta pagi ini.
1: Jakarta pagi ini, betul.
0: Roli Hutahayan dan Bam Sari, pendengar Pro 1.
1: Sampai jam 10 nanti ya.
0: Hari ini juga nanti akan ada relay pertandingan Piala Dunia ya, pendengar Pro 1, di pukul 08 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti sama siapa sih?
0: Nanti
1: Argentina versus Aljazair.
0: Wah, kalau kata Andes, Argentina kuat banget nih, Bams.
1: Gitu ya? Ya. Oh, dia ngikutin ya?
0: Ngikutin, dia abol. Ah, abol lagi.
1: Abol.
0: Anak bola.
1: Anak bola.
0: Okay, asbun bye. Banget. Abol.
1: Aku malah ya tak paham ampun. Itu.
0: Sama pun, aku pun kalau kemarin sama Andes ngomonginnya jersey yang bagus. Udah, negara oh, gitu. Mana jersey-nya bagus, oke, aku dukung.
1: Kalau aku sukanya, pokoknya gak ada warna birunya.
0: Jepang bagus, nanti lihat ya.
1: Oh gitu,
0: kita
1: ya?
0: Google lagi ya. Nah, untuk memperlancar kegiatan Anda di hari ini, kami mau memberikan informasi terkait informasi lalu lintas ya.
1: Ya. Bersama Aibda Yogi Supono dari RTMC di Lantas Polda Metro Jaya.
0: Selamat pagi Aibda Yogi.
1: Pagi Aibda Yogi.
2: Selamat pagi Mbak Ruli, selamat pagi Mas Bam, sahabat sekolah saya, tetap jaga kesehatan.
1: Selamat pagi.
0: Ternyata satu alumni ya. Aibda Yogi, gimana nih kabar jalanan Jakarta setelah kemarin libur, hari ini sudah kembali beraktivitas, silahkan.
2: Ya, untuk yang pertama Mbak Ruli, informasi penanganan kecelakaan dulu. Ya. Ini ada informasi penanganan kecelakaan di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 7. Kilometer 7, tol Jagorawi, tepatnya Pasar Rebo yang mengarah ke arah Cililitan. Ada ketersendatan arus berangkat pagi ini, agar pengendara tetap berhati-hati karena masih penanganan. Dan untuk pantauannya, yang tadi sekitar pukul 5 juga ada penanganan kecelakaan di ruas arteri, tepatnya di seputar wilayah Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Mangga Besar, Taman Sari Jakarta Barat, depan Sumi Hotel, Mangga Besar, dan saat ini sudah ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Barat untuk kecelakaan tersebut. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di ruas arteri masih ada proyek galian PDAM tepatnya di seputaran sebelum terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo, dan satu lagi di seputaran depan Aspol Tanjung Timur, Jalan TB Simatupang yang mengarah ke arah Lenteng Agung. Ini galian PDAM, ada ketersendatan untuk arus berangkat pagi hari ini. Dan untuk di ruas tol juga ada proyek rekonstruksi Riget tepatnya di seputaran tol Japek, tepatnya di Cibitung di kilometer 26 980 dan Bekasi Timur kilometer 15400 arah Jakarta. Ini ada perbaikan jalan atau rekonstruksi Riget di lajur 1 sampai dengan bahu luar atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Dan untuk di tol Janger tepatnya di kilometer 16600 kunciran arah Bitung, ini juga ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi Riget di lajur 2 atau tengah agar pengendara tetap berhati-hati dan tertib di antrian. Demikian Mas Bam dan ya. Mbak Ruli.
1: Apakah ada aksi penyampaian pendapat hari ini?
2: Ya, Mas Bam, informasinya kita belum terima. Nanti kalau apabila ada, kita beritahukan di media sosial TMC untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian Mas Bam.
1: Baik.
0: Baik, apakah bagaimana kabar jalur protokol di hari ini, Aibda Yogi?
2: Ya, untuk jalur protokol tepatnya di seputaran MT Haryono mulai dari Cawang, Gatot Subroto yang mengarah ke arah seputaran Selipi pagi ini masih ramai lancar untuk arus berangkat pagi ini. Begitu juga untuk seputaran Sudirman Tamrin mulai dari seputaran Bundaran Senayan, arus berangkat pagi yang mengarah ke arah Ben Hill maupun HI pagi ini masih kondusif untuk di seputaran protokol Ibu Kota DKI Jakarta baik di ruas tol maupun di ruas arteri. Demikian ya. Mbak Ruli.
1: Himbauannya untuk pendengar Pro 1, Aibda Yogi.
2: Ya, kami himbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena penindakan dari kamera etle statis kami maupun etle mobile kami. Demikian Mas Bam.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Aibda Yogi untuk informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Sukses selalu Mas Bam, Mbak Ruli, salam sehat, salam tertib.
0: Salam sehat dan salam tertib lalu lintas. Itu dia informasi seputar jalanan Jakarta ya, pendengar Pro 1. Semoga berguna untuk Anda. Dan jangan lupa hari ini platnya ganjil ya. Sudah ganjil, normal ya? Kembali ya.
1: Oh iya, betul ganjil. Tetap bersama kami di Jakarta Pagi ini.

0: Ini Kak Cinta dari ME. Ini seru banget ya, karena aku teringat lagu ini dulu sempat aku bawa jadi lagu aku buat tes di sekolah, Bams.
1: Hah? Ada tes di sekolah pakai lagu ini?
0: Jadi pakai ada seni musik dulu di SD-ku.
1: Oh.
0: SD apa SMP ya, lupa. Terus akhirnya aku dengan so iye-nya bawa lagu ini, nyanyi lagu ini.
1: Saat ku jumpa dirinya.
0: Betul.
1: Itu. Pakai
0: untung bagus nilainya.
1: Gerakan-gerakan lainnya gitu.
0: Enggak lagi aku enggak bisa nari. Mungkin kayaknya kalau aku bisa nari aku udah jadi ini, Cherry Bell. Oh.
1: Bisa sih.
0: Dukung enggak
1: apa-apa harusnya kamu.
0: Dukung ya.
1: Cherry Bell, temennya Sari Wenda kan?
0: My bestie.
1: You are beautiful. Aku enggak kebayang kalau kamu kayak gitu.
0: Enggak usah
1: you
0: dibayangin.
1: Are beautiful. Beautiful.
0: Oh my god. Dan mendengar Pro 1, sesaat lagi kami akan mengajak Anda nih untuk bergabung dengan RRI Programa 3 ya, untuk Warta Berita Sentral.
1: Tapi sebelum itu ada sapaan dulu deh dari KKI Summit di Bogor.
0: Halo KKI Echa.
1: Pagi-pagi lihat pemandangan kayak gini, aduh lumayan.
0: Asri ya. Kita dikirimin foto pendengar Pro 1 ya. Komplek rumah, terus masih ada pohon pisang, masih asri gitu.
1: Ini yang kolam-kolam apaan ya?
0: Kayaknya ini ternak lele. Kamu makan lele gak?
1: Enggak.
0: Kenapa? Nih.
1: Bukan gini, bukan yang enggak banget, tapi masih bisa makan.
0: Oh, gitu. Tapi kalau ada pilihan lele ayam ya aku ayam gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Tapi
0: ya,
1: kalau
0: ya.
1: Misalnya ada yang lele ya udah makan aja.
0: Oke. Gitu. Ya.
1: Ini katanya cuacanya 23 derajat Celcius di Bogor. Berawan, suhu udaranya. Salam sehat buat semuanya. Makasih Kakak Cahamit ya di Bogor ya.
0: Sehat-sehat. Ih seru banget ya. Jalan-jalan pagi. Aku kangen deh jalan-jalan pagi.
1: Terakhir kamu jalan pagi kapan?
0: Kapan ya?
1: Ini ceritanya 2 tahun yang lalu.
0: Ini pertanyaannya cukup sulit. Aku tuh
1: enggak terakhir kamu ke Thailand kamu jalan-jalan itu kamu mau jalan pagi emang.
0: Itu aja keluar hotel jam 9.
1: Ya salah. Aku kemarin lihat temanku lagi ke Paris.
0: Aduh, temennya setiap kaya pagi. Banget ke Paris.
1: Yang penting ada temen yang
0: oh,
1: kaya.
0: Oh iya benar-benar. Dia mau ini ya, mau jadi guru Prancis ya. Biar kalau balik Indonesia udah
1: fast visus
0: ya.
1: Enggak, ya, aku ngeliatnya setiap pagi ini di timeline-nya dia di sosmednya di Insta Story ya. Jalan pagi, lari pagi. Dan kayak ih, gue iri banget deh.
0: Dia di mana? Di Central Park-nya apa di?
1: Gak tahu, dia keliling kemana-mana gitu. Oh. Jadi ada yang belakangnya tuh Menara Eiffel, terus besoknya pedesaan apa gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, sombong banget nih anak sekarang.
0: Bagus. Pertahankan.
1: Ya, mudah-mudahan kita suatu hari nyusul nanti bisa ya. Seperti itu ya.
0: Ya, amin. Aduh, ngomongin jalan-jalan pagi ya, pressure juga nih pertanyaan.
1: Gak apa-apa, abis ini kita makan bubur ya.
0: Jalan-jalan pagi makan bubur.
1: Cakep.
0: Makan yuk.
1: Yo. Abis ini ada berita sentral jam 7 ya. Tetap bersama kami.
0: Di Jakarta pagi ini.
2: 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.